0: Bubbles. Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
0: dalam Selamat Pagi Sarawak.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda guys. 8.15 ya. Minit pagi.
3: Oi, 8.15 dah sip rasa dah jam yang ketiga. Betul. Rasa macam pantas dah Rito bapa.
2: Ya, pantas kan
3: ya. Pantas ya.
2: Okey, Rito Riyaha 28 Jun 2026 bersamaan dengan 12 Muharram 1448 Hijrah. Ada yang dah bersiap-siap untuk nak
3: ke pasar orang, minggu?
2: Ke pasar minggu. Jadi kata orang berhati-hati apabila memandu untuk waktu tok now.
3: Ya.
2: So kita fahamlah keadaan di pasar minggu ya pun nang kedak orang nangga FIFA juga.
3: Ya.
2: Dan sikit juga lagi yang ya. Ijab dan kabul untuk Rito.
3: Ya,
2: ya.
3: Kita ada kan yang mula majlis Rito. Selamat.
2: Ya, selamat pengantin baru untuk anda. Kita doakan semoga mojo joros untuk urusan kita orang, majlis kita orang untuk Rito. Ya. Jangan ada yang nervous indah. Kotan nyatik di disakat oleh bakal bapa utua kan pada ataupun ahli keluarga nak jadi saksi teh disakat-sakat teh
3: kan. Lalu alu terlebih nervous. Alu terlebih nervous.
2: Okey, kita doakan semoga dipermudahkan semua apa yang anda kerjakan untuk hari ini.
3: Ya, betul.
2: Jadi guys, kita tahu masih lagi berlangsung untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026.
3: Betul.
2: Ada yang update dengan kita tadi Aida.
3: Ya.
2: Tengah nangga pasukan Colombia dengan Portugal juga di TV 2. Terima kasih kepada kita dua. Kerana madah dengan kami kata dia tadi madah.
3: Ola.
2: Sebab nyetik memangnya tengah
3: cari-cari juga.
2: Di saluran TV Sukan Plus dengan TV OK.
3: Ya.
2: Di TV 2 guys ah, TV 2 dengan TV 1.
3: Betul.
2: Okey.
3: Jadi kedudukan kini tok lah kami nak share. Colombia Portugal masih lagi dengan 0-0
2: memasuki tiga minit masa tambahan untuk separuh masa yang pertama.
3: Tapi untuk Kongo dan Uzbekistan, Uzbekistan 1. Kongo 0.
2: Uzbekistan 1.
3: Ya, betul.
2: Okey. So maksudnya dah nak masuk separuh masa yang kedua lah. Berarti setidaknya
3: Masih separuh masa yang pertama.
2: Oh okey, baik. Okey, jadi kita orang yang bingung, kita akan berikan gambaran semasa update terkini untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Siap ada TV nak nangang, siap ada masalah, ada telefon nak. Motor kena tu TM Click di Google Play Store dan juga Apple App Store.
3: Ya, betul.
2: Okey, sikit dengan cerita Aida ada perkongsian untuk bagi tu.
3: Ya, tu adalah ada segi kes kebakaran. Mungkin ada yang tahu awal pagi tadi ada satu kebakaran berlaku dekat Tabuan. Dekat area Tabuan. So kami pagi tadi sebelum turun kami tertanggalah ada cerita mula live di TikTok. So ada kebakaran di Tabuan. Tabuan.
2: Datuk kami nangga nang live menang-menang.
3: Kita kan daripada area Belahiana.
2: Jadi iyalah tek Aida perinciannya mungkin ada.
3: Okey, tok berita tu kita petik daripada berita RTM Sarawak. Ada 44 orang daripada 6 keluarga tinggal selai sepinggang selepas rumah tidaknya di belakang Taman RB Kuching.
2: Belakang Taman RB.
3: Ya. Ranap dijerat api awal pagi tadi. Jadi menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tabuan Jaya Tan Ming Chai, kejadian kira-kira pukul 3.30 pagi melibatkan sebuah rumah kayu tidak kekal terbakar sebelum api merebak ke 6 buah kediaman yang lain berhampiran. Jadi pihak bomba menggerakkan 3 jentera pemadam api dengan kekuatan 28 anggota selain sebuah lori tangki air. Dan ketika dihubungi, pihak bomba berjaya mengawal keadaan sepenuhnya dalam tempoh sejam. Pada ketika kejadian berlaku, kesemua penghuni sedang tidur dan berjaya menyelamatkan diri. Jadi buat masa tu Jabatan Kebajikan Masyarakat lah ada berada di lokasi bagi membantu mangsa yang terjejas selain menempatkan mereka di pusat pemindahan sementara. Dan tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Jadi kita mengharapkan kesemua mangsa yang terlibat dalam insiden tersebut bersabar dengan ujian yang dihadapi. Dan terima kasih kepada pihak bomba dan juga Jabatan Kebajikan Masyarakat kerana dengan pantas menghulurkan bantuan kepada keluarga yang terlibat.
2: Jadi salam takziah daripada kami di Sur FM. Dan apa-apa pun mun kita orang ada melalui jalan ya, macam pagi pagi tadi no, kami on the way tu kerja pun terkejut juga dengar ish ada besar nak marak benar rupa api di belakang Taman RB ya, tadi. Di itulah kawasan kita yang kita petik daripada sini dah.
3: Itu daripada berita RTM Sarawak.
2: Okey, sekembalinya kita lepas tu ada lagi perkongsian yang kita akan share bersama dengan anda untuk pagi tu. So guys, apa yang kita orang lakukan untuk pagi tu, mun ada yang tengah nangga Portugal dengan Colombia, share-share lah juga. Ambil lah gambar anak. ada yang minum kopi tadi, pastikan kopi jangan lampau gila.
3: Jangan nak di double triple Fortpel kah? Papapelpel nah. Cukuplah memadai untuk kita orang rasa-rasa je.
2: Yes. Selepas tu kita akan kongsikan yang tu polis bakal guna kaedah baru untuk memburu pemandu khayal vape piu-piu dan magic mushroom.
3: Piu-piu?
2: Caranya dia akan make macam swab test di setiap roadblock tu.
3: Faham.
2: Lepas tu kita akan share yang tu kita petik daripada lobakmerah.com. So jangan ke sini.
3: Teruskan bersama kami hanya di Selamat Pagi Sarawak.
2: #gengpagikita.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti. Bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio. Teman setia anda, sehati dan sejiwa.

0: Ding, ding, ding. J-Lo.
1: Ya.
0: Saya menghiburkan anda untuk pagi tu.
1: Yep.
0: Terkenang nak tahun bila awal tahun 2000.
1: Lagu-lagu zaman milenial.
0: Y2K masa
1: Y2K, aku. Y2K, you too.
0: Okay guys, kembali bersama dengan kami Bab Adudu.
1: Kami Aida.
0: Untuk pagi tu ada sedikit perkongsian terbaru tu nao.
1: Ya. Yeah.
0: Mungkin ada bila kita share tu, benarkah? Itulah kita petik daripada lobakmerah.com.
1: Yep.
0: Di mana kini tu pihak polis bakal guna kaedah baru untuk memburu pemandu yang hayal vape piu-piu dan juga magic mushroom dalam pemeriksaan pihak polis di sekatan jalan raya.
1: Yeah.
0: Jadi polis Diraja Malaysia PDRM kini merancang untuk menggunakan kit ujian ILU di lokasi sekatan jalan raya bagi memastikan pemandu dan pengguna dadah sintetik jenis piu-piu serta magic mushroom tu dapat dibendung. Jadi langkah ini diambil bagi membendung kes kemalangan yang dipercayai banyak membabitkan pengguna jalan raya yang hayal akibat penggunaan cecair dadah sintetik berkenaan yang dicampurkan ke dalam vape. Macam baru-baru tu yang tular di media sosial di mana ada seorang lelaki yang agak berusia juga memandu kenderaan Prodo Arus. Bila ada aksiden ya, nya macam
1: nya si tahu apa yang terjadi.
0: Oh, nya si tahu apa yang terjadi. Nya apa nama? Dengan airbag dalam kenderaannya semua dah terkeluar. Nya boleh ada macam
1: what happened lah. Nampaklah, nampaknya dalam keadaan lalu lah.
0: Oh, tapi sikit lah, sikit yang kita kesalkan apabila berlaku kemalangan macam miatik. Pernah sidak netizen, sidak masyarakat yang naga masa ya, nya terus attack pemandu ya, nya sidaknya masuk dalam kereta lalu ngambil apa nama yang vape dia tadi. Masalahnya nak vape dipegang oleh pemandu yang accident tu tadi adalah bahan bukti. Yang so, orang ada di sia pun masuk dalam kereta lalu merampas vape-nya.
1: Jadi sinilah tujuh vape-nya.
0: Udah dipegang oleh sidak naknya, sidak masyarakat di sia mana nak orang nak
1: faham.
0: Panas hati bah nangga. Jadi pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman Dato' Hussein Omar Han berkata ada pemandu yang tanpa sedar menjadi hayal ketika memandu selepas menyedut bahan sintetik berkenaan. Jadi jelasnya pihak polis percaya beberapa kemalangan jalan raya di negara Tok berpunca daripada pemandu yang berada di bawah pengaruh bahan sintetik tersebut. Dan beliau turut memberi amaran bahawa dadah jenis stok yang sangat mudah diperoleh secara dalam talian di premis hiburan maupun rangkaian melalui rangkaian pengedaran dadah. Jadi kesan dari stok boleh menyebabkan pengguna hayal sehingga menjejaskan pertimbangan yang secara seriuslah ketika di atas jalan raya. Jadi jika perkara toksik dibendung segera, kemungkinan kemalangan jalan raya akibat pengambilan dadah itu semakin meningkat sekaligus menyebabkan lebih banyak nyawa terancam, terutama pengguna jalan raya yang lain. Selain pengguna jalan raya, polis mendapati dadah ini turut dikesan digunakan oleh pelajar sekolah menengah. Lain lagi kes itu. Dan dalam pada itu juga pihak polis juga menggesa kerajaan untuk lebih serius mengharamkan penggunaan vape. Jadi pihak PDRM akan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan KKM dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK bagi menangani masalah ini. Makin banyak sidak yang ngisap natuk yang terbabit dalam kemalangan. Sebab ya, kita dah tahun berapa? 2026 tau. Kita mengimpikan untuk ada kenderaan terbang. Tapi yalah, oleh kerana kejadian macam tu, Tuhan nang si kenan lah.
1: Betul,
0: kita ada kenderaan terbang. Makin banyak menyusahkan diri tempun.
1: Masyarakat.
0: Yes. Jadi apa-apa pun, sebagai iktibar dan juga perkajalan, mun kita orang ada terjumpa benda-benda macam tu, khususnya di kalangan pelajar sekolah menengah, di bawah jagaan kita orang, tolonglah, tolong ambil terus buang.
1: Ya, betul. Sebab benda yang memudaratkan.
0: Betul. Jadi kita simak lah apa nama anak-anak kita terjebak dengan benda-benda macam tu sebab sidak masih jauh lagi perjalanan sidaknya. Okey, perkongsian daripada lobakmerah.com dan Aida, lepas tu ada lagi perkongsian?
1: Lepas tu insyaAllah kita ada lagi perkongsian untuk kita kongsikan.
0: Kongsi-kongsi ni.
1: Ada mengenai bola lah.
0: Okey, baik.
1: Awal gila nak kongsi-kongsi ni ya. Berapa bulan lagi.
0: Kita akan kembali lagi selepas tu. So jangan kesini-sini. Kita akan kongsikan macam ni keadaan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 dari semasa ke semasa. Kita tu tengah berlangsung di saluran TV2 antara rusukan
1: Portugal dan Colombia. Oh boy.
0: 8.44 pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk anda.

0: Okey, sila open up dan juga Sonawan dengan bercanda, bercanda,
1: bercanda.
0: Go, go, go, Charlie. Okey, 8:53 minit pagi, minit-minit yang terakhir jam yang ketiga. Jadi ada sikit kita nak share bersama dengan anda yang untuk berkaitan dengan Piala Dunia FIFA 2026 dan itu dia.
1: Gol ke tidak?
0: Belum, tidak. Satu percubaan yang cukup cantik daripada pemain Colombia.
1: Ya, Colombia tu bah.
0: Ya. Baik, Eda, untuk perkongsian berkenaan dengan Piala Dunia kita, apa yang kita nak share untuk pagi tu?
1: Kita nak share dengan kita orang semua mengenai pasukan yang telah pun layak ke pusingan 32 kalah mati.
0: Oh, kira knockout terus lah.
1: Ya. Jerman akan berjumpa dengan Paraguay, France, Sweden, South Africa, Kanada, Netherlands, Morocco, Spain masih menunggu. Manakala United States akan bertemu dengan Bosnia Herzegovina, Belgium pun masih menunggu. Brazil akan bertemu dengan Japan. Ivory Coast, Norway, Mexico masih lagi menunggu. England pun sama. Argentina, Cape Verde, juga salah satu perlawanan yang ditunggu-tunggu sebab katanya Cape Verde tu sedia untuk mengejutkan Argentina. Manakala Australia akan berjumpa dengan Egypt, manakala Sweden pun

0: masih menunggu siapakah yang akan layak untuk ke pusingan 32.
1: Saya rasa Portugal lah.
0: Of course Portugal.
1: Portugal menang tahun tu.
0: Kan. Yalah, baiklah. Okey, untuk pusingan kalah mati tu insyaallah hari Isnin kelak akan berlangsung.
1: Oh, Isnin.
0: Ya, Isnin.
1: Oh, esoklah.
0: Okay. Isnin. Yalah, Isnin kah?
1: Hari tu hari Ahad, Eda. Hello.
2: Hello.
0: Yalah, hari tu Ahad tu.
1: Oh. Mana ingat dang hari Sabtu itu dah. Bukan hari Ahad. Hari tu hari Ahad 28 Jun 2026.
0: Selasa lah, Selasa. Maafkan saya, Selasa.
1: Jadi esok ada match? Saya ada.
0: Besok asalnya ada lah match esok hari. Rasa-rasanya kot lah. Kalau kita update lah untuk kita orang semua pendengar ke.
1: Baik. Jadi kita orang boleh muat turun kini tu RTM klik secara percuma sahaja di Google Play Store dan juga Apple App Store.
0: Yep.
1: Bukannya setakat TV okey dengan Sukan Plus saja kita orang boleh saksikan. Kita orang boleh nangga TV 1, TV 2, lepas dia TV OK. Saluran TV 6. TV 6 tu nang favorite sebab apa? Dia mengulangkan balik apa nama cerita lama. Kadang-kadang kita boleh nangga hiburan minggu ini. Dan hiburan minggu ini tiap-tiap hari Sabtu dulu ah. Ya, saya dah can lah kau nak nangga TV. Memang dak mak-mak akan duduk nangga siapa berlagu? Pojia Latif.
0: Kak Pojia. Kita.
1: Ada nangga cerita ekspal masa saya dan siapa lah.
0: Betul. jadi untuk kita orang semua nak, kita orang boleh tonton perlawanan 104 perlawanan Piala Dunia di saluran TV OK Sukan Plus RTM Klik dan kita orang boleh ikuti semua media sosial RTM untuk mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026 dan untuk pelanggan Jilmobile berpeluang memenangi hadiah utama Ultra Dream Football cuma bernilai RM250,000 guys.
1: Okey, baik. Dan tepat pukul 9 pagi, utama 9 pagi akan menyusul dan kami dua akan kembali bersama dengan anda selepas itu untuk jam terakhir dalam Selamat Pagi Sarawak
0: #GengPagiKita.

Peruntukan 1.5 juta ringgit perluas akses bantuan guaman syari'i. Modul pendidikan AI diperluas ke semua nadi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Usaha kerajaan memperkasa institusi Mahkamah Syariah termasuk cadangan penambahbaikan terhadap perkara 121-1A Perlembagaan Persekutuan tidak akan menjejaskan hak atau kebebasan penganut agama lain. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pemerkasaan tersebut bertujuan menegakkan keadilan tanpa menafikan hak masyarakat bukan Islam.
1: Ini yang menjadi isu juga. Bagi saya, kepada peguam syari, untuk menjamin keberkesanannya tentu kita akan melaksanakan, tapi perlu dalam masa yang sama memberikan gambaran bahawa yang kita nak tegakkan ini keadilan dan tidak menafikan hak bukan Islam dalam urusan agama mereka. Bagi saya itu prinsip.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memaklumkan usaha kerajaan memperkukuh kedudukan Mahkamah Syariah tidak pernah menerima bantahan daripada mana-mana menteri termasuk menteri bukan Islam. Katanya setiap cadangan berkaitan undang-undang Islam wajar diberikan penjelasan kepada semua pihak bagi memastikan mereka memahami skop, tujuan serta bidang kuasa sesuatu pindaan atau dasar yang ingin dilaksanakan.
1: Tapi seperti mana yang saya jelaskan, setakat pengalaman saya 3 tahun lebih sebagai Perdana Menteri sekarang, belum ada satu hujah yang ditimbulkan, yang dibangkitkan, termasuk tambahan peruntukan kedudukan Mahkamah Syariah yang menjadi masalah, yang diungkit atau dibantah oleh mana-mana menteri termasuk menteri bukan Melayu. Ini berbeda daripada tuahan di luar, hangat sekarang di Johor dan di Negeri Sembilan. No, I'm telling you the truth. Nak pertikai, pertikai. Tapi this is the fact. Kalau ditanya, saya tak ada masalah.
0: Sementara itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syari'i Malaysia bagi memperluas akses bantuan guaman syari'i kepada golongan kurang berkemampuan melalui program bantuan guaman syari'i Bagus. Datuk Seri Anwar berkata akses kepada keadilan perlu diberi perhatian khususnya golongan miskin dan ibu tunggal yang sukar mendapatkan representasi guaman di Mahkamah Syariah.
1: Kita ada undang-undang yang baik, best laws, best courts, good lawyers and best judges. Tapi akses tu belum tentu. Selalunya dalam sistem perundangan ini, orang yang kena berada dia hanya the best lawyers dan tentunya court terpaksa dengar sepenuhnya. Tapi orang yang paling miskin kadang-kadang tidak ada akses.
0: Mengulas mengenai peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syari'i Malaysia melalui program bantuan guaman syari'i, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya akan bekerjasama dengan persatuan itu untuk memberikan akses perundangan kepada yang memerlukan.
2: Sekiranya mereka tidak ada cukup kewangannya, mereka boleh merujuk kepada Persatuan Peguam Syari'i untuk membantu kes-kes yang dibicarakan di mahkamah. Jadi kita Persatuan Peguam Syari'i ini bergerak di seluruh negara. Mereka boleh menawarkan solusi perkhidmatan dengan adanya dana yang diberikan oleh kerajaan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Teknologi drone dan kecerdasan buatan, AI, antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kejayaan negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
1: Sekarang Malaysia dengan strategi semikonduktor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semikonduktor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata modul pendidikan AI akan diperluas ke semua 1,167 pusat sebaran maklumat nasional, NADI, di seluruh negara. Inisiatif itu dilaksana bagi memperkukuh akses kepada teknologi berkenaan secara inklusif.
3: Jadi saya lihat AI boleh dimanfaatkan untuk tujuan menjana pendapatan. Program ini kita harap dapat memupuk kesedaran di kalangan masyarakat bahawa AI boleh dimanfaatkan jika kita gunakan dengan baik dan selamat.
0: Datuk Fahmi turut menggesa semua NADI memberi tumpuan kepada kawasan luar bandar dan pedalaman supaya lebih ramai komuniti, khususnya golongan muda berpeluang mempelajari serta menguasai AI. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian pilihan raya negeri Johor pada 11 Julai depan. Jelas beliau, inisiatif tersebut bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
4: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, gunakan berasaskan fakta kepada orang ramai. Sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
0: Dato' Fahmi Fadil.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi Piala Dunia FIFA 2026, Jude Bellingham dan Harry Kane menjaringkan gol pada babak kedua ketika England menewaskan Panama 2-0 sekaligus mara ke pusingan 32 terbaik selaku juara kumpulan L. Bellingham memecah kebuntuan selepas sejam permainan apabila menanduk masuk sepakan penjuru Bukayo Saka pada minit ke-62. 5 minit kemudian, bintang Real Madrid itu mencipta jaringan gol buat Kane yang menanduk masuk gol kedua. Sementara itu, Panama yang menghuni ranking ke-34 dunia sekali lagi tersingkir tanpa mata selepas kalah dalam semua 3 perlawanan. Dalam satu lagi aksi terakhir kumpulan L, Croatia mengalahkan Ghana 2-1 untuk menduduki tempat kedua sekaligus mengesahkan kemaraan ke pusingan 32 terbaik. Pemain tengah Croatia, Petar Sucic, membuka tirai jaringan pada babak pertama sebelum Ghana menyamakan kedudukan menerusi pemain pertahanan Derek Lukasen. Nikola Vlahovic menjaringkan gol kemenangan veterani menerusi tandukan lewat permainan. Ghana sudah pun mengesahkan kemaraan ke pusingan kalah mati sebelum perlawanan di Philadelphia awal pagi tadi. Ketika ini berlangsung pertembungan antara Portugal dengan Colombia dalam kumpulan K. Kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan, manakala Uzbekistan dan Republik Demokratik Kongo seri satu sama. Pengurus Scotland Steve Clark meletak jawatan. Ia susulan kegagalan pasukan bimbingannya melepasi saingan peringkat kumpulan. Pengumuman dibuat oleh Persatuan Bola Sepak Scotland menerusi kenyataan yang dimaknai di media sosial. Clark yang mengendalikan The Tartan Army selama 7 tahun disifatkan sebagai ketua jurulatih pasukan kebangsaan Scotland paling berjaya.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Presiden Donald Trump memberi amaran Iran tidak akan lagi wujud sekiranya Amerika Syarikat terpaksa menyambung semula peperangan. Amaran itu diberikan menerusi hantaran di platform Truth Social sambil menuduh Tehran melanggar perjanjian gencatan senjata. Trump turut memaklumkan pesawat Amerika baru sahaja menyerang lokasi penyimpanan peluru berpandu dan drone Iran serta tapak radar pesisir pantai. Perancis bersedia menyumbang kepada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dimeterai antara Lubnan dengan Israel baru-baru ini. Kementerian Luar Perancis berharap perjanjian itu dapat membuka jalan kepada pemulihan sepenuhnya kedaulatan Lubnan. Perjanjian berkenaan ditandatangani di Washington pada Jumaat selepas 5 pusingan rundingan. Bagaimanapun, pemimpin Hezbollah Naim Qassem menolak perjanjian tersebut dengan menuduh kerajaan Lubnan menggadaikan kedaulatan negara. Dalam pada itu, Lubnan terus dibedil. Sekurang-kurangnya seorang terbunuh, manakala 2 lagi cedera dalam serangan udara Israel ke atas bandar Nabatih Al-Fawqa di selatan. Angka korban itu diumumkan Pusat Operasi Kecemasan Kementerian Kesihatan Lubnan tidak lama selepas media tempatan melaporkan bandar berkenaan diserang menggunakan drone dan pesawat pejuang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Peruntukan 1.5 juta ringgit perluas akses bantuan guaman syari'i. Modul pendidikan AI diperluas ke semua nadi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: selengkap pagi kita munsi dengan Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa #gengpagikita.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda. Selamat pagi Sarawak. Masih lagi bertemankan dengan kami Bab Adudu
2: dan kami Aida.
1: Sampai pukul 10 pagi untuk hari itu, hari Ahad 28 Jun 2026 bersamaan dengan 12 Muharram 1448 Hijrah. Jadi untuk pagi itu jam yang terakhir kami dua bersama dengan anda masih lagi memberikan gambaran untuk aksi Piala Dunia FIFA 2026 yang kita tu kita saksikan di saluran TV2.
2: Betul.
1: Antara Colombia dan juga Portugal.
2: Betul.
1: Dah pun menghampiri minit-minit penghujung, terakhir. Ya. Untuk separuh masa yang kedua, tinggal berbaki berapa minit lagi? 2 minit saja lagi. Kita kasih tahu lagi berapa masa tambahan yang akan diberikan. Tapi saya ada hal untuk pagi itu. Ada lagi perkongsian yang kita akan share bersama dengan anda untuk pagi ini. Dan berita gembira yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Sebab baru-baru itu baru aja diumumkan.
2: Betul.
1: Di mana RTM dan Astro perkukuh kerjasama fokus perhebat kandungan tempatan untuk rakyat Malaysia. Dan yang itu kita petik daripada artikel Sina.my di mana mungkin kita dengar kita tahu Jabatan Penyiaran Malaysia RTM dan Astro mengumumkan kerjasama strategik yang diperluaskan bagi memastikan rakyat Malaysia terus menikmati akses kepada kandungan berkualiti merentasi pelbagai platform penyiaran. Dan langkah itu dilihat sebagai satu perkembangan penting untuk memperkasakan industri kandungan tempatan selain membuka lebih banyak ruang kepada pembangunan bakat kreatif serta penyampaian maklumat yang lebih meluas kepada masyarakat. Dan ada kita orang naga yang diviralkan ataupun yang tular di media sosial. Saluran sedia ada seperti TV1, TV2 dan TV OK akan terus tersedia di platform Astro, Enjoy dan juga Soka. Dan pelanggan Astro juga bakal menikmati akses kepada berita RTM, Sukan Plus. Artinya Sukan Plus dah ada lah. Dah dimasukkannya sekali serta rangkaian saluran radio RTM dalam masa yang terdekat.
2: Namanya kerjasama.
1: Sebelum tu pun ada juga saluran radio. Betul-betul. Cuma yang saya ada saluran Sukan Plus. Yang penting Segalbol
2: lah. Alright.
1: Okay guys, kita orang boleh baca dengan lebih lanjut lagi boleh lari sinar.my di mana tajuk yang kita kongsikan untuk pagi tu, RTM dan Astro perkukuh kerjasama fokus perhebatkan dengan tempatan untuk rakyat Malaysia.
2: Ya, itu dia.
1: Okay, Aida. Lepas tu ada lagi perkongsian yang kita akan
2: InsyaAllah.
1: Share.
2: InsyaAllah.
1: Dan untuk perkembangan terkini bola sepak, aksi Piala Dunia FIFA 2026. Gol.
2: Ya, akhirnya Colombia. Alahai, itu adalah masa tambahan baru nak share it. Alahai. Colombia mendahului Portugal dengan 1-0.
1: Oleh kerana terlalu malu saya dah pulang dulu.
2: Astaga, kenapa ini? Come on lah Portugal.
1: Si dikira kah?
2: Kita tunggulah VR.
1: Adakah ini tidak dikira? Jaringan ini tidak dikira. Bergantung kepada VAR tu.
2: Nampaklah kan offside.
1: Sebab penjaga garisan sebelah kiri Nun sudah mula mengangkat bendera tak sebenarnya. Tapi kita masih lagi nunggu. Betul. Check VAR. Kita dengar keputusan daripada VAR, sembahkan daripada VAR atau gelap. Okey, apa-apa pun, terus bersama dengan kami.
2: Ada sikit game kami nak kongsikan dengan kita. Kongo dengan Uzbekistan. Lainnya ingat Portugal aja.
1: Berapa jaringan tek?
2: Kongo mendahului dengan 2-1.
1: 2-1. Baru sekejap tadi kita ada 1-0.
2: 1-0, 1 sama.
1: Satu sama.
2: Kini tu dah 2-1.
1: Okey, baik. Jadi keputusan penuh kita belum tahu lagi.
2: Ya, betul.
1: Kita akan kongsikan selepas ini. So guys, jangan ke sini bersama dengan kami lagi dalam
2: Selamat Pagi Sarawak. #gengpagikita.
3: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku. Pastinya babas.
2: Aduh, sorry.
3: Siti. Siti.
4: Dari lepas nunas, aku dengar tak dua tetak ya,
2: Bukan apa. Kenapa, Siti? Aduh. Gitu, kita jangan nak stres-stres. Pilih kerja gitu. Jangan nak menyus sejak muka kita ya. Aduh. Gitu, kita happy.

0: Malu-malu boy. 9.35 pagi.
1: Ya.
0: Assalamualaikum. Selamat pagi untuk anda. Ya. Week kenyalang untuk pagi tu. Masih lagi bertemankan dengan kami Bab Adudu dan juga
1: dan kami Aida. Aduh, hai.
0: Di Bab Adudu dah pulang.
1: Pulanglah.
0: Sedahlah. Segal Portugal dengan Colombia tak set dah skor.
1: Bulan. Kalau nak bulan leg lah.
0: Tapi apa juara di bulan K tak adalah?
1: Adalah Colombia. Jadi
0: Bapa pukutan mata sekat tak?
1: So far si ada dinyatakan di situ. Kelak kita akan update lah.
0: Portugal nombor 2.
1: Portugal nampak gayanya nombor 2 lah.
0: Okey, baik. Dalam kumpulan K lah no.
1: Kumpulan K.
0: Okey, saya dah hal. Untuk yang seterusnya, kita ada sikit perkongsian. Yang tu Aida suka dengan share.
1: Apa ya?
0: Apa perkongsian kita nak share?
1: Okey, itu adalah mengenai tempin bowling yang mana ketika tu dah berlangsung kejohanan bowling remaja dunia Persekutuan Bowling Antarabangsa IBF 2026 yang berlangsung di Megalen pembulan Maret sehinggalah 7 Julai. Dan untuk kejohanan kali itu ada 34 negara yang mengambil bahagian, iaitu untuk zon Asia, China, Hong Kong, Indonesia, Jepun, Korea, Arab Saudi, Kuwait, Macau, Filipina, Qatar, Singapura, Thailand, Chinese, Taipei, Emirat Arab Bersatu dan juga Vietnam. Untuk zon Eropah antaranya Republic Czech, ada Finland, Scotland, Russia, Turki. Untuk zon Pan America ada Canada, Mexico, Peru dan juga Amerika Syarikat. Manakala untuk zon Oceania ada Guam, Australia dan juga New Zealand. Daripada 34 negara yang mengambil bahagian ya, keseluruhan atlet yang bertanding adalah 218 orang. Dan untuk makluman kita orang semua, kejohanan bowling remaja IBF 2026 tu adalah yang last kita jadi tuan rumah adalah 2003.
0: 2003.
1: 2003.
0: Untuk berlangsung di tempat tempuh dan kita.
1: Untuk berlangsung kembali di Malaysia dan di Sarawak semestinya sebab kita pun land ya. Memang bertaraf antarabangsa, memang mendapatnya ada lesen untuk mengendalikan kejohanan
0: antarabangsa. Peringkat antarabangsa.
1: Ya, jadi untuk kita orang mungkin yang ada yang peminat sukan tempin bowling, bolehlah berkunjung ke Megalens untuk kita orang nangga-nangga sebab walaupun untuk remaja boleh remaja tapi bukan calang-calang bagus-bagus semua cerita tu.
0: Mun ada apa nama walka kucing yang mungkinnya agak hairan. Amina sidak apa nama sidak biak-biak dari luar negara tu. Lahnya.
1: Ya betul. Nah jadi semestinya untuk kejohanan tu ada juga atlet kita yang akan bertanding.
0: Mudah nangga kita beri sokongan benar-benar.
1: Betul.
0: Okay?
1: Yeah.
0: Untuk atlet kita. Okay guys, satu perkongsian yang kita petik daripada sini dah.
1: Daripada UKAS Online.
0: Okay. Jadi minit-minit yang terakhir untuk selamat pagi Sarawak, kita akan kembali lagi selepas tu. Dan untuk keputusan Bruno full time bagi aksi Piala Dunia FIFA 2026
1: untuk grup K.
0: Bagi perlawanan bagi tu
1: bagi banyak sangat bagilah
0: Colombia dengan Portugal seri dengan tiada jaringan. Lepas ya dengan Noya tadi
1: 3-1. Manakala untuk Kongo dan Uzbekistan 3-1. Orangnya nambah sikit lagi untuk minit separuh masa kedua, minit tambahan.
0: Okey kan no?
1: Kan apa?
0: Messi di tangan kita. Ya, sidaknya berbantai benar-benar.
1: Kan.
0: Cuma Messi tu di tangan kita tu.
1: Aduh. Tapi lah kita tunggulah apapun sebab tidak tu masing-masing dalam grup K kan Kongo pun menang. Kita nangka lah macam ni kesudahannya. Apakah cerita Portugal?
0: Kedah-dah. Baiklah. Kembali lagi selepas tu 2 minit yang terakhir. Kat Deluna dengan Wind Up.
1: Wind Up. Jangan Wind Up dulu.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri. Sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
2: Indah permai pertiwi.
0: Siri keempat, program Sarawak Ku Sayang diadakan di bahagian Kapit, bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi dan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bersuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, pintu Sarawak.

0: minit yang terakhir dalam Selamat Pagi Sarawak. Jadi dah kita lihat now. Ada tiga pasukan daripada kumpulan K tu. Kongo, Portugal dan juga Colombia. Sidatnya akan bertemu dengan pasukan lain gelap.
1: Alah, hai, sabar.
0: Eh, Argentina apa cerita tak?
1: Argentina belum main lagi tapi dah qualify dah.
0: Okay, baik, baik, baik.
1: Next match. Cerita lagi lah. Next match adalah pukul 10 kelak. Yang mana untuk...
0: Oh, pagi tu kah?
1: Pagi tu lah. Betul lah. Pagi tu. Algeria. Dengan AUT tu apa host? Tu adalah untuk Sukan Plus dan juga TBOK. Okay. Jordan akan bertemu dengan Argentina pukul 9. Game pukul 9 kelak guys. Kita orang boleh saksikan. Terutama sekali of course lah kami yang nunggu game Argentina walaupun tidaknya dah qualify. Okay. Dan yang sikit lagi gamenya adalah Algeria dengan Austria. Untuk kumpulan J.
0: Okey, baik.
1: Okey.
0: Jadi jangan lepaskan peluang kita orang untuk saksikan di saluran TV Okey dan juga Sukan Plus.
1: Yep.
0: Muat turun sekarang di Google Play Store dan juga Apple App Store untuk aplikasi RTM Click.
1: Yep.
0: Lagi mencari tu.
1: Apa cari kita?
0: Dai.
1: Okey, jangan die dulu. Untuk minggu depan, pusingan 32 akan berlangsung. Okey,
0: kalau hati. Next match. Algeria akan bertemu dengan Austria, Jordan akan bertemu dengan team AIDA Argentina. Pada berapa bulan noh? 28 Jun.
1: Tu hari tu apa hal kita?
0: Okay, betul lah,
1: game disebut kami te belum gig kalah mati.
0: Itu dia Algeria Austria. Hari tu pukul 10 pagi Argentina akan turun mendatang Jordan di saluran TV OK.
1: Okay, guys.
0: Rasanya sampai situ dulu untuk Selamat Pagi Sarawak kita. Untuk edisi hari Ahad 28 Jun 2026 bersamaan dengan 12 Muharram 1448 Hijrah. InsyaAllah hari Rabu. Kita akan kembali.
1: Betul.
0: Ada tajuk yang kita akan membak untuk perkongsian
1: semestinya.
0: Dan tepat pukul 10 pagi kita ada ringkas 10 pagi dan lepas ya akan bersama dengan DJ T untuk ekspresi apa tu? Ekspresi ke next ekspresi?
1: Apa ya?
0: Tulis itu next ekspresi. Ada segmen baru kan?
1: Okay, ekspresi warna air anda kita akan bersama dengan DJ T lepas tu sehinggalah pukul 2 petang apapun bab.
0: Maklum
1: pulang lagi bab. Atau boleh warna. Okay, tadi kita jadi pulang lah. Atau nak pulang. Silakan.
0: Baiklah. Jadi anda yang baru habis shift, selamat pulang untuk anda. Jadi selamat berhujung minggu untuk anda semua. Semoga dipermudahkan segala urusan apa yang kita orang kerjakan untuk hari
1: Betul.
0: Ini. Okey. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami dalam
1: apa?
0: Dalam Selamat Pagi Sarawak.
1: Hashtag geng pagi kita. Bye.

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.

Baik, untuk panduan kita bersama waktu sekarang 10.11 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Ya, pertemuan ekspresi untuk hari ini Ahad 28 Jun 2026 bersamaan dengan 12 Muharram 1448 Hijrah. Ya, bertemankan saya DJ T bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti. Ya, semoga anda terus ceria dan gembira di samping tugasan harian anda pada hari ini. Ya, selamat berhari Minggu. Ya, selamat bercuti untuk anda.

Ya, insyaAllah kita akan bersama dengan rakan kita Azaz Azmi pada pukul 11.15 minit pagi ya, untuk lintas langsung Studio Mini RTM program Sarawak Ku Sayang 2026 di Pekarangan Dewan Suara Kapit. Baik, sekarang sudah pun 10.17 minit pagi.

0: lagu persembahan daripada Daadi dengan lagunya Cinta Bukan Sekadar Kata.
1: Man, kopi ke hutuk, man. Tok, mesti silah, kopi yang jen. Nah,
2: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
1: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
0: Baik, selamat berserapan kepada anda yang sedang berserapan waktu ini ya. Tidak kira di rumah maupun di luar rumah waktu ini. Yang sedang mengemas rumah. Yang sedang sibuk di dapur. Ya, selamat menjalani rutin harian anda di sebelah hujung minggu ini.

Itulah kisahnya musim durian sampai musim rambutan tak juga jumpa ya. Kalau dah jodoh kata orang, takkan ke mana adalah tu ya. Jadi kena bersabar, belum masa masanya agaknya. Doa banyak-banyak ya, insyaAllah akan jumpa jodoh nanti. Yang baru saja bersiaran bersama kami, terima kasih kerana memilih siaran kami sebagai teman setia anda. Dan sekarang sudah pun 10.28 minit pagi. Ya, masih bertemankan saya DJ T bersama anda. Baik, soalnya kita bacakan komen-komen daripada rakan-rakan FB kita untuk pagi ini. Baiklah, kita bacakan daripada Biah-Biah. Ada emoji memberi tiga kuntum bunga. Tiga kuntum bunga untuk berdengar dan saya agaknya ya. Dan juga daripada Mak Teh juga ada emoji tiga kuntum bunga. Kalau campur jadi banyak, dah jadi enam kuntum bunga. Terima kasih Biah-Biah dan juga Mak Teh. Dan juga Biah-Biah komennya, assalamualaikum, waalaikumsalam JJT, selamat tugas. Dan untuk kita, kami harap kita sentiasa sihat, ceria dan bahagia di samping tugasan dan family. Terima kasih. Cuaca panas tu di Sadong Jaya katanya, mendung baru lepas hujan dini hari tadi katanya. Kami nak request lagu sikit boleh katanya. InsyaAllah lagu Cinta Ocek-Ocek insyaAllah ya, kalau ada dalam playlist kita akan kita putarkan ya. Dan katanya hiburan untuk semua, muas tak terkecuali untuk sahabat-sahabat FB serta pendengar setia So FM, baru nak duduk sarapan nasi goreng kampung katanya. Harap sahabat FB pendengar semua sihat, dipermudahkan segala urusan katanya. So FM nang best. Terima kasih Biah-Biah. Dan juga kita bacakan daripada Sabtuyah Ramli. Assalamualaikum DJT, waalaikumsalam, selamat tugas. Terima kasih dan selamat pagi di ekspresi warnai hari anda. Salam 12 Muharram 1448 Hijrah. Panas terik katanya di Bandar Miri. Apa khabar DJT begitu? Alhamdulillah sihat. Walaupun ada sikitlah rasa tak begitu sihat, tapi alhamdulillah masih dapat menjalankan tugas harian. Dan semoga DJT diberi kesihatan yang baik-baik. Amin. Hasta dijauhi diri segala penyakit dengan dilindungi Allah. Nak minta lagu katanya, insyaAllah kita akan putarkan lagu ya, yang telah kita sediakan khas untuk pendengar-pendengar kita. Khas buat kawan kami Fatimah Mail di Mukah. Salam hujung minggu dengan selamat bermasak. Dan juga kita bacakan daripada Nani Nani. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi, selamat pagi, selamat tugas dan juga salam ekspresi untuk semua sahabat Sati Segi So FM dan rakan-rakan di FB. Selamat memasak buat ibu-ibu yang sedang sibuk memasak di dapur. Musim tu orang gig banyak demam katanya. Bukan demam apa, demam bola. Makan minum pun depan TV. Selamat berhujung minggu, selamat beristirahat buat DJ T. Terima kasih, senyum-senyumlah selalu. Terima kasih katanya, So FM pilihan terbaik. Terima kasih Nani-Nani. Dan juga daripada Suhaila Abdullah, bagi emoji, bagi emoji love terbaik. Terima kasih Suhaila. Dan kita bacakan daripada Masnah Loso. Assalamualaikum, selamat tugas DJT, waalaikumsalam, semoga sentiasa sihat, amin, dan dimudahkan tugasan, amin. Santai-santai jak di rumah katanya, cuaca panas di tempat kami Batu 11 katanya. Syukur alhamdulillah. Nak sampaikan salam hujung minggu buat kakak Mariam Loso, Zara Hajici, Adira Bohan, Leha Leka, Kamit Azwa, Ashifa Sharifah Hanifah, Syed Akil, Aida Manja Haji Putih, Awang Kasuma Jaya. Terima kasih DJ, sama-sama. Baik, seterusnya kita bacakan daripada rakan kita Sharifah Hanifah Syed Akil. Assalamualaikum DJT, waalaikumsalam, selamat tugas, terima kasih. Dan juga selamat hujung minggu buat kita pagi tok katanya, ekspresi hujung minggu buat semua sahabat yang selalu dalam ingatan dan disayangi, dengan ucapan selamat menjalani rutin hari di rumah. Jua selamat bersama keluarga, minta lagu apa aja untuk kita katanya DJ terbaik. Terima kasih Sharifah Hanifah Syed Akil. Kemelodas.
Dan seterusnya daripada Suhaila Abdullah, assalamualaikum DJ T, waalaikumsalam. Selamat tugas di Ekspresi Warnai Hari Anda, so FM Sehati Sejiwa. Semoga DJ sehat-sehat, dimudahkan tugasan pagi tu, amin. Selamat ujung minggu buat DJ serta sahabat setia pendengar so FM, teman-teman FB, selamat beristirahat, bersantai-santai walau di mana saja berada. Semoga sehat-sehat, dimudahkan urusan semua. Dan cuaca mendung di Kampung Tebuan Haji Rahman tu, katanya alhamdulillah, selamat masak sahabat semua. Dan juga terima kasih DJ T. Baik, kita berhibur dulu dengan lagu Cinta Oce Oce daripada Nohan untuk mereka yang dituju dan menuju pagi ni.

0: Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.
1: Ya, pesanan untuk kita bersama ya, terutamanya bagi anda yang mungkin ada perancangan hendak ke pasar pagi ni ataupun ke bandar pagi ni, jadi jagalah baik-baik beg tangan anda ya. Baik, sekarang sudah pun 10.43 minit pagi. Terima kasih kerana masih lagi setia bersiaran bersama kami melalui pertemuan ekspresi untuk hari ini, Ahad 28 Jun 2026. Ya, sama memasak kepada perempuan yang sibuk waktu ini. Ya, ada juga yang baru saja bersiap-siap hendak ke bandar, ke pasar, mau ke majlis-majlis yang diadakan pada pagi ini. Ya, semoga dipermudahkan segala urusan anda ya. Baik, kita bacakan lagi komen-komen daripada rakan-rakan FB kita. Baik, kita bacakan daripada Nora Ngah Nora. Assalamualaikum DJT. Waalaikumsalam. Selamat tugas. Terima kasih. Semoga sihat selalu hendaknya. Amin. Dan juga salam ekspresi warnai hari anda buat pendengar Suara FM sehati sejiwa. Terima kasih. Dan seterusnya kita bacakan daripada Asfian Mahyus, Mempawah Kalimantan Barat. Assalamualaikum DJT. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Ceria DJ, salam SOS pagi, ceria pagi. Terima kasih Asfian Mahyus ya. Dan juga kita bacakan dari pada rakan kita Noliana Kuang. Assalamualaikum DJ T, waalaikumsalam. Salam santai-santai DJ, selamat tugas. Dan juga salam hujung minggu. Terima kasih. Dan juga ada emoji love dekat mata ya. Terima kasih Noliana. Dan juga daripada Sadiah Jidiah, assalamualaikum DJ T, waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat tugas di hujung minggu. Semoga sihat ceria selalu, amin. Salam ekspresi warnai hari anda buat semua sahabat dengar setia Sok FM dan juga rakan-rakan FB semua. Selamat beristirahat di hujung minggu. Selamat menjalani tugas dan selamat memasak buat semua ibu dan juga menjamu selera bersama. Ya, semoga sihat wafiat semuanya. Alhamdulillah cuaca pagi ni hujung renyai-renyai Jalan Sultan Tengah katanya. Semoga kita semua sihat dan dalam lindungan Allah. Dan juga kita bacakan daripada Sharifah Salmah Wan Rizwan. Selamat pagi, selamat salam hujung minggu untuk semua warga kota dan semua sahabat Sok FM. Selamat masak dan juga selamat santai makan tengah hari. Itu pada Sharifah Salmah. Dan juga kita bacakan daripada Nur Putri. Daripada Nur Putri, assalamualaikum DJ T. Waalaikumsalam. Agik kambuh katanya nak memasak. Kamek time tu katanya pas hujan di Semunjan tek katanya. Tengah hari nak raun-raun ke jambatan Batang Lupa lok katanya, teringin buat nak berselfie Sia katanya. Happy ceria selalu untuk semua pendengar setia Radio Sarawak FM. Dan ini khas untuk ibu-ibu yang sibuk di dapur waktu tu, ada yang tengah berfikir lagi nak masak apa pada tengah hari tu. Sebelum ia berhibur bersama kita di Sok FM, mesti pertemuan ekspresi.

0: Hai, kami Ewin Bunya dari Pakan Julau. Nah, kami nang minat benar dengan bola atau tahun tu 2026 di Amerika nun, di USA. Ya, kami dapat nangganya juga make Unify dan juga RTM Click. Jangan lupa download ya. Kami tu nang minat benar. Moga-moga Brazil menang tahun tu sekali itu di Piala Dunia 2026.
1: Siri keempat, program Sarawak Ku Sayang diadakan di bahagian Kapit bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, pintu Sarawak.
2: Jadi kebanggaanku megahlah oh namamu.
3: Ya, insyaAllah kita akan bersama dengan rakan kita Azaz Azmi pada pukul 11.15 minit pagi ya, untuk lintas langsung studio mini RTM program Sarawak Ku Sayang bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit.

Berpaduan serta semangat kerjasama antara pelbagai kaum yang diwarisi sejak turun-temurun amat penting bagi memastikan pembangunan berterusan dapat dilaksanakan. Bersatu teguh, bercerai roboh. Terima kasih kerana memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Jalan Raya. Satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan. Ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
2: Mulanya berhenti tadi.
0: Merah berhenti. Kuning bersedia. Hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

Baik, 11.15 minit pagi ini kita akan ke Studio Mini RTM program Surat Kusayang 2026 di Pekarangan Dewan Suara Kapit.

0: Ya, kita masih lagi menunggu isyarat daripada rakan kita Azaz Azmi untuk program Sarawak Ku Sayang yang sedang berlangsung di pekarangan Dewan Suara Kapit. Baik, nampaknya kita sudah pun menerima isyarat daripada rakan kita dan seterusnya kita ke studio mini RTM program Sarawak Ku Sayang 2026 di pekarangan Dewan Suara Kapit bersama dengan rakan kita di sana Azaz Azmi. Silakan.
1: Okey, terima kasih rakan kita dan kita nak bersiaran di Sarawak FM pada waktu ini. Adakah rakan kita DJ Melati Haji Morni di konti Sarawak FM bersama kita pada waktu ini?
0: Ya, saya Azaz. Saya dengar Azaz. Ya,
1: okey. Baru mendengar suara Melati Haji Morni. Terima kasih
0: saya.
1: Melati.
0: Ya, terima kasih Azaz.
1: Macam mana keadaan cuaca di Kuching?
0: Alhamdulillah, cuaca di Kuching panas waktu tu Azaz. Lit-lit kata orang. Terasa panasnya. Macam ni dengan keadaan di Kapit Azaz.
1: Syukur sepanjang kita bersiaran di studio mini RTM untuk program Sarawak Ku Sayang 2026.
0: Nampaknya hilang suara Azaz. Kemananya Azaz ni? Kita masih menunggu rakan kita Azaz.

0: Baik, kita cuba sekali lagi bersama dengan rakan kita Azaz Azmi di sana. Hello.
1: Hello, Melati Haji Murni.
0: Ya, saya Azaz. Hilang.
1: Dapat mendengar ya?
0: Ya, hilang sebentar tadi ya.
1: Okay.
0: Baik, kita teruskan bersama Azaz di sana. Silakan.
1: Terima kasih Melati Haji Murni, Konti Serai FM. Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua yang dapat mendengar siaran kami di Serai FM. Sekarang saya berada di studio mini RTM bersempena dengan Sarawak Ku Sayang yang dilangsungkan di Kapit pada waktu ini di Dewan Perkarangan Kapit kita, bermula pada hari Jumaat, iaitu pada 26 Jun sehinggalah pada 28. Hari ini merupakan hari terakhir kita untuk Sarawak Ku Sayang 2026. Jadi rasanya saya tak nak cakap panjang kerana tetamu kita lagi afdal untuk memberkatakan tentang program Sarawak Ku Sayang, kerana beliau bertanggungjawab untuk memastikan 4 lokasi secara keseluruhannya. Bersama kita di studio mini RTM ialah yang berbahagia Datuk Felicia Tan Yahua, Timbalan Usaha Kerajaan Sarawak Pentadbiran, merangkap pengerusi jawatankuasa peringkat bahagian Limbang, Miri, Bintulu dan juga Kapi. Selamat pagi Datuk.
2: Selamat pagi.
1: Apa khabar? Sihat ya?
2: Sihat. Bagus.
1: Ya, Datuk, kita nak kongsikan Datuk ya, sebagai yang mana Datuk merupakan pengerusi jawatankuasa peringkat bahagian bagi Limbang, Miri, Bintulu dan Kapit dalam menjayakan Sarawak Ku Sayang 2026. Silakan Datuk, peranan Datuk.
2: Ya, sebagai pengerusi untuk 4 bahagian, memanglah tanggungjawab saya sangat berat sebenarnya. Walau bagaimanapun, kita ingin memastikan bahawa segala perancangan yang kita dah rancang untuk 4-4 bahagian ini berjalan dengan lancar, dan yang pastinya objektif Sarawak Ku Sayang tercapai, yang mana Sarawak Ku Sayang ini memang dibawa khas ke setiap bahagian untuk menyantuni rakyat dan juga untuk mendekati rakyat. Dan program Turun Padang ini kita membawa pelbagai agensi kerajaan, tak kira lah kementerian, jabatan daripada negeri ataupun persekutuan, dan juga kita ada bawa pihak JLC dan juga syarikat-syarikat yang berkaitan ya. Jadi dengan turunnya padang, kita dapat mendekati rakyat, kita dapat membawa inisiatif-inisiatif terus kepada rakyat ya. Jadi di Kapit ini kita membawa sebanyak 41 agensi ya. Dan kita menawarkan perkhidmatan terus kepada rakyat berjumlah 131 jenis perkhidmatan ya. Dan rakyat boleh datang terus ke kaunter untuk mendapat pelbagai perkhidmatan ya. Sama ada di kaunter-kaunter bayaran ataupun di bahagian-bahagian pendidikan yang berkaitan dengan kebajikan dan sosial, dan juga berkaitan dengan pelbagai perkhidmatan yang lain.
1: Semuanya dalam kemah pavilion ke Datuk?
2: Ya, kita juga ada pameran pembangunan ya. Pembangunan menyeluruh di Sarawak dan juga fokus kepada bahagian-bahagian itu tersendiri ya. Yang mana pembangunan kita tahu ya, dengan adanya pembangunan ya, yang mendapat manfaat adalah rakyat itu sendiri ya. Kita ada jalan raya, jaringan jalan raya, jamatannya, bangunan-bangunan sekolah dan sebagainya. Jadi rakyat perlu tahu betapa kerajaan ini prihatin kepada rakyat kita.
1: Ya, baiklah Datuk, setelah kita melalui tiga lokasi untuk program Sarawak Ku Sayang ini Datuk, apakah yang dapat Datuk kongsikan berkaitan keunikan di setiap lokasi yang telah kita anjurkan? Kerana Datuk pun semua terlibat untuk 4 bahagian ini, Limbang, Bintulu, Miri dan juga Kapit sekarang ini Datuk.
2: Ya, memang setiap bahagian mempunyai keunikannya sendiri, mempunyai cabaran tersendiri juga. Macam di Limbang ya, di Limbang kita ada Limbang Kitchen yang juga dari segi makanan dan juga minuman berlainan dengan tempat yang lain ya. Jadi Limbang sinonim dengan tahainya ya, dan juga makanan-makanan lokal yang jarang kita temu di tempat yang lain. Dan begitu juga dari segi malam budayanya, waktu itu itu juga kita mempertengahkan pelbagai kebudayaan, ya, budaya tarian yang
1: Lumbawang, Bisaya,
2: Lumbawang, Bisaya, dan juga pelbagai etnik yang jarang kita
1: Kedayan,
2: lihat, ya. Manakala dari segi hadiah juga peraduan Limbang grand prize dia motosikal. Kalau kita pergi Miri lain pula. Makanannya pun berbagai, produknya pun berbagai dengan keunikan masing-masing. Malam budayanya pun pelbagai keberayaan dan peraduan dia grand prize-nya kereta
1: kan?
2: Ya. So memang penuh lah waktu cabutan hadiah utama tu, kemah memang penuh dengan mereka yang menunggu hadiah utama. Begitu itu juga di Bintulu. Bintulu lain lagi. Bintulu dengan keunikan makanannya, produknya, begitu juga program yang satu lagi yang unik, ya. Di bagian Bintulu dari segi fun walk-nya, nya mempertengahkan pakaian ala kampung, ya. Kalau di Miri tradisional dengan pelbagai kaum dia berjalan dengan pakaian tradisional, dia stop, ada persembahan setiap stesen. Di Kapit ni unik juga.
1: Tadi kan kita ada fun walk.
2: Tadi ramai yang I think lebih 1000, ya. Yang mana mereka mempertengahkan tradisi SKS. Lain lagi di bagian lain. Dan di Kapit, ya, kitchennya kita pergi, ya, pelbagai masakan ikan labang, ikan seluai dan juga kasam sabi dan sebagainya. Tempat lain kita tak makan, kita tak temu pun menu-menu yang very unique, local, authentic di Kapi. And then dari segi hadiah-hadiah juga di Bintulu, hadiah-hadiah kereta juga. Nah, di sini kita ada hadiah 4 motosikal Modenas utama dan juga Yamaha 3 yang akan dicabut petang ini semasa majlis penangguhan pukul 4 nanti.
1: Jangan lupa lah kalau ramai, masih lagi berterusan hari itu.
2: Peraduan masih terbuka. Siapa-siapa yang mengunjung pavilion kita, dia register saja, dia layak untuk mengisi kuis, dia layak untuk menyertai peraduan yang akan ditutup sebelum pukul 4 ni. Perlu ambil peluang, ya, datang beramai-ramai. Masih boleh berkunjung lagi.
1: Ada 4-5 jam lagi ni, Datuk.
2: Ya, jangan lepas peluang, ya. Okey, di Kapit, yang berhormat Datuk Amar SS kita, dia bawa kita cruise. Dari menyusuri Batang Rajang, untuk ke Kapit, dari Kenawit kita singgah di
1: Rumah Panjang Ros,
2: Sungai Sebatu. Di sana kita ada program ngiling bidai, ngerebah ranyai juga. Itu merupakan satu keunikan di Kapit, ya. Sambil kita menikmati keindahan alam, menyusuri sungai, kita juga melihat pelbagai pembangunan yang berlaku di Kapit, dan kita juga boleh bandingkan Kapit dulu dengan Kapit sekarang. Sebab dulu semua pakai sungai, guna ekspres. Sekarang pakai darat.
1: Kita
2: lihat banyak pembangunan along the river, ya. Memang sangat cantik lah kita melihat Kapit dulu dan sekarang berbeza, ya. Di bandar pun jam jalan.
1: Saya terkejut, Dato. Datang ke Kapit saya terkejut.
2: Jam. Terlampau banyak kereta. Bermakna ini indikator bahwa orang Kapit sosioekonominya dah meningkat, ya. Banyak kereta, ramai orang turun ke padang, kuasa membelinya besar.
1: Lokasinya juga unik, Dato. Berbukit bukau.
2: Berbukit bukau. Macam fun run pagi tadi, ya, 5 kilometer mereka berlari sampai ke bukit tu. So terkejut kita tengok, sekejap dah balik dah. Orang Kapit ni fit semua. Laju mereka berlari.
1: Masyarakat sini memang cukup seronok, Datuk. Okey, Datuk, tadi ada memperkatakan tentang masyarakat setempat lah. Jadi mungkin ada Datuk nak tambah dari segi impak pembangunan komuniti perpaduan rakyat Sarawak ni, Datuk, untuk program Sarawak Bersayang ni.
2: Ya, kalau kita berpeluang mendengar amanat WAB Premier kemarin, ya, kita dapat melihat perancangan yang begitu rapi, khasnya untuk Kapit. Ya, kita tahu Kapit ini seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Datuk Seri Alexander. Kapit adalah battery in the region katanya, ya. Memang benar. Sebab Kapit dia mengeluarkan tenaga yang begitu banyak, ya. Kita ada big dam, ya, iaitu ya. Terdiri daripada Bakun, Murun dan akan datang Baleh. Dan disebut juga perancangan cascading dam, ya. You just imagine, kuasa-kuasa elektrik datangnya di Kapit selain daripada Batang Air. Jadi Kapit ini memang hub yang begitu penting di Sarawak, ya, yang menyumbang kepada ekonomi Sarawak dan juga negara. Jadi potensi yang begitu besar. Cuma cabaran kita di Kapit yang berbukit bukau, ya, kawasan pedalaman yang begitu jauh, luas, yang memerlukan infrastruktur, ya. Walaupun kita juga mendengar taklimat-taklimat kemarin, even semasa Yang Berhormat Datuk Seri Alex, ya, dalam ucapan beliau, beliau juga berkongsi dengan kita apa yang ada di Kapit, apa yang diperlukan di Kapit, ya, dengan perancangan jalan rayanya dan sebagainya, dan juga sosio ekonomi dan sebagainya. Bermakna melalui hala tuju yang jelas, ya, dikongsi oleh YAB Premier, aspirasi daripada ahli Yang Berhormat kawasan, kita dapat melihat future Kapit macam mana, ya. Kapit memang boleh berkembang menjadi satu tempat yang vibrant pada masa akan datang, ya, dengan perancangan sebagai contoh kemarin kita ada lawatan ke Tapak, ya, All Airport. Dia punya perancangan begitu cantik sekali, perumahan untuk veteran, ya, dan sebagainya. Dan juga kita juga diberi taklimat berkaitan dengan perancangan untuk kampung baru, ya, pemindahan ke kawasan yang memang disediakan oleh kerajaan, lah. Seperti juga tak jauh lari daripada Kuching. Kuching ada Daruhana. Kapit pun ada juga perancangan untuk masyarakatnya, masyarakat Melayunya, Ibannya, dan yang lain-lain. So, dari segi pembangunan, memang Kapit tidak ketinggalan, ya, dalam perancangan WAB Premier kita. Dan dari segi sosio ekonomi pun sama, ya, pelbagai perancangan juga. Kalau kita lihat, ya, di Kapit Kitchen, kita terkejut.
1: Sambutan Kapit Kitchen.
2: And then usahawan-usahawannya muda-muda, ya. Saya difahamkan di sini usahawannya very creative. Kalau kita lihat produk mereka berkualiti, boleh ditingkatkan ke global, ya. Ini merupakan peluang untuk belia dan usahawan di Kapit ini. Dan selain daripada itu,
1: kita ada Kapit Kitchen, kita juga ada kaunter perkhidmatan dan sebagainya, Datuk. Sambutan macam mana, Datuk?
2: Memang sangat sangat bagus, ya. Untuk rekod, ya, pengunjung yang hadir melalui scan QR, setakat pagi ini sudah melebihi 25 ribu. Yang itu yang berscan tu, registered.
1: Ada yang tak ada handphone tu, Datuk?
2: Ada yang handphone lama tu. Walaubagaimanapun pihak pejabat residen, pejabat daerah memang pantau jugalah. Mereka bantu untuk register. Dan untuk jualan, ya, jualan di Kapit Kitchen sudah melebihi 300 ribu.
1: Ya, tanya.
2: Ini baru pagi ini, belum lagi sampai ke petang nanti. Yang mana semasa majlis penutupan memang penuh kemah utama kita. Dan satu lagi, saya melihat perpaduan dan keharmonian di Kapit ini memang sangat padu, ya. Mereka sangat memberi kerjasama yang erat. Betul. untuk memastikan SKS ini berjalan dengan lancar dan mencapai objektif. Sebagai contohnya, malam sebelumnya, malam budaya
1: hari Jumaat,
2: terkejut kita melihat kemah tu penuh, termasuk penonton dari hospital sebelah yang di veranda.
1: Tak ingat percuma dari hospital.
2: Yes. And then malam tadi juga.
1: Malam rakyat.
2: Memang rakyat penuh, overflow sampai keluar. Termasuk penonton dari hospital. Memang cantik lah. Kita pun sebagai penganjur memang sangat teruja ya melihat sambutan rakyat di Kapit ini. Dan very interaktif juga. Ya, memang happening lah di Kapit ini.
1: Okey, yang berbagai Datuk Felicia Tan Yahua selaku Timbalan Seusaha Kerajaan Sarawak Pentadbiran yang merangkap pengerusi jawatankuasa peringkat bahagian untuk Limbang, Miri, Bintulu dan Kapit. Apakah harapan Datuk untuk Sarawak Sayang di Kapit ini? Dan selepas ini tugasan Datuk untuk pengerusi jawatankuasa ni, empat lokasi Limbang, Bintulu, Miri dan Kapit berakhir, akan diserahkan kepada pengerusi yang baru. Jadi apakah harapan Datuk untuk lokasi kita keseluruhannya 12 lokasi ni?
2: Ya. Okey, di Kapit masih lagi ada peluang kita sampai jam sampai majlis penutupan
1: petang
2: ya.
1: Ini.
2: Ya. So masih ada peluang untuk masyarakat di Kapit untuk datang beramai-ramai ya menyaksikan apa nama go through our pameran dan juga mendapatkan penghematan terus daripada kaunter-kaunter kita ya. Sebenarnya kita ada satu kaunter khas untuk Job Sarawak, you know?
1: Job Sarawak.
2: Ya, di mana? Ya, kita ada. Jadi datanglah belia-belia yang mencari pekerjaan tu untuk pergi ke kaunter Job Sarawak ya, di bawah ilmu lah unit immigration dan juga apa lah tenaga kerja ya, di bawah Jabatan Premier. Begitu juga pelajar-pelajar kita. Kita ada bawa apa nama tu untuk pendidikan percuma ya, empat universiti ya, yang itu Swinburne, pihak apa nak UTS, and then pihak apa nama tu yang di Miri itu UTS, Swinburne, Ketin dan kita juga ada Yayasan Sarawak, kita ada juga Sentek ya.
1: Sentek.
2: So datanglah beramai-ramai untuk dapatkan informasi. Kalau result tu bagus boleh apply terus ya. Untuk Yayasan Sarawak mereka ada bantuan kewangan, ada scholarship, ada voucher buku dan pelbagai sekali.
1: Pagi tadi kita ada interview yang ada pada Sentex dan juga College Laila Taib yang datang.
2: Ya, College Laila Taib. Ya, that's why ambil peluang, kita masih apa nama kita masih dibuka ya sampai petang ya, sampailah ke majlis apa nama penangguhan. Dan seterusnya penangguhan nanti beramai-ramai kita dengar apa ucapan daripada yang berhormat kita sambil menunggu cabutan utama
1: empat motosikal.
2: Ya, I peraduan bukan empat motosikal aja, kita ada TV juga.
1: Ada TV yang lain.
2: Ada peti ais juga dan elektronik, mungkin handphone ada. Banyak hadiah yang perlu dimenangi. So untuk seterusnya selesai kita di Kapit, kita akan pergi ke SKS Sibu. Pada masa itulah saya serahkan kepada apa nama tu Datuk Hi, iaitu Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak bahagian operasi dengan rasminya. Walau bagaimanapun saya ambil peluang ini untuk memaklumkan kepada semua masyarakat di Sibu dan juga sekitarnya untuk datang beramai-ramai ke apa nak SKS di apa nama
1: di Sibu.
2: Sibu. Tarikh penganjuran
1: pada 10
2: hingga 12.
1: 12 Julai ini.
2: Julai.
1: Ya, saya dah tengok dah tu. Dia punya tapak dah disediakan dah.
2: Memang.
1: Nak bawa dari Kapit je ke sana.
2: Ya, memang kita preparation kita kita buat moles almost serentak ya. Di sini SKS Kapit but the same time Sibu dah bergerak dah. Jadi datanglah beramai-ramai. Kita juga mempunyai pelbagai program di ATO ya. Of course pavilion Sarawak pavilion, kaunter-kaunter perkhidmatan, kitchen, Sibu kitchen dan juga aktiviti masyarakat, malam budaya, konser rakyat, semuanya ada. Ya, dan hadiah Peraduan juga ada. Jangan lepaskan peluang.
1: Ya, saya. Itu harapan yang berbahagia, Datuk. Ya. Dan sebelum kita mengakhiri program kita ini, Datuk, temu bual kita secara langsung di Strike FM dan juga Sibu FM, mungkin ada ucapan terima kasih Datuk kerana Datuk berperanan sebagai pengurusi tempat untuk empat lokasi sebelum ini nih, kepada mereka yang bertukar lumus, Datuk, Limbang, Miri, Bintulu dan juga Kapit. Ada ucapan untuk mereka yang telah bertukar lumus dan juga sambutan mereka di sana, Datuk.
2: Ya, of course. Sebab walaupun saya sebagai ketua pengurusi, saya tak dapat melaksanakan tanggungjawab yang berat tanpa usaha dan kerjasama daripada semua pihak, ya. Jadi dengan peluang ini saya mengucapkan berbanyak terima kasih, setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua agensi, sama ada kementerian, jabatan dan sebagainya, termasuk JLC dan juga pihak swasta yang terlibat sama dalam penganjuran program Serakku Sayang di empat bahagian, iaitu di Limbang, Miri, Bintulu dan Kapit. Jadi tanpa usaha dan kerjasama semua, memang susah kita nak melancarkan perjalanan SKS kita. Dan cuma Tuhan saja yang dapat membalas budi semua, ya. Terima kasih kepada semua. Dan saya juga memberi ucapan terima kasih kepada pimpinan kita, pihak atasan, Yang berhormat Premier dan juga yang berhormat Setiausaha Kerajaan Sarawak, kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk menggalas tugas ini. Jadi kepada pengurusi yang baru nanti, all the best. Yeah. Memang beliau pun memang dah biasa, ya, dengan penganjuran program-program yang besar. Jadi terima kasih banyak-banyak juga kepada RTM, ya. Sama-sama. Kepada UKAS, kepada all the media, ya, TVS dan sebagainya, sentiasa membantu kita untuk mempromosikan, buat publicity ke program-program kita di sepanjang SKS ini.
1: Kita ucapkan terima kasih kepada yang berbahagia, Datuk Felicia Tan Yahua, yang merupakan timbalan seusaha Kerajaan Sarawak Pentadbiran yang merangkap pengerusi jawatan kuasa peringkat bahagian Limbang, Miri, Bintulu dan Kapit. Terima kasih, Datuk.
2: Ya, sama-sama.
1: Ya, dan jangan lupa kepada anda, teruskan di Dewan Pekarangan Dewan Suara kita untuk Sarawakku Sayang Kapit ini 2026 masih lagi berlangsung sehinggalah pada sebelah petangnya nanti. Okey, untuk studio mini ini saya akan serahkan kembali kepada rakan saya DJ Din, dan di Konti Sarawak FM saya serahkan kembali kepada Melati Haji Borni. Silakan Melati.
0: Ya, terima kasih rakan kita Azaz Azmi. Demikian tadi kita telah ikuti litas langsung Studio Mini RTM program Serakku Sayang 2026 di pekarangan Dewan Suara Kapit.
3: Indah permai pertiwi. Siri keempat, program Serakku Sayang diadakan di bahagian Kapit, bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Katinggi Tan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik program Sarawakku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta memeriahkan program Sarawakku Sayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, pintu Sarawak.

0: Sejiwa.
1: Yang penting ya, driving tu kau ikut peraturan lalu lintas.
2: Ah, benar ya, benar.
1: Bila kita ngirin orang, belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan dengan kereta belakang apa dan semua selamat.
2: Oh, jangan rapat gila tau.
1: Jangan rapat. Kaya, gunakan isyarat. Jangan tak bersignal.
2: Signal.
1: Tangan lu melok-melok.
2: Sakit
1: melok.
2: hati
1: sih. Oh. Nak cemah apa? Lepas saya elakkan gangguan. Sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah motor driving.
2: Tapi bini tak penting.
3: Ya, kepada anda yang sedang memandu waktu ini ya, sentiasa berhati-hati di jalan raya ya. Mungkin waktu sekarang hujan di tempat anda maupun di mana saja, dan kita doakan semoga anda selamat dalam perjalanan. Dan terima kasih kerana masih lagi setia bersiaran bersama kami di Suara FM.

0: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionbbkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RPM di talian 082-248-422 sambungan Section TV.
1: Baik, tepat pukul 12 tengah hari nanti berita ringkas SOFM akan kita siarkan.

0: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
1: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
2: Baik, sekarang sudah pun 12 minit tengah hari. Ya, selamat tengah hari kepada anda yang terus setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahdi Sejiwa.
2: Ya, sementara itu orang ramai diseru ya supaya sentiasa berwaspada ketika menggunakan internet sama ada untuk hiburan, urusan perbankan ataupun transaksi dalam talian ya. Sebenarnya langkah ini bagi mengelakkan menjadi mangsa penipuan cyber dan juga melindungi maklumat peribadi. Ya, peningkatan literasi digital amat penting sebenarnya agar masyarakat lebih peka terhadap ancaman jenayah cyber serta menggunakan platform digital secara bijak dan juga selamat. Ya, sedikit info yang kita kongsikan bersama agar kita sentiasa berhati-hati. Terutamanya bila kita menggunakan internet ya. Baik, sekarang sudah pun 12.22 minit tengah hari.

Ya, itu tadi lagu persembahan daripada Syura dengan lagunya Canda. Ya, kepada anda yang baru saja bersiaran bersama kami, terima kasih kerana memilih siaran kami sebagai teman setia anda. Yang sedang menjamu selera waktu ini, menikmati makan tengah hari anda. Selamat berjamu selera ya bersama ahli keluarga maupun teman-teman. Baik, selanjutnya kita bacakan komen-komen daripada rakan-rakan FB kita. Baik, kita bacakan daripada Noraini Amrin. Salam DJT, berkesalam. Katanya nak mendong je hari tu. Mungkin dah hujan ya di sana. Sedang cuci peti ais katanya. Lama asyik cuti. Cuti katanya. Dan juga salam buat semua sahabat itu daripada Noraini Amrin. Dan juga kita bacakan daripada Hamidah Modiah. Assalamualaikum DJT, waalaikumsalam serta salam ekspresi. Warnai hari anda buat semua pendengar Sok FM dengan teman FB. Alhamdulillah katanya. Pun katanya mendung ajak pokok hari tu katanya. Mungkin dah hujan sekarang ni kan. Dan juga buat semua mak-mak yang berada di dapur, mungkin masih yang masih lagi berada di dapur waktu tu, dan semoga dimudahkan urusan kita semua. Dan semoga kita semua sihat dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak. Itu daripada Hamidah Modiah. Dan juga daripada rakan kita Syuhiro. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi, selamat hujung minggu DJT, terima kasih. Serta rakan ekspresi, selamat menjalankan tugasan, semoga semuanya sihat dan ceria selalu di samping mengikuti Sarawak FM, terima kasih. Dan juga kita terima emoji terbaik daripada rakan kita Sufian Sulaiman. Dan juga komen daripada rakan kita Sufian Sulaiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tugas di Ekspresi Warnai Hari Anda Sok FM. Terima kasih. Salam santai hujung minggu katanya. Kepada semua sahabat-sahabat dan juga rakan-rakan pendengar setia. Semoga kita semua sentiasa sihat dan dipermudahkan segala urusan. Katanya aktiviti kami. Ritok katanya layan World Cup 2026. Nak mohon belanja lagu Menamakanmu Cinta dari Datuk Siti Nurhaliza untuk hiburan bersama. InsyaAllah kalau ada dalam playlist kita akan kita putarkan ya. Dan juga daripada Amran Saili, selamat ekspresi warnai hari anda Sok FM, kekawan semuanya ya, kekawan, dan selamat hari minggu semuanya ya. Itu daripada Amran Saili. Dan juga daripada rakan kita Rashidah Edi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi, selamat tugas, terima kasih. Cuaca panas katanya, relax je hari tu katanya. Cuti juak bermasak, selamat pagi, selamat tengah hari dan juga selamat hujung minggu untuk semua pendengar. Dengan ucapan tanamkan jujur di mata, semaikan ikhlas di hati, maniskan tutur di lidah dan ukirkan senyum di wajah. Buat DJT senyum je di konti katanya, terima kasih Rashidah Edi. Dan juga daripada Saniah Ganti. Assalamualaikum DJT, waalaikumsalam, selamat tengah hari dan selamat tugas, terima kasih. Ya, so FM di Ekspresi Warna Hari Anda di hujung minggu, semoga dimudahkan tugasan kita di konti. Terima kasih Alayan Sok FM, walaupun di mana saja berada. Sepertinya mau hujan najak di matang, dengar-dengar dah hujan ya. Dan semoga terhibur, terima kasih. Dan kita terima daripada Pak Su Omar, hanya katanya mendengar ya, mendengar waktu ni di Sok FM, terima kasih.
Dan juga kita terima daripada rakan kita Latifah Sidi, hanya bagi emoji 3 kuntum bunga. Banyak bunga yang saya terima pada hari ini. Terima kasih kepada rakan-rakan FB kita yang sentiasa bersama kita, adik kita di mana jua berada. Baik, kita dengarkan lagu Sirih Pinang. Ya, lagu persembahan daripada Dato' M. Daud Kilau. Ya, sambil menjamu selera, menikmati hiburan di Sok FM.

0: Kita perlu makan setiap hari. Jadi amalkan konsep Pinggan Sihat Malaysia. Pinggan Sihat Malaysia menerapkan konsep suku-suku separuh dengan membahagikan suku pertama pinggan untuk karbohidrat seperti nasi, mi, roti atau bijirin. Suku pinggan lagi untuk sumber protein seperti ikan, ayam, daging, telur atau kekacang. Penuhkan separuh lagi pinggan anda dengan sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai sumber utama serat. Serta jangan lupa segelas air kosong. Makan buah-buahan dalam kuantiti yang disarankan. Elak makanan bergoreng dan bersantan setiap hari. Serta memasak sendiri di rumah adalah lebih baik. Jaga diet anda dan jangan lupa bersenam untuk tubuh sihat dan cergas.
1: Ya, untuk panduan kita bersama waktu Fardu Zuhur bagi Zon 8, Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan untuk tengah hari ini ialah pada pukul 12.46 tengah hari.

0: Untuk panduan kita bersama waktu sekarang 12.46 minit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.

Sekarang 12.55 minit tengah hari. Ya, tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ke National FM untuk mengikuti berita utama. Dan kita akan kembali semula selepas berita nanti.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Baik, sekarang sudah pun 1.16 minit tengah hari. Ya, kita ke jam yang terakhir musim pertemuan ekspresi untuk hari ini, Ahad 28 Jun 2026. Ya, masih lagi bertemankan saya DJ T bersama anda. Dan pada pukul 1.30 minit tengah hari nanti, kita akan bersama dalam track music ekspresi tanpa henti sehingga pukul 2 petang nanti. Dan 2 petang kita akan ke National FM untuk mengikuti berita ringkas, dan selepas itu disusuli rakan seterusnya berusi pertemuan Ritma sehingga pukul 6 petang nanti.
1: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.

Semoga anda terus bahagia bersama kami di Sok FM pada waktu ini. Itu tadi lagu persembahan daripada Dayang Nur Faizah dengan lagunya Bahagia. Semoga semuanya baik-baik ya. Baik, kita bacakan komen daripada rakan-rakan kita. Ini merupakan komen-komen yang terakhir kita bacakan mesti pertemuan hari ini. Daripada Usu Yans, hanya bagi emoji yang terbaik. Terima kasih. Dan juga Zainab Abdullah yang juga memberi kita 3 kuntum bunga pada kita hari ini. Banyak ya bunga yang telah kita kumpulkan. Terima kasih. Dan juga daripada Suraya, Assalamualaikum DJ T. Waalaikumsalam. Semoga sentiasa ceria dan bersemangat selalu. Selamat hujung minggu untuk semua adik, kakak, abang-abang dan kawan-kawan di Kuching, Sarawak katanya. Masak nyaman-nyaman hari itu. Itu daripada Suraya. Dan juga kita bacakan daripada Madu Kemenyan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran di JT. Terima kasih di ekspresi warnai hari anda. Salam buat semua pendengar Sok FM Sati Sejiwa. Salam hujung minggu buat semua. Semoga sihat semuanya. Serta santai jak katanya pada tengah hari ini dan selamat menjamu selera. Dan juga daripada Zaima Abdullah, Assalamualaikum DJ Tio, kesalam selamat tugas kepada semua DJ. Terima kasih di Sok FM dan juga buat untuk pendengar, semoga sihat selalu dan selamat menjamu selera. Dan juga pesanan daripada Zaimah, kirim salam dari Nek Not katanya. Dan Khamis katanya ni malam 1 Julai 2006 ada mainan sepak takraw dan juga futsal. Sempat menyelitkan kata orang salam pesanan pada tengah hari ni. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersiaran bersama kami. Tidak kira di mana juga anda berada. Ya, 1.30 net tengah hari nanti kita akan bersama dalam track music ekspresi tanpa henti sehingga pukul 2 petang nanti. Dan 2 petang berita ringkas dari National FM.

0: Shakira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: Ya, lagu terakhir kita musim pertama ekspresi pada hari ini. Dan selepas ini nanti track music ekspresi sehingga pukul 2 petang nanti. Dan selepas itu pertemuan rakan setugas yang lain pula mesti pertemuan Rikma sehingga pukul 6 petang nanti. Ya, hingga jumpa lagi. Sekian pada saya, Melati Haji Moni. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 2 Petang. Amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dikeluarkan bagi 6 negeri hingga 3 petang ini. Met Malaysia dalam satu kenyataan memaklumkan, negeri terlibat adalah Kedah iaitu sekitar Kuala Muda, Pulau Pinang melibatkan kawasan Barat Daya, Timur Laut serta Seberang Perai Utara. Keadaan sama turut diramalkan berlaku di Negeri Sembilan meliputi Seremban, Port Dickson dan Rembau selain keseluruhan Negeri Melaka. Sementara itu di Sarawak melibatkan Kuching, Serian, Samarahan dan Seri Aman. Bagi Sabah pula, kawasan yang terkesan adalah Sandakan dan Kudat. Proses pendigitalan dalam kalangan perusahaan kecil dan sederhana kini semakin mencabar dengan setiap perniagaan turut dituntut menyesuaikan diri dengan teknologi kecerdasan buatan yang semakin pesat berkembang. Pengasas bersama Agensi Pemasaran Pandan Sosial Daniel Woodruff berkata, jika sebelum ini proses tersebut lebih tertumpu kepada penggunaan media sosial, perisian asas atau sistem pengurusan dalam talian, tetapi keadaan semasa memerlukan perniagaan untuk sentiasa kekal dengan peredaran masa. Jelas beliau, keadaan itu menjadikan proses pendigitalan lebih mencabar berbanding sebelum ini, namun tetap tidak dapat dielakkan bagi memastikan daya saing perniagaan terus kekal relevan. Sindiket penyeludupan pendatang tanpa izin sepanjang kawasan sempadan Malaysia-Thailand dikesan mengubah modus operandi dengan bawa masuk migran dalam kumpulan kecil. Komander Brigade Tengkara Pasukan Gerakan Am SAC Ahmad Razif Hussein berkata, tatik itu bagaimanapun berjaya dipatahkan menerusi operasi taring wawasan Kelantan. Bermula 1 Julai, Australia bakal memperluas operasi pengawasan drone pengesan jerung di seluruh pantai sekitar Sydney susulan peningkatan kes serangan dan kemunculan haiwan pemangsa tersebut di sekitar pantai berkenaan. Menerusi pelan perluasan tersebut, sebanyak 70 pantai di Kerajaan Negeri New South Wales, NSW, termasuk 38 pantai di Sydney akan dipantau setiap hari oleh pasukan penyelamat Surf Life Saving, NSW. Langkah drastik itu melibatkan pelaburan tambahan sebanyak $34 juta oleh NSW bagi membiayai penggunaan drone yang dilengkapi teknologi AI. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Jom menah salam abai tau. Dua tapak telur mahabai gak Sarawak FM bersama DJ Ashraf.

0: juga lagu tua serasi. Assalamualaikum, selamat habis. Selamat telah bertemu dengan Salam Abito. Edisi 20 Ayan Jun 2026 bersamaan JKM 12 Muharram 1440 Ayan Hijrah. Okay, Alhamdulillah saya, aku Faiza, bersama-sama kilo. Kemudian pukul 2 tapatlah ke pukul telah berhabis dengan Salam Abito. Biasa di 2 talian 0-2245-700 ataupun 0-2245-00. Kena kilo hubungi ajar itu tapatlah ke pukul telah berhabis. Saya buat cicat yang aku Abito buat berkongsi warna aktiviti wadah awkah wak sibat kalau Abito kena terus hubungi talian awak ngat siswa ikut ini, okey? Ataupun kena kuat menului ucapan kalau maupun Facebook rasmi Sarawak FM ngat di update kuat ini untuk you know, tugasan Salam Abito law itu okey, di sakit-sakit telur itu wak ngat menului ucapan maupun Facebook rasmi Sarawak FM telah Sabtu ya Ramli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sabtu ya. Salam Abito. Salam 12 Muharram 1440 Ayan Hijrah. Cuaca agak miri mendung, berduduh pangai jahat hujan Sian Nino dengan DJ. Alhamdulillah Abito. Salam Abito buat tu juga sakai-sakai Sian Fatimah Mail jahat janik-janik Sian semua loyan begak muka serta sakai-sakai wak begak miri. Selamat berhabi jahat, salam hujung minggu jahat, selamat bersirahat sabit lagu keman Cikgu Raymond Enyo jika lagu serba salah habis itu insyaAllah eh. Ucapan keman sakai telur Sabtu Ramli gak miri keadaan cuaca sesian habis itu mendung tapi gak kucing tengah laut tu ni hujan sekejap hujan lebat. Jauh itu aku rasa ngak basak siap-siap ni masa aku maupun office tu ni harap diat-diat laun lah cuaca betul khususnya agak sai-sai keluar tengah padoin sentiasalah berhati-hati juga selamat sampai lah agak-agak un tujuan keluar betul. Okey, aku buat melayan pemanggil telawak pertama Abito dengan salam Abito. Saya kah pemanggil telawak pertama Abito. Salam Abito. Hello, selamat berhabi.
1: Hello, selamat berhabi.
0: Selamat berhabi. Kat talian itu saya kah?
1: Umi itu.
0: Umi, kemah muka. Sihat Umi? Sihat eh?
1: Sihat.
0: Alhamdulillah. Habis wadah kah Abito Umi?
1: Japan dah tadi kemahan kok melawak.
0: Akhir Jumi ke mana Abito eh? Okey Umi, salam buat tujuh ke saya ke habis itu. Teruskan dengan salam ni Umi eh.
1: Salam itu buat tujuh kau ke abang kau. Bahian gak lo janek-janek kau daya ya. Gak gantung lo yang bayi. Bahian dah seluak kau agak apa. Wak gak darau, gak suikai. Bahian gak apa batu sepuluh gak kucinginan. Gak si melaya. Ni gahau udak dari ni usulnya mi main dah seluak kawak gak sawak dan bila kan dah tahu ino siwas ayan pisak laptop ke pisak telefon biasa lah ayan dah yang dah seluak kawak gak kedai utuh hangat di bayan usul ya musuh pendi lo amyak kau kejar di bayan bayan lo mai to birah kau bayan dah seluak kawak gak sawak lo punih dulu sawak. Dan gak lo grup WhatsApp guan, grup anek kau, grup chin. Dan gak lo bonak gitu nih gak kan. Kalau yang obyah je satu nih aku dah tahu. Dan dah seluak kawak gak cikgu ni lo. Dan gak kau sendiri kawak eh. Saya tahu ngadan wak apalai wak pula dalam dan debay je. Debay gak kerja kah?
0: Pagi cuti sian.
1: Okey cuti, saya cuti ni. Iman berjumpa kau ketemu muka lah. Tapi dia boleh pukul lah. Dia boleh jawab eh.
0: Yelah. Gantau kan dia boleh bertemu eh. Kat muka dah eh.
1: Hai. Ah, ya lalu kau. Mungkin dia nak jikan abang ni, Pak. Bahaya tu ni.
0: Okey, terima kasih Umi. Selamat habis.
1: Selamat.
0: Selamat telah bertemu dengan Salam Abito. Laju. Hubungi melalui gagito 0-2245-700 ataupun 0-2245-ayan-00. Pemanggil telah buat seterusnya menerusi Salam Abito. Hello, selamat berhabi. Hello, selamat berhabi. Gan tujuh suara. Okay. Sarawak FM saat ini sejiwa telah berhabi. Telah berita ringkas keman... Sarawak FM, jadi sakai ko okay, akan menemani kelompok menerusi ritma music retro terbaik Jadi teruskan setia bersama-sama. Ja, salam abeto. Okey, jom kita buat berhibur. Saya telah lagu kemarin Afiq Ikhwan. Jika lagu sen kenangan, bina telah lagu nyadin permintaan sakai telah tu ni. Abak betah lagu kemarin Cik Raymond sesin menerusi sebab salak. Menerusi salam, salam abeto. Tepatlah kebetulah bahabih.

0: Okey, Remedio juga lagi yang serba salah. Aduh, 20 ulan minit bahami. Saya peminat Piala Dunia ataupun FIFA. Menyokong Korea Selatan. Okey, harapan Korea Selatan bak marah agak pusingan telah berdua Piala Dunia 2026 akhirnya lenyap bah Republik Demokratik Kongo menewaskan Uzbekistan telah 1 dengan aksi terakhir kumpulan K gak Stadium Atlanta. Kemenangan ini menyaksikan Kongo menamatkan saingan gak tempat ketelo kumpulan juga jatah kemenangan jatah keputusan seri juga jatah lagi kekalahan mengumpul 4 mata sekaligus mengesahkan slot kepusingan kalah mati selepas sebagai antara ayan pasukan tempat ketelur terbaik. Okey, jom hubungi Udin talian 0-2-2-4-5-7-0-0 ataupun 0-2-2-5-7-0-0-7-0-0 ataupun kena menulis kat ucapan ke luar pun Facebook rasmi Sarawak FM Abeto. Kau buat melayan Udin pun manggis lo. Wah, seterusnya dengan salam Abeto. Hello, Sok Mahavi.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Abang Joel.
1: Bila dengar kau kat kucing.
0: Alhamdulillah.
1: Buat istirahat yang baik berkahwin kali. Yalah, siap ni dah yang nabengak kan.
0: Alhamdulillah, insyaAllah, amin. Nah, sama-sama tu.
1: Sebab yang baik, ini buat sekolah kali.
0: Tu. Okey, Abang Joel.
1: Yalah.
0: Salam Abang Ito, buat tujuh ke saya kah?
1: Salam 12 Muharram Ito, buat tujuh ke Norman Sekoga, Cikgu Riman Inyo, Muhammad Joseph NJ, Ajaman M, Haji Wahab Haji Sari Sekoga, Paridah Jamilah Nur Aini, Nurmah Ila, Jagam Ucapan, Mun Kelau Keman, Umay Lasuk, Sagok Bukah, Kak Teluk, Liluk, Keman tagok tanam dalat juga tagok medung dalat buat baun buat lima rebah yang marusian. Terima kasih kata aku kerja beritahu DJ. Okay, bye.
0: Terima kasih kawan Abang Joel. Sentiasa ceria Abang Joel menceriakan hari-hari telur. Okay, pemanggil telur buat seterusnya dengan salam Abito. Hello. Betah talian kena hubungi talian melawak kita udah. 0-2-2-4-5-7-0-0 ataupun 0-2-2-4-5-0-0. Kena kawan menulis ucapan keluar maupun Facebook rasmi Sarawak FM Abito. Gejak ke Faiz lah. Tepatlah ke pukul telur bahar. Pilak jisai antara pendengar-pendengar telur orang nak menulis maupun Facebook so FM Abeto telur be Amran Saili salam Abeto semua dun jipo sesian ino nak anak nilau jipo kenilah nenek. Assalamualaikum kawan. Salam Abeto buat tujuh khas segak mak apa obek kat lebuk. Jadi jauh segak mak usu obek kat miri. Jika ada berseluk kawan kat sakai-sakai Facebook, WhatsApp, buat kena kat sian. Selamat berhujung minggu. Jika selamat beristirahat kat telur semua. Syarifah Hanifah Said Akil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat mahami. Semua gak sahabat sian gak gantun lah layan berada menyambik ino-ino lah lagu sian. Terima kasih jadi nyanti lagi okay, jom telah buat behibus you sebelum kau buat melayan udah pemanggil telur kat talian Abeto menerusi salam Abeto tapaklah ke pukul telur bahabe.

0: Okey, terima kasih nyanyi-nyanyi ke Sai-sai kalau buat agen mena salam abe itu tapaklah ke pukul telur bahar be wak ino sipatin mungkin habe antara telur wak tengah tutang bahar be aja itu. Okey, selamat tutang bahar be. Okey, wak tengah pado selamat pado ke kelo kat liluk terus semua salam abe itu juga menurut ucapan-ucapan kelo maupun Facebook rasmi Sarawak FM. Juga kawan-kawan kawak menghubungi talian 02-2247-00 ataupun 02-2245-00. Jom kubak melayan udah pemanggil telawak seterusnya dengan salam abe itu. Hello, selamat bahabi. Hello, selamat bahabi. Ya,
1: selamat petang.
0: Selamat bahabi. Saya kata lagi itu kan.
1: Selamat bahabi. Ya, cok, abang caca eh cok. Hari abang, dulu.
0: Oi, tahi dua petang eh. Ino, nah, abang no.
1: Abang jeza, abang jeza. Baru pulih lagi kucing tadi.
0: Wah, Ino sibat ke kucing kan?
1: Sibat di kucing jalan-jalan dengan kawan.
0: Wow, jalan-jalan.
1: Dah cuba jematan pasal lupa.
0: Kalau jam ke mana ke Mambin dulu?
1: Ha? Hello?
0: Ke Mambin dulu maupun kucing dah ke jam?
1: 7 jam, 6 jam. Lebih kurang macam ialah.
0: Lebih kurang oh. Ngak dari
1: tu. Apa kabar kita belajar lama saya dengar berita dia lah.
0: Yelah kan. Lama dah berita. Alhamdulillah sehat.
1: Buang baju saya rasa pergi minggu dulu.
0: Ya, yelah kan. Tapi be.
1: Be ya?
0: Be. Be mampu minggu dulu. Mungkin telah lebih bertemu sehingga ni.
1: Okey lah. Cacai.
0: Salam.
1: Terima kasih. Suji. Apa kelakang akan banyak. Sampai kita jumpa lagi. InsyaAllah.
0: Salam abis tu. Pasti jumpa saya kah? Ya betah talian sian. Memang tak ya deh betah suara caca itu. Liko bintulu. Okey. Lagi saya keluar abang menghubungi melo kat kita. Dua talian lagi dibuka 02-2245-700 ataupun 02-2245-00. Abang Eno kau berkongsi jak keluar kau info berita dengan salam berita lagi berkenaan dengan Piala Dunia Colombia jika Portugal mengesahkan tempat kepusingan kalah mati bahterikat seri tanpa jaringan gak perlawanan terakhir kumpulan K awal lune. Keputusan berkenaan menyaksikan Colombia wak mara kepusingan seterusnya selepas mengutip 7 mata untuk kekal gak kedudukan pertama kumpulan. Wow. Okay, ini antara info wak dikongsikan jak lo. Saya penyokong kumpulan Colombia jigem Portugal. Kena udah menyaksikan perlawanan dengan Piala Dunia eh. Doa kawak semoga pasukan pilihan kelo akan muncul juara agak Piala Dunia 2026. Okey, bak membaca ucapan-ucapan awak nak tenului maupun Facebook Surat FM sakai-sakai telur itu terlebih madu kebanyak. Assalamualaikum, salam hujung minggu gak semua sakai-sakai gagan un loyang berada, semoga sukses selalu. Terima kasih kawak gak no. Emilia Lara Muka, selamat bahabi. Selamat bahabi kawak, salam hujung minggu. Semoga bak sehat juga dagen keadaan dia un selalu. Jauh gak mata gak naseng ingat selalu. Gak semua janik-janik sian gak jipo juga sakai kenal gak sian be men assalamu beto dagan un loyen berada dah berselok kawak gak DJ sian. Terima kasih nyadik-nyadik kawak, ingat kawak gak DJ. Okey, aku buat menunai video ucapan ni ke mana sakai-sakai telur wak gak menului maupun Facebook Surat FM beto telur be hamdiah mordia. Selamat bahabi ke semua pendengar Surat FM. Alhamdulillah, semoga dipermudahkan urusan telur wak beto. Sambil bersehat juga semoga dilindungi oleh Allah dari segala penyakit juga muhabbah. InsyaAllah, amin. Selamat habis kawak Gak Sufian Sulaiman. Masnah Loso kawak, selamat habis. Assalamualaikum Sufian. Waalaikumsalam Ahmad Suhaili. Salam habis kai. Mendung berarak mega juga miri itu. Nyambi lagu Bilum Temih. Lagu hiburan geng Melana wak. Gak ganun loyen berada dan steady. Terima kasih nyadi-nyadi. Okey, jom selamat beri-beri selamat beri-lagu kemah Nurul Afika juga lagu Sentakdir. Menurut si salam habis tu tepatlah ke pukul telur bahabis.

0: Nur Afika binti Muhammad Anis juga lagu takdir Abito terus menghiburkan keluar dengan salam Abito. Dapatlah ke pukul telah bahabi. Terima kasih jadi-jadi. Gak saya keluar. Agim nak meluah dengan salam Abito. Jangan aku Faiz lah. Dapatlah ke pukul telah bahabi. Okey, bak melayani udah. Sakit-sakit telah ngak menulis ucapan keman Facebook Sarawak FM. Telah Abito, telah lebih Nurin Akuang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bertemu deh telah gak salam Abito. Salam hujung minggu gak lo sakit-sakit Sarawak FM. Serta gak lo pendengar buat betah lagu nali ABI. Cuaca lasuk ji gak muka ABI. Selamatlah minggu kawak gak kau Faizah Sesiam. Selamat bertugas. Semoga bak terus sehat juga manah nasang selalu. Terima kasih. Salam ingatan gak keluar semua. Okay, wak betah. Salam Abito. Terima kasih nyadi-nyadi. Okay, terlebih kawak ucapan keman Nuriwi. Salam Abito. Bak terus juga gak Hajah Ruby. Ruby Wee, Rohana Siti Safina Wati, Obega Demak Laut, Ya Mustafa Wee, Obega Selalang, Mary Ayom, Rita Sara, Obega Muka, Corina, Corina pun baik kawak. Jika Halil, Susan, hai Halil. Semoga menah salam beto ya, baik ucapan ke Manuri. Gak no, saat berjalan kena bertanya Susan. Barulah hati terasa gembira. Saya pilih pasukan Argentina. Wow, akan menjadi juara kali kedua. Ya, itu peminat Argentina. Nuriwi, saya sama aja Nuriwi. Sama lah eh. Okey, dulu dia ucapan kelompok Facebook Sarawak FM. InsyaAllah mun beri kesempatan kau akan terus menunaikan ucapan-ucapan kelompok Abito. Jika kenal kawan menghubungi talian 02-24-5-7-0-0 ataupun 02-24-5-0-0 Abito. Sampailah ke pukul telur bahabe. Telur bahabe, telur bahabe, berita ringkas ke Mansro FM. Bahini Nana akan menemani kelo menerusi ritma music retro terbaik. Telur bahabe silang budaya Abito. Ajak penerbit telur bahabe Syahril Syahrizan DJ Real. Hero remaja. Okay. Selamat bahagia kawan Gak James Mangiran. Salam Abito. Abito DJ Faizah Sesia. Terima kasih nyanyi-nyanyi. Kau rasa aku melayan pemanggil waktu keluar waktu terakhir lah. Abito dengan salam Abito. Saya kau pemanggil keluar waktu terakhir. Abito dengan salam Abito. Hello, selamat bahagia. Hello, selamat bahagia. Kemanakah orangnya? Di payah eh, suara saya dia. Miak kali. Okey, untuk salam Abito, tempatlah ke pukul telur bahabe. Rasanya cukup gitu lah. Aku jahat keluar dengan salam Abito kerana baik ini telur berita ringkas ke mana Sarawak FM. Baik ini Nana akan menemani keluar menerusi ritma music retro terbaik. Tempatlah ke pukul 6 bahabe. Bahabe berita ringkas lebih siaran silang budaya Sarawak FM Abito. Saya kata tamu, ada undang Abito. Kena, you know eh, luluh lah. Bewa istimewa bak dikongsikan jak keluar Abito. Tempatlah ke pukul 4 bahabe. Okey, jumpa udah. Assalamualaikum. Terus menah meluah dengan salam Abito juga mbak ini. Lebih ritma music retro terbaik.
1: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.
2: Salam Abito, duah tapak telau bahabai hanya gak Sarawak FM.

0: Hai, akau Bet.
1: Akau apa?
2: Aku Khairul.
3: Kami Sir Attacks. Menaah salam abang itu. Terus menaah Sarawak FM sehati sejiwa.
4: Janganlah kau. Janganlah kau. Gak pautnya mate. Akhirnya. Gitu gak.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.

0: Majulah dengan Ritma, muzik retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Silang Budaya, Radio RTM, menyatukan suara, merentas budaya.
2: Stesen berkembang, Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
3: Suara bertemu suara, Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
1: Silang Budaya, Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
4: Satu suara, satu jiwa.

Selamat petang. Alhamdulillah, bersua kembali kita tu di ruang udara Ritma Music Retro Terdebat. Terima kasih untuk Faizah yang dah pun menemani petang kita orang dalam pertemuan Salam Abeto. Dan Direktur Kamek Nana akan meneruskan pertemuan di Ritma tu sampailah ke pukul 6 petang kelak. Semoga semuanya sihat hendaknya. Dan alhamdulillah, hari tu dah pun 28 Jun 2026, hari Ahad hari tu, bersamaan dengan 12 Muharram 1448 Hijrah. Didoakan agar semuanya tenang dalam melayari kehidupan hari tu, dan selamat berhujung minggu juga untuk semua. Selamat beristirahat. Dan untuk jam yang kedua tu kelak, kita akan bersama dengan tetamu seperti biasalah kan. Kita ada Silang Budaya. Dan untuk penerbit kali tu ialah DJ Rail. Bersama dengan tetamunya dua orang. Siapakah? Sama-sama tenangkan kelak. Okay? Kita orang boleh dengar menusi Corong Derio ataupun terus menonton di live Facebook Sarawak FM. Baiklah, sebelum kita ke segmen Silang Budaya, kami nak kongsikan dolok jadual solat bagi menaikkan sembahyang fardu asar untuk seluruh zon di negeri Sarawak. Dimulakan dari zon khas iaitu di Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Lomrambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan 3.49 mid petang. Zon 1 di Limbang, Sunda, Terusan dan Lawas 3.51 minit petang, manakala untuk zon 2 di Niah Berkenu, Miri Sibutik dan Juak Mahudik 3.56 minit petang. Zon 3 Tatau, Suai Belaga, Pandan, Sebauh dan Bintulu 3.59 minit petang. Zon 4 Igan, Oyak, Balinyan, Mukah, Darat Sibu, Kanawit, Kapit dan Song pukul 4.04 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matudaro, Sari Keju, Labin, Tangguh dan Rajang pukul 4.05 minit petang. Manakala untuk zon 6 di Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepah Pusat, Seratok Roban dan Debak 4.06 minit petang. Zon 7 Samarahan, Simunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Maludam 4.08 minit petang. Dan akhir sekali untuk zon 8 di Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan pada pukul 4.11 minit petang. Mereka tadi telah pun disampaikan jadual solat bagi menaikkan sembahyang fardu asar untuk seluruh zon di negeri Sarawak, dan jadual itu disediakan oleh bagian Falak Jabatan Mufti Sarawak.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Assalamualaikum. Ada pukul 3.20 minit petang waktu tu. Terima kasih untuk semua yang terus setia bersiang bersama. Pastinya kini tu kita orang sedang mendengar Sarawak FM. Dan kami hari tu si keseorangan dalam Silang Budaya ada tiga orang tetamu yang cukup istimewa pada petang tu. Meskipun macam-macam tu mesti tu orang kenal kan. Yang seorang tu kami kurus mukanya macam muka ayam nasi lah pula. Okey, sebelum tu sempat datang diucapkan.
5: Terima kasih.
4: Okey, kita kita bersama dengan Puan Jennifer Johari, Encik Muhammad Kirin dan juga saudara Latif. Pertama-tama sekali boleh tak kenalkan diri masing-masing dulu.
5: Assalamualaikum dan terima kasih kepada DJ. Saya Puan Jennifer daripada Luncai Mas, pengarah Hak Cipta Luncai Mas. Dan bersama saya hari ini ialah
6: saya nama penuh Muhammad Kirin bin Omar, tapi dalam industri boleh panggil Kion Omar. Dan saya sebagai pengarah produksi Luncai Mas. Dan juga sebagai penulis lirik juga. Atas nama Pena Kion.
4: Okey, dan kita?
7: Dan kami adalah komposer di bawah Luncai Mas. Sekarang dah bernaung di bawah Luncai Mas, lebih mengenengahkan lagu-lagu dialek Melayu Sarawak untuk dipromot keluar. Dan sebelum ini pun saya adalah seorang tenaga pengajar di Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak, Samara.
4: Ya, nang familiar muka kita ya. Kalau di Sarawak memang kenal. Okey, dan boleh tak kongsikan latar belakang dan visi penubuhan produksi ini?
6: Okey. Luncai Mas ni sebenarnya ditubuhkan sendiri oleh Dato' Al Nasir. Asal dia pada dan ditubuhkan pada pertama arwah isteri beliau yang Puan Jenana Johari oleh Ahmad ditubuhkan tu. Jadi sebagai sebagai Dato' Al Nasir kan sebagai komposer, jadi dia perlukan sebuah syarikat dia sendiri yang menjaga hak cipta dia. Ditubuhkan Luncai Mas bermula operasi 5 Januari 1990. Kalau ikut sekarang dah 36 tahun umur.
4: Lama dia tu. Kalau dah ada anak tu kan besar.
6: Ya, betul. Dia punya tu dengan aktiviti pertama kami adalah menjaga hak cipta lagu dan lirik. Kita panggil sebagai publishing lah, ya. Syarikat publishing. Dan selepas tu 4 tahun kemudian tu kita mulakan juga sebagai label rakaman. Label rakaman ni kita dah mula sign nanti semua. Dan sampai sekarang bergeraklah, masih aktif lagi.
4: Okey, dan Puan Jennifer ya, apakah fokus utama produksi dalam industri muzik tempatan ni?
5: Bagi saya, saya adalah pengarah hak cipta. Jadi tadi Cik Kion ada beritahu bahawa bisnes Luncai Mas adalah syarikat rakaman dan juga music publisher ataupun publishing lah tadi yang disebutkan. Jadi sebagai music publisher, sini saya mungkin nak ambil kesempatan lah untuk menerangkan sikit mengenai apa, siapakah music publisher. Okay, ataupun dalam bahasa Malaysia dipanggil penerbit muzik. Okay, jadi peranan seorang music publisher, actually tanggungjawab kami, kami menguruskan hak cipta bagi pihak komposer-komposer. Jadi Cik Latif, dia di bawah kami, jadi saya menguruskan hak cipta bagi hak cipta Cik Latif bagi pihak dia. Okay, jadi bila saya cakap menguruskan atau mentadbir hak cipta komposer, apa maksud dia? Ialah kami pastikan karya mereka, lagu-lagu mereka yang mereka cipta dilindungi. Protected by copyright, didaftarkan dengan betul, kepada badan-badan yang berkenaan, dan digunakan secara sah, sebagai semua orang tahu, hak cipta mesti ada kebenaran kalau hendak guna.
4: Ya, betul. Macam
5: hendak guna lagu ke apa, mesti mesti mohon kebenaran daripada komposernya. Jadi pengguna yang hendak menggunakan lagu tu hanya perlu merujuk kepada publisher bagi pihak komposer, dan saya akan melisinkan sewajarnya lah. Dan bila mentadbir itu pun juga saya memastikan bahawa lagu-lagu yang Cik Latif ataupun komposer-komposer lain menjana hasil, mendapat hasil pendapatan yang sewajarnya. Itu sebagai music publisher ataupun penerbit music.
4: Okey. Dan Surah Latif, kena pentingnya produksi dalam pembangunan bakat dan juga dari Sarawak tu?
7: Saya rasa kita di Sarawak ni perlu ada kesedaran sebenarnya tentang hak kita sendiri. Kadang-kadang kita lupa bahawa kita buat lagu, lepas buat lagu orang bayar pada kita, itu saja. Tapi sebenarnya bila ada pihak yang bagi lagu kepada kita, syarikat yang di mana-mana lah bagi lagu kepada kita, kita kena bukan jadikan dia bayar sedikit saja itu saja, tetapi kita kena faham bahawa dia ada prosedur-prosedur dari segi pendaftaran di RTM, stesen radio, pendaftaran dengan hak cipta, pendaftaran dengan badan royalty iaitu MSEP dengan RPM, RPM Recording Performance Malaysia. Jadi supaya setiap tahun mereka kan, kalau lagu dia bagus dekat radio selalu diputarkan dekat dekat platform digital view bagus, mekong ujung tahun tu mekong akan dapat selalunya kalau MSCP tu dia dibayar bulan Julai. MSCP dia untuk komposer, penulis lirik dengan producer, untuk RPM penyanyi, pemuzik dan arranger, mekong akan dapat bayaran bulan 12.
5: Jadi setengah orang ada beberapa badan royalty yang membayar royalty kepada komposer, penulis lirik, juga pelaku kan, performer. So ada badan-badan yang mengutip royalty. So kami berada di Sarawak hari ini pun di Kuching adalah untuk kami berkenalan dengan komposer-komposer kami dan untuk memberitahu apakah royalty yang boleh dikutip selain daripada macam penerbitan kan, production cost yang mereka terima tu, macam Cik Latif kata terima duit untuk terbitkan satu rakaman, tapi selepas rakaman tu dah diedarkan, what royalties yang mereka boleh dapat. Jadi kami dua hari ni kami bertemu dengan komposer-komposer anak-anak seni Sarawak untuk menjelaskan, okey, selepas rakaman diedarkan, okey, apakah royalty-royalty yang boleh diterima daripada rakaman itu. Rakaman muzik ataupun sebagai pencipta ataupun penulis lirik, apakah royalty yang boleh diterima selain daripada production cost yang diterima oleh untuk menerbitkan satu lagu tu.
4: I see. Okey, dari Encik Kiana ya. Bagaimana produksi melihat perkembangan industri muzik tanah air khasnya di Sarawak?
6: Okey. Sebenarnya bagi saya sebagai orang lama lah dalam industri ini, secara umumnya saya melihat pentadbiran royalty-royalty ini sangat baik. Kita, saya tak tahu lah sumber ni, tapi saya rasa bayaran-bayaran yang agak setimpal lah apa yang kita karyawan seni usahakan. Seperti badan apa ni, pengurusan society ya, collection society tu lah. Dia ada tiga badan di Malaysia ni, MACP yang mewakili komposer dan penulis lirik bersama publisher, satu lagi RPM yang mewakili penyanyi, pemuzik-pemuzik rakaman, dan juga satu lagi PPM, yang ahli-ahlinya adalah syarikat-syarikat rakaman. Untuk satu lagu, macam saya kata tadi, dalam satu lagu tu dia ada tiga badan yang menjaga hak cipta yang berbeza. Dia tak sama. Kalau katakan, kalau kita lah ada usahawan di Sarawak, di mana-mana nak buka pusat karaoke lah, contoh dia kan, tiga badan ni akan dia kena berurusan. Kalau tidak, dia tak akan dapat lesen daripada PBT ke apa kan. Sebab apa ni, macam MACP macam tadi lah, dia mewakili hak cipta yang berbeza. Tiga-tiga badan. Lagu yang sama, badan berbeza. Jadi pengurusannya di Malaysia ni memang sebab saya pun antara penerima royalti. Sebab melalui lirik-lirik yang saya buat sebelum ni, saya pun memang dah lah bekerja Lun Chaimah. Jadi publishing saya haruslah Lun Chaimah juga. Jadi alhamdulillah lah, so far saya selalu nasihatkan penggiat seni, sebab kita tak tahu lagu kita boleh pergi sejauh mana.
4: Betul.
6: Kadang kata labang lagu main-main je, jangan pergi macam tu. Dia buat lagu betul-betul, kalau dia main, kalau rezeki ialah lagu tu sedap dan Tuhan nak buka rezeki kita kan.
4: Ya, betul.
6: Dia lagu tu boleh pergi jauh. Kadang-kadang lagu tu bila popular, banyak kesan-kesan sampingan lain lah. Maksud dia kesan sampingan positif. Kadang lagu tu diambil oleh drama, drama, telemovie. Lagu tu ada orang nak buat cover version ke, semua tu roti-roti sampingan yang akan bertambah.
4: Okey, ni kira macam melindungi lah kan.
6: Harus dilindungi lah.
4: Betul-betul. Sekarang ni kan senang kan, dengan ada TikTok. Jadi kita dah pantau jugalah kan. Okey, faham-faham. Dan apakah cabaran utama, terutama sekali kepada bakat baru dalam menembusi pasaran arus perdana ni?
6: Okey, Assalamualaikum. Boleh soalan boleh saya tanya?
4: Cabaran utama kepada bakat baru dalam menembusi pasaran arus perdana ni.
6: Okey. Bakat baru bagi saya lah merasakan tu, kenal pasti betul-betul kalau you nak memilih kerjaya ni. Sebagai orang lama, saya rasa boleh kerjaya ni boleh dijamin, terjamin kalau kita berusaha sungguh. Sebenarnya mana-mana kerjaya pun, walaupun bukan seni, kalau kita tak bersungguh pun dia takkan jadi. Tapi dalam seni ni pelbagai apa, dia saya bukan cakap kata lagu-lagu komersial, lagu-lagu lagu-lagu etnik, kalau sedap dibuat sampai satu dunia boleh pergi.
4: Betul.
6: Jadi jangan kita perkecilkan skop kita. And then jangan putus asa. Ini semua cabaran yang sangat apalah, dengan kawan-kawan ke apa. Yang penting tu dengan siapa kita bercampur lah. Jadi kalau dengan kita ni bukanlah katakan satu kepastian lah. Sebab kita apa, beri peluang bertemu dengan komposer besar kami juga, selain pada Dato' M. Nasir, ada komposer lain jugalah kami yang popular, yang apa semualah.
4: Betul. Yang penting sekali laluan tu, yang
6: laluan
4: dan usaha kan.
6: Usaha tu betul.
4: Okey, dan bagaimana platform digital dan media sosial mengubah cara artis mempromosikan karya mereka ni?
5: Kan sekarang ni dah banyak platform kan. Kalau terdahulu kami hanya ada radio, ada TV. Jadi platform-platform digital ini memberikan yang lebih meluas. Okay, makna kamu boleh promote ataupun promosikan lagu-lagu kamu di social-social platform. Dan tadi Puan tadi sebutkan tentang ada TikTok, ada social media. Jadi peluang promosi itu saya rasa lebih meluas. Okay, jadi tetapi dia punya platform tu luas. Okay, tetapi kita mesti ada sesuatu, kena ada komitmen lah, komitmen
4: hala tuju lah.
5: Ya, hala tuju, direction, identity. Kalau sekiranya mau lebih ke depan kan, pasal sekarang ni persaingannya, cabarannya satu ialah ramai orang yang boleh menjadi celebrity, boleh menjadi artis. Jadi kami foresee benda tu dengan social media, lagilah ramai yang boleh terlibat dalam industri ni. Jadi kita kena cari kita punya identity sebagai itu, kena ada komitmen, komitmen yang berterusan. Walaupun mula-mula melangkah kecil dulu, tetapi kalau sekiranya kita berusaha, macam Cik Kian kata, insyaAllah kalau ada rezeki, tapi kena ada komitmen. Maksudnya kalau orang Sabah, Sarawak ke apa, mau ada komitmen, mereka mungkin harus berulang ke Kuala Lumpur ke apa. So jangan, kena ada dia punya usaha dan komitmen lah.
4: Betul.
5: Saya rasa
4: usaha tu penting kan. Tak betul. Nak seribu dalih banyak kan.
6: Okey,
4: dan apakah strategi untuk memastikan muzik tempatan terus relevan dan mampu bersaing, bagi pendapat kita lah?
7: Untuk memastikan ia bersaing, Jadi kita perlukan kerjasama networking macam ni lah. Networking dengan Luncai supaya kita tidak bersendirian sebagai komposer yang independen. Kalau independen maksud kita sendirilah, buat lagu kita sendiri, komposer kita sendiri, penulis lirik sendiri, producer sendiri, penyanyi kita sendiri, music kita buat sendiri. Itu independen lah. Tapi kalau kita kerja sendiri, kreativiti dia tertumpu pada seorang yang kerja.
4: Terbatas lah.
7: Tapi ramai orang, kalau komposer lain, penulis lain, yang penulis ini memang orang yang kuat dalam sastra, gunakan kata-kata puitis dalam lagu, itu lebih bagus. Dan kalau kita penyanyi, kita ambil penyanyi yang terbaik. Kita boleh menyanyi, tetapi mungkin ada yang lain sesuai dengan lagu kita. Jadi yang macam kita ada networking macam inilah yang bagusnya lah. Dengan pihak Luncai Mas, bukan senang mereka nak datang ke sini tu. Tambang mahal. Jadi sanggup kan orang datang sini
4: baru-baru untuk jumpa dengan sikit kan?
7: Sebab saya bila saya bersara itu, saya memang niat saya nak mengangkat satulah hala tuju saya kepada lagu-lagu dialek ni lah. Dialek Sarawak tu. Sebab saya rasa stesen radio di Sarawak ni memang mencari lagu-lagu dialek. Dia tak banyak yang mencipta. Saya ada banyak lagu lah, kemudian JSD dan tak ramai lagi yang buat lagu dari Sarawak. Memang tiap-tiap hari tu mereka kan main sebab tak ada pilihan lain. Jadi saya menjemput lah semua komposer-komposer di Sarawak supaya dapat mencetus satu karya yang bagus, yang berkualiti,
5: mengekalkan bahasa asli,
7: menggunakan dialek itu. Contoh perkataan ningas kan. Ningas dengan kita, semua tiga-tiga perkataan itu perkataan warisan budaya Melayu, Sarawak. Jadi medium music untuk mengangkat budaya. Ningas, apa di ningas? Ngan apa? Dengan kan? Kita, kamu kan? Teringatkan kamu.
4: Dan apa yang dapat saya simpulkan di sini, ada apa yang penting ialah kerjasama.
5: Saya kami berada di Sarawak ni untuk memberi pendedahan dan juga untuk support sokongan network. Bagaimana mereka yang sudah ada produk, kami boleh bantu untuk mendistributkan untuk distribution ke platform-platform digital. Jadi macam Cik Latif beritahu, kadang mereka independent kan, so mereka tak tahu arah nak ke mana. Jadi kami datang ke sini, kami nak memberi support lah kepada independent composer ke ataupun penyanyi yang tak tahu di mana nak upload ke Spotify ke apa. Kami berada di sini untuk memberi support. Jadi kami berkenalan dengan mereka semua, dan siapa yang ada produk, kami kami boleh bantu, boleh memberi sokongan untuk distribution tu. Tapi of course untuk semua platform-platform ni mesti ada kriteria production yang yang reasonable standard lah, kan, yang reasonable standard. Jadi yang saya tekankan pada semua penggiat seni ni, kalau sekiranya kita mau buat sesuatu content tu, biarlah yang reasonable standard. Sebab kita pun, saya pasti even RTM pun ada you punya kriteria kan. Kalau sekiranya lagu tu tidak memenuhi kriteria production ke apa pun, pasti tak dapat memenuhi ke airplay kan, ke airplay. So saya tekankan kepada mereka, kamu sedang nak invest money kan, you're investing your money. So buat sesuatu content yang bagus, yang reasonable standard, yang tapi tak kira bahasa apa, because macam in Semenanjung pun kita ada dialect Kelantan yang yang mencapai jutaan views kan, yang lagu yang lagu terbaru kan, yang lagu terbaru tu sudah 12 million Spotify punya stream. Jadi saya yakin kalau bahasa Sarawak tu diketengahkan lagi, saya pasti boleh diterima. Kalau dengan lagu ataupun melody yang baik, lirik yang bagus, saya yakin lah. So macam kita pihak Luncai Mas, kami walaupun berada di Semenanjung, kami juga kerana bila kami pergi ke luar negara selalunya mereka nak cari keunikan tau. So hanya yang keunikan yang ada di Sabah Sarawak yang mereka sebenarnya hendak cari. So kami cubalah nanti kalau dengan Cik Latif ke apa, membuat satu lagu dialect Sarawak yang melodinya sedap yang kita akan cuba pasarkan.
4: Ya, betul.
5: Ke Semenanjung ataupun internationally lah.
4: Insya-Allah. Okey, lepas ni kita akan cerita lagi. Kita nak berhenti berehat sikit ke sambil hibur bersama dengan lagu ini pernah menjadi fenomena. Lagu daripada Mawi. Aduh Salihah.
5: Okey.
4: Silang Budaya kembali lagi selepas ini.

0: kembali bersama Silang Budaya. Okey, terus bersama di Ritma Music Retro terbaik temankan kami Nana dan juga kita ada Puan Jennifer, kita ada Encik Kion, kita ada Encik Latif berbicara pada petang tu mengenai apa yang berlaku di sekitar kita tu lah. Dan Encik Kion, macam mana dengan perancangan untuk menghasilkan lebih banyak karya yang mengetengahkan identiti budaya dan juga bahasa tempatan?
1: Dia ikut kalau Luncai Mas lah ya. Aha. Kami memang sentiasa bergerak, create, mencipta lagu-lagu baru sama ada etnik ke. Sebab kami buka sebagai sebuah syarikat rekaman, kita menerima pelbagai jenis genre muzik. Kita tak ada spesifik mesti rock aja, tak ada. Kalau ikut dalam kami punya pool tu, kami pun ada rap, lagu pop, pop rock apa semua, dandut pun ada. Dia punya tu. Jadi for me, saya cakap putih baik.
0: It's okay.
1: Terbawa-bawa. Jadi yang penting tu, tadi macam Puan Jennifer kata tu, yang penting melodi yang sedap. Saya selalu nak nasihatkan komposer atau penyanyi baru lah ya, yang nak masuk dalam bidang ni, kena ingat setiap lagu yang kamu buat tu ada ramai orang di belakang dia nanti. Sebab nak tolak satu penyanyi tu ke atas, kita kalau syarikat rekaman, dia perlu ada syarikat rekaman, dia perlu ada A&R, dia perlu ada PR, dia perlu ada media, dia perlu ada PA apa semua. Jadi bukan you seorang. Jadi bila you buat satu lagu untuk artis, you kena rasa tanggungjawab yang sangat besar. Contoh dia macam saya personal, saya juga penulis lirik. Bila saya terima satu lagu daripada komposer, saya sangat rasa bertanggungjawab. Saya tak boleh tulis main-main, especially bila lagu yang daripada komposer-komposer besar lah. Sebab dia orang pun kita tahu, dia pun pecah kepala juga nak cari melodi yang sedap. Jadi saya bertanggungjawab dengan setiap ayat-ayat yang saya create tu lah. Sama juga macam penyanyi pula, harus membawa lagu tu dengan baik sangat. Itu tanggungjawab yang setiap yang kita tak, orang tak perasan sangat benda tu, tapi benda tu berlaku lah. Sebab nanti bila kita dah release, kita pun tak apa, biarlah kita rasa pre-pro kita tu lama. Rasa macam okay, dekat verse ni dah cantik dah, tapi kat bridge ni macam tak menarik sangat. Sama ada you tukar sebelum kita masuk rakaman, sebelum ada apa semua. Jadi kalau dah sedap benda tu, kita yakin pilih juga siapa penulis lirik yang baik. Dia bukan macam setakat isikan tempat kosong, bukan. Dia mesti ada makna-makna yang yang boleh membantu orang membina pemikiran. Kata-kata yang mungkin boleh beri, indirectly beri semangat. Jadi benda-benda tu penting untuk bertahan lama lah. Dia benda tu. Itu banyak sebab lah untuk
2: cuba tanya dia siapa, apa lirik yang ditulis? Apa lirik?
1: Saya setakat ni okay, alhamdulillah lah. Taklah banyak. Tapi saya 3 kali pernah masuk ke final juara lagu. Tahun 96. Lagu nyanyian Dato' Awi. Waktu tu belum Awi, belum Dato' lagi lah. Tahun 96 kan.
2: Terus yang popular, yang lebih popular.
1: Yang paling juara lagu pada lagu Spider, Rela Ku Bujuk. Itu tahun 2004 lah. Lagu Allahyarham JJ, Joget Dengan Tak Sudah. Itu juara kategori lah waktu tu. Cindai juara keseluruhan. Dulu ada juara kategori. Sekarang ni dah tak ada lah, dia terus juara 1, 2, 3 je kan. Yang tadi Awi tadi, dia Bayang Awan lah.
0: Lagu Bayang Awan.
1: Tapi lagu yang sampai ke separuh final banyak juga lah. Macam Bilaila, Crystal, Kejora Aku Bersatu, sebelum sampai semi final, tak lepas ke final lah. Tapi lagu tu yang baik. Jadi hasil dia, ni saya nak cerita pada pendengar tu ya. Lagu tu dah keluar tahun macam Rela Ku Pujuk 2004. Sampai sekarang saya masih terima royalty. Sebab lagu tu dimainkan di semua karaoke. Especially bila kita tengok statement di negeri Sarawak ni paling banyak juga.
0: Betul. Sebab
1: jadi kita tahu tempat tu bila MCP keluarkan statement. Oh, di apa ni, di Kuching lah, di apa kan. Detail lah, radio ke apa kan. Jadi itu antara rezeki saya lah. Ya, kalau saya sudah yang sedikit ni dapat masih boleh tahan juga. Bayangkan komposer yang ternama lah. Itu saya kata boleh jadikan punca rezeki kalau serius.
0: Betul-betul. Sebab kan orang Sarawak, perempuan Sarawak ni kuat merajuk. Sebab tu bila merajuk kan main je lagu pujuk.
1: InsyaAllah.
0: Okay, kita nak berbicara panjang lagi sebab masa ni pun mencemari kita, tapi tak apalah. Dan Puan Jennifer sendirilah, mengapa Sarawak dilihat mempunyai potensi besar dalam melahirkan bakat muzik ni?
2: Because kami pun ada ramai as kita tahu pun ramai juga artis yang telah keluar daripada Sarawak kan, seperti Amir Jahari, Dayang Nova Iza, Bob Yusof semua kan. Jadi kami yakin ada ramai lagi lagi yang ada potensi yang boleh pergi jauh lagi di mainstream lah. Di aliran
1: arus perdana.
2: Arus perdana. Jadi yang terbaru kami baru memberi distribution untuk satu penyanyi daripada Bintulu, Sulaiman Usop. Jadi kami lah yang mengedarkan lagu-lagu Sulaiman, lagu Sulaiman single terbaru dia Pergilah, di platform-platform digital. Dan lagu tu dicipta oleh Irwan, komposer Sarawak,
3: Irwan Hamdan.
2: Dan juga Gunan Shah daripada daripada Indonesia, ahli ST12. Jadi itu antara kegiatan kami yang ataupun rilisan kami yang terbaru lah, Sulaiman Yusof daripada Bintulu daripada Sarawak. Jadi saya yakin akan lebih ramai lagi Sulaiman yang akan timbul daripada daripada sini, insyaAllah, dengan kerjasama daripada anak-anak seni, Persatuan Anak Seni Sarawak, daripada komposer-komposer kami. So kami berada di sini pun memberitahu bahawa kami rela bekerjasama, sama ada dalam production ke kan, pengedaran dan sebagainya. Jadi production juga kami boleh juga macam artis Sarawak, tetapi dipadankan dengan komposer kami daripada Semenanjung, ataupun vice versa lah. Maknanya lagu-lagu komposer Sarawak pun kami boleh bawa ke Semenanjung untuk dipadankan dengan artis-artis di Semenanjung. Okay, so buat masa ni kami di Sarawak, di Kuching dan Sarawak, kami dah sedang mempergiatkan lagi lah untuk untuk mendapatkan lebih ramai komposer, untuk menembusi mainstream, dan juga beberapa komposer di Sabah juga. In fact kami dah banyak mengindahkan artis-artis komposer di Sabah juga.
0: Okay, dan sebelum kita berpisah, sebenarnya banyak lagi sebenarnya nak kita ceritakan hari ni, tapi sebab masa pun dah mencemburi kita, okay. Dan sebagai penutupnya lah, dan apakah harapan di masa depan terhadap industri muzik di Sarawak dan juga Malaysia ni?
2: Seperti yang tadi saya sebutkan, saya rasa akan lebih harap akan lebih lebih aktif. Okay, akan lebih aktif di Sarawak. Akan timbul lagi ramai-ramai artis, ramai-ramai komposer yang berpotensi. Itu juga visi kami lah, dalam sokongan yang hendak diberikan. Dan saya doakan lah yang your music scene akan lebih vibrant lah, untuk yang di masa akan datang, dengan sokongan dengan your own TV

0: ataupun artis yang bakal menembusi mainstream, insyaAllah.
1: Dan sebagai penutup, apakah mesej inspirasi kepada bakat-bakat muda yang masih mencari peluang untuk menyalahkan potensi mereka?
2: Boleh. Memang saya bila mencuba diri dalam sebagai komposer dan juga saya adalah pengerusi persatuan dalam bidang seni di Sarawak, saya banyak banyak buat buat program seperti konsert, festival and then saya banyak memberi peluang kepada bakat-bakat untuk menyerlah. Dan contohnya saya menjadi juri satu tempat, saya nampak ada potensi, saya tarik terus dia, saya bagi lagu dan ada single terbaru ni, Kejerun Bercinta.
1: Kejerun.
2: Ada seorang tu tingkatan tiga dan seorang adik-beradik tu. Kejerun. Saya akan daftar lah. Dan dah di dibagi dengan
0: Nichai Mas. Diedarkan oleh Nichai Mas.
2: Dan satu lagi, Faris Malik. Faris Malik, lagu saya yang bertajuk Ningas Dengan Kita lah. Yang baru lah. Jadi secara kita is banyak platform lah. Satu, konsert kita nampak ada potensi, tertarik. Kita jadi juri, ada nampak potensi, kita kenal pasti.
1: Apapun, terima kasih diucapkan kepada Puan Jennifer dan juga Encik Kion dan Encik Latif kerana sudi berkongsi info. Sebenarnya sekurang-kurang dapat sikit lah info kemana hala tuju. Okay, dan insyaAllah ada peluang nanti kita akan mungkin boleh part 2 pula bersama kembali. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum semuanya.
0: Terima kasih semua.
3: Waalaikumsalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah, gulana, tak tahu apa puncanya, yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin berkenan Allah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan, dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada

0: tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasda' kama yasda'ul hadid. Hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, "Wa ma jala'uha ya Rasulullah?" Apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat iaitu tilawatul Quran wa zikrul maut. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran. Quran sebagai teman kita. Ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
1: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM. Sehat.

Patty Music Retro. Patty Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.

0: Okey, terus bersama di Ritma Music Retro terbaik. Adapun pukul 4.20 minit petang waktu tok. Dan lepas tok kita akan dapat ikuti rancangan refleksi diri terbitan DJ Jai. Tapi sebelumnya macam biasa, kita ada info cuaca bersama dengan rakan kita dari Met Malaysia Sarawak. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, teruskan dengan info cuaca untuk hari ini, silakan.
1: Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa 28 Jun 2026 dari pukul 4 petang selama 12 jam. Bagi cuaca lewat petang hingga senja, dijangka hujan dan ribut petir melibatkan kesemua bahagian di Sarawak. Bagi cuaca malam hingga awal pagi, hujan dijangkakan melibatkan di beberapa tempat iaitu Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Sarike, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Manakala tiada hujan dijangkakan di Betong, Sibu dan Mukah. Untuk keadaan laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dengan angin bertiup dari barat-barat daya dengan kelajuan 10 hingga 20 km per jam. Manakala suhu dianggarkan di antara sekitar 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca untuk petang ini. Terima kasih dan kita kembali ke Sarawak FM.
0: Terima kasih.
1: Sama.

Assalamualaikum, salam jumpa Ruslan. Nah, itu dah 28 Jun ya, hari Ahad. Dah awal dah orang mbak anak besar ya. Awal mbak anak makan di restoran. Macam hari Minggu itu ya. Kalau ada-adanya pergi berkelah, macam lah, kita di kampung, apa kerja kita ya, getah. Tahu ya kerja di kampung tu, tu cuaca bagus tu, getah kita. Walaupun getah dan tu apa, tapi ada yang kejual lah ya. Nah, dah ada berumur, macam-macam kerja di kampung tu ya, bertanam. Mereka di kampung tu segi bagusnya ya, kita rajin ikan tak beli, beras tak beli, sayur bidin tak beli, adalah kan rumah rebung tak beli. Nah, hari Minggu tu macam-macam dah pula kita hari Minggu tu. Mudik mandat tu hari Minggu tu, nah rawun-rawun jalan-jalan je lah. Pergi restoran, pergi makan, ngembak anak, ya kerja. Nah, tapi jangan lelah ke lah. Takut hari Senin lah kita lelah. Nak kerja ofis, lelah. Ya? Nah, jadi apa prinsip-prinsip hubungan keluarga? Keluarga adalah ejen utama untuk perkembangan kendiri yang sehat. Ya, kita kena ingat. Perkembangan kendiri anak-anak yang sehat. Ya, kita kena ingat. Bercakap halus dengan anak. Ya? Melalui contoh dengan bini-bini kita lah. Dengan bini kita, ya? Kakak bagus sikit. Jangan matengak. Ya? Berkongsi nilai rohani. Ya? Satu padukan. Ya? Menyatu padukan keluarga. Dan menyediakan persekitaran yang memperkayakan pengaruh yang baik. Nilai rohani. Jadi keluarga yang berjaya dibina dengan usaha yang kuat dan dedikasi, adakan masa kualiti untuk keluarga. Ya, kita ada masa juga lah untuk anak ini tau. Hanya kerja aja. Ya, macam dah dulu mau di kampung tu kadang sebelum subuh udah jalan getah. Ya, lepas getah agak kebun. Ya, lepas iso buat tang rumah. Jadi anak sedang kau apa dah? Apa sedang kau? Sedang agung anak. Kalau yang cari duit aja. Cari duit tu sedang masalah sebenarnya. Sebab awal-awal sedang ada anak. Musa ada duit ni, ada duitnya dah kan beli beras. Ya. Ha. Tapi duit banyak pun hati tak senang ni. Sedang pedah juga. Biarlah kita laki ini tu mesti ada ilmu tentang tahap perkembangan anak sedikit. Supaya kita tahu apakah langkah-langkah yang bagus untuk diambil agar pendidikan dan perkembangan anak ya dapat kita pantau dengan betul. Nah, kadang-kadang orang tu rajin lah, diambil gambar anak umur sebulan, diambil gambar, direkodnya apa yang berlaku. Nah, 2 bulan macam ni, 3 bulan sampai anak yang pandai berjalan. Tu jenis mak apa yang rajin lah. Biarlah sama dah. Anak-anak tu kalau kita mau apa tu sebenarnya berusaha sungguh-sungguh menjadikannya bagus, insyaallahnya bagus ya. Nah, dengan syarat ya, laki bini mesti kerjasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, terus bersama di Ritma Music Retro terbaik. Selamat berehat di hujung minggu untuk semua. Salam santai-santai. Disney pun tak berada pada waktu tu. Kami dan masih lagi terus bersama-sama sampailah ke pukul 6 petang kelak. Mau nak dengar lagu-lagu retro tak apa henti? Jangan lupa untuk tune pukul 5.30 petang. Kita ada Peti Music Retro yang akan menghimpunkan lagu-lagu retro selama 30 minit. Okey, hai untuk rakan-rakan kita yang berada di laman Facebook rasmi Sarawak FM tu. Kita ada Nur dan Kuang. Salam jam minggu, Nana. Selamat petang dan selamat dengan lagu yang dibinta oleh semua untuk teman-teman sahabat Sarawak FM, teman FB, serta pendengar-pendengar yang setia bersama Sarawak FM terbaik. Dan semoga semua dirahmati Allah selalu di samping tugasan harian. Terima kasih, Nana. Salam sayang. Salam ingatan buat kita, Nana. Semoga lindungi Allah dan selalu murah rezeki. Amin. Terima kasih doanya Kak Noliana Kuang untuk doa yang sama juga untuk kita. Okey. Dan seterusnya kita ada Softuyah Ramli. Selamat petang. Selamat tugas di Retro katanya. Di Ritma Music Retro terbaik di Sarawak FM. Salam 12 Muharram 1448 Hijrah. Panas di Miri. Panas. Kami orang tadi petang dalam pukul 2 dalam pukul tengah hari macam ni. Hujan lebat di Bandar Kuching, tapi rasanya laptop di luar yang mungkin dah teduh di situ. Okey, katanya apa khabar Nana sayang, katanya. Kami alhamdulillah nak request lagi. Ku tak ingin menangis lagi. Nyanyian Datuk DJ Dev tujukan khas buat kawan Fatima Maili Muka. Salam hujung minggu dan selamat petang. Okey. Lekanya kita juga ada Amran Saili. Hai, selamat petang untuk semuanya kawan-kawan. Selamat Ritma Retro Music terbaik Sarawak FM. Terima kasih Bang Amran Saili. Selamat beristirahat untuk kita. Mahani Ani. Hai Nana. Hai, buat lepas hujan sekitar lunduk tok. Sekejap lagi nak buat kucing, nak dengar lagu Jamak Abdillah sendiri. Tanya. Terima kasih untuk Mahani Ani. Salam, berhati-hati dalam perjalanan. Okey. Dan seterusnya kita juga ada Suhaila Abdullah. Salam sehati sejiwa sebab tugas Nana. Semoga dipermudahkan tugasan. Dan selamat ngopi-ngopi petang tu. Selamat menaikan solat fardu asar. Layan je lagu-lagu Ritma yang diputarkan. Semoga terhibur hendaknya. Terima kasih sahabat kita tu, Suhaila Abdullah. Syarifah Hanifah Syed Akil. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Kami raun tu di Jambatan Batang Lupa 1 tu. Cuaca redup lama baru raun lagi. Katanya Ritma petang tu untuk semua kawan-kawan dengan ucapannya sepetang. Sabtu minggu nak dengar lagu Berdiri Belu Romaku daripada Hati Kos Endang. Okey, hati-hati untuk kita orang yang memandu pada waktu tu, macam rakan-rakan kita lah yang tengah memandu. Pandu cermat, jiwa selamat. Dan sikit lagi daripada Nora. Salam Ritma Music Retro terbaik untuk semua sahabat pendengar Sarawak FM. Terima kasih DJ. Sama-sama jua. Okeylah, jom teruskan lagi berhibur dengan sebuah lagu retro tu. Sambil-sambil tak minum petang, sambil-sambil tak ambil hat, jom terus layan dinamik dengan lagunya di antara gadis, hanya di Ritma Music Retro terbaik.

Okay, persembahan daripada Mac Rahayu dengan lagunya Emosi Rindu. Biasalah kan rindu, satu perasaan yang si dapat kita tangga tapi mampu kita rasakan. Kadang-kadang semakin kita cuba untuk melupakan seseorang, semakin kuat kenangan ia datang mengetuk pintu hati. Namun macam ni kita nak mengatasi emosi rindu yang mungkin bukan dengan memaksa diri kita tu untuk melupakannya, tapi belajar untuk menerima. Dan terimalah bahawa setiap pertemuan pasti ada perpisahan, dan setiap kenangan pernah memberi makna dalam hidup kita kan. Jadi isilah masa dengan perkara yang bermanfaat, luangkan waktu bersama keluarga dan sahabat, dekatkan diri kepada Tuhan, dan percayalah masa akan menjadi penawar yang setia. Dan kadang-kadang rindu tu nyasi semestinya perlu kita hapuskan. Ada rindu yang cukup disimpan sebagai doa, sebagai kenangan yang mengajar kita erti menghargai. Sebab pada akhirnya bukan semua yang kita rindukan ditakdirkan untuk kembali, tapi semua yang kita lalui pasti menjadikan kita lebih kuat. Berdamailah dengan sebuah kerinduan. Cewa. Okey, dah berpukul 4.45 pada petang waktu tu. Hai, sebab petang diucapkan untuk semua yang terus mendengar Surat FM pada waktu tu. Okey, untuk Meli Al-Haj yang tengah memandu, hati-hati dalam perjalanan. Hai, Bang Ji Kamri. Tengah buat apa tu? Mas dah loso. Kami biasa tersantai jadi rumah. Cuaca di Batu Sebelah sejuk sejak hari tu. Layan ritma sambil minum petang, makan biskut acak. Tanya. Peh, ya pun layan juak nak oh. Biar-biar hai sepetang. Emilia Lara Muka. Kami di Miri hujan tadi katanya. Salam sayang, selamat minggu buat semua sahabat Sarawak FM. Dan hai Osman, terima kasih mendengarkan Sarawak FM Rogaya AG. Hai kak. Hai Nana katanya. Hai Juak. Salam untuk semua sahabat, semoga sihat hendaknya. Alhamdulillah hujan petang untuk Nana. Munda ada ruang nak dengar lagu Rinduku Semakin Mendalam daripada Uji Rashid untuk hiburan bersama petang tu di Ritma. Nicholas Stress, hai sebab petang, sebab siaran Nana. Dekat ya kita jual ada Sufian Sulaiman. Salam santai-santai jam minggu kepada semua. Semoga kita semua sentiasa sihat dan dipermudahkan segala urusan. Hajrah B. Cuaca mendung di Matang lepas hujan lebat tadi. Selamat petang buat rakan-rakan dan salam jam minggu. Elisman Detra, hai. Salam manis tanpa gula, salam mesra tanpa jumpa, salam rindu tanpa bertemu untuk semua geng Surat FM. Andai berkesempatan nak dengar lagu Kembali Memburu Impian Kazal, sekadar hiburan lewat senja Tok Nana. InsyaAllah kalau lagu yang dalam sepanan kami, mungkin ada lagu-lagu yang Tok minta ya, kami akan simpan dalam peti music retro ritma. Okay. Hai Nana, hujan tadi bukan-bukan Nana, lebat banjir api nang Jawa, tapi cepat surut. Alhamdulillah ada mula nak gelap ajak kali. Hujan malam susah hati kami, takut air masuk dalam rumah. Apapun berwaspada selalu Kak, semoga dipermudahkan urusan kita. Sadia Jidia, hai. Salam ritma, salam ujung minggu buat semua pendengar Surat FM. Alhamdulillah cuaca sejuk waktu tu. Semoga kita semua sentiasa dalam lindungan dan juga rahmat Allah. Dan seterusnya kita ada Hamidah Mordia. Petang Tok nak dengar lagu Kembali, nyanyian Intan Serafina buat hiburan kita semua. Petang Tok sampai istirahat, semoga dilindungi daripada penyakit katanya dan juga wabak. Amin. Muhammad Hasbullah Syahid nak dengar lagu BTS. Lagu BTS? Lagu K-pop ke? Sebenarnya dalam ritma kita akan berhibur dengan lagu-lagu retro. Dah petang sampai dah kebukul 6 petang kelak. InsyaAllah di pertemuan Gatra mungkin DJ kita akan mainkan lagu BTS ke? Jom dengarkan lagu seterusnya. Kita ada R. Azmi, lagu yang dikeluarkan dalam tahun 1942, Kalau Sudah Tergoda. Hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

Okey, bersama dengan R. Azmi, lagu dalam tahun 1952, Kalau Sudah Tergoda, yang habis iramanya nang nyuah orang kaki terkitit-kitit je menari. Apalagi kami nah ko. Kitit-kitit je kakinya go. Okey, dah apalah. Minum petang ke Kak Mina. Dan untuk

ada joke yang mengolah bingka petang tu untuk dinikmati bersama dengan keluarga tercinta. Alhamdulillah. Okey, lepas tu kita akan terus berhibur dengan lagu Fauzia Latif di Gamit Memori. Pastinya lagu tu akan menggamit memori kita orang. Dan seterusnya pada pukul 5 petang, kita akan dapat ikuti berita nasional, okey? Lepas tu kembali lagi bersama Kemet Nana untuk jam yang terakhir di temuan Ritma Music Retro terbaik. Nur Putri, hai. Kami bawa sampai pasar pusat. Sesat teko, tok dah nak ke Jambatan Batang Lupa. Okey, apapun hati-hati dalam perjalanan untuk kita orang. Jauh jalan kita orang hari tu, sambil memandu ya, sambil-sambil juak, menikmati pemandangan yang indah. Tapi jangan live gila. Tumpukan fokus kepada pemanduan, okey? Kami doakan semoga sampai ke destinasi kita orang dengan selamatnya.

Okay, terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Baiklah, tu ada satu pengumuman yang nak kongsikan. Notis pemberitahuan pembatalan larian MAPA ke 21 Zon Sarawak. Dimaklumkan bahawa larian MAPA ke 21 Zon Sarawak yang dijadualkan sepatutnya pada 25 Julai 2026 dibatalkan atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. Mohon maaf atas segala kesulitan. Okey, harap maklum pada semua, okey? Okey, nak jom teruskan lagi berhibur bersama dengan Fauzan Latif di Kamit Memori hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

0: Inilah petang yang selalu Anda nantikan. Petang yang penuh nostalgia. Dengan lagu-lagu retro. Ritma musik retro terbaik.
1: Peti Music Retro. Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Ritma memainkan muzik retro terbaik.
2: Linda, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
3: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku. Babas.

Okay, terus bersama di Ritma Music Retro terbaik untuk jam yang terakhir di pertemuan Ritma hari itu hari Ahad 28 Jun 2026 bersamaan dengan 12 Muharram 1448 Hijrah. Kisah luar negara kami nak kongsikan untuk kita orang ialah kerajaan Australia akan menggadakan kadar maksimum bagi denda terhadap syarikat yang gagal menguatkuasakan larangan penggunaan media sosial bagi kanak-kanak yang berusia bawah 16 tahun. Dan Perdana Menteri Anthony Albanese berkata syarikat teknologi masih belum melakukan secukupnya bagi memastikan pematuhan terhadap undang-undang yang melarang golongan nembiakto untuk daripada memiliki akaun media sosial. Dan menurut beliau, kerajaan akan membentangkan rang undang-undang di Parlimen Persekutuan bagi meningkatkan kadar maksimum denda kepada syarikat media sosial yang gagal menghalang kanak-kanak bawah 16 tahun daripada menggunakan platform mereka daripada $34.1 juta kepada $68.3 juta. Dan katanya lagi, larangan yang pertama seumpamanya di dunia tu mula berkuasa pada Disember 2025. Namun kajian yang diterbitkan University Newcastle Australia pada Khamis mendapati lebih 85% kanak-kanak bawah 16 tahun masih menggunakan media sosial 3 bulan selepas undang-undangnya dilaksanakan. Dan selain menggadakan kadar denda, pindaan yang dicadangkan Yadwa turut memperkukuhkan kuasa Perseruan Jaya E-Safety untuk mengarahkan syarikat media sosial mengemukakan bukti mengenai langkah yang diambil bagi menghalang golongan bawah 16 tahun daripada mengakses platform masing-masing. Dan menurut laporan Australian Broadcasting Corporation, kerajaan berhasrat membentangkan pindaan berkenaan sebelum Parlimen Persekutuan memulakan cuti musim sejuk tahunnya pada Khamis lah. Ialah kan, apabila sesebuah negara sanggup mengenakan denda yang begitu besar kepada syarikat media sosial atau menunjukkan bahawa keselamatan kanak-kanak tu di alam digital bukan lagi perkara yang kecil. Teknologi tu memang memanglah kan yang ngembak banyak manfaat, tapi mun tanpa kawalannya boleh memberikan kesan pada emosi, pembelajaran dan juga cara anak-anak berinteraksi dengan dunia sebenar. Apa yang dapat kita perolehi sebagai pengajaran yang bukan sekadar kerajaan ataupun syarikat teknologi yang perlu memainkan peranan. Dan sebagai ibu bapa, keluarga dan juga masyarakat, kita pun perlu juga membimbing anak-anak menggunakan media sosial dengan bijak. Telefon pintar tak mungkin berada di tangan zatnya, tapi nilai dan adab perlu sentiasa berada di hati zatnya. Media sosial tentunya alat saja, bukannya tempat untuk membesarkan anak. Didikan, kasih sayang dan perhatian daripada keluarga tetap menjadi benteng yang paling kuat. Okey, jam pukul 5.23 menit petang, waktu tahun sepetang untuk semuanya. Sik berasa cepat je rasa masa berlalu. Pejam celik. Kita dah pun nak sampai ke penghujung pertemuan Ritma Music Retro Terbaik. Sebab pada pukul 5.30 menit petang, kita akan dapat ikuti lagu-lagu retro 30 minit tanpa henti yang akan terus menceriakan hari kita orang. Baiklah, Jatun S, hai, dan aku sayang katanya. Hai, Kak Sayang. Okey, selamat petang untuk semua. Petang-petang untuk santai-santai jap minum katanya. Makan kek buah. Wah, nyaman ada jap menu kita. Alhamdulillah, selamat bersiaran dan juga selamat mendengar Sarawak FM. James Pengiran, hai, selamat petang. Okey, tadi antara kawan-kawan yang dah pun menitipkan ucapan di pertemuan Ritma Music Retro Terbaik. Terima kasih semua yang dah pun komen. Terima kasih banyak-banyak. Dan pada pukul 6 petang kelak, kita akan dapat ikuti berita Sarawak FM yang akan disampaikan oleh DJ Rail. Dan lepasnya DJ Rail akan terus menemani petang kita orang dalam simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Okeylah, jom sekali lagi berhibur. Lepas ya, kita akan dapat ikuti Peti Music Retro hanya di Sarawak FM. Dengarkan dulu lagu daripada Ada Sister hanya sekali, hanya di Ritma Music Retro Terbaik. InsyaAllah kita akan jumpa lagi.

0: 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Tajuk berita utama. Cadangan tambah kerusi baru Dun Sawak dijangka dibentang tahun depan. Pembangunan semula kampung baru Kapit sediakan penempatan lebih tersusun dan selamat. Jangkaan

di utara Sarawak dan menjadikan Limbang dan Lawas sebagai bandar rentas sempadan menjelang 2035. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Pesta Jeti Santaba di Kampung Patiambun, Limbang. Susulan jangkaan fenomena Super El Nino penghujung tahun ini, orang ramai dinasehat meningkatkan langkah berjaga-jaga. Ahli Parlimen Limbang, Dato' Hasbi Habibullah berkata, fenomena berkenaan boleh menyebabkan cuaca menjadi lebih panas dan kering. Kerana itu juga boleh mengundang pelbagai risiko dan ancaman kesihatan serta alam sekitar. Beliau berkata demikian pada penutupan program Bomba Komuniti Firepoint dan kempen keselamatan kebakaran Zon 7 Sarawak di Dewan Kampung Pahlawan Limbang. Pengarah Pusat Iklim Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia Dr. Ahmad Farus Jamaluddin sebelum ini berkata, negara sudah memasuki fasa El Nino lemah. Bagi bulan-bulan akan datang, ia dijangka semakin menguat. Oleh itu, terdapat potensi untuk fenomena tersebut berkembang menjadi Super El Nino. Kira-kira 300 peserta menyertai program Ride Mahabah Anjuran Pusat Khidmat Rakyat N67 Jepak. Program dua hari itu melibatkan kerjasama Brotherhood Motorsport Club Bintulu yang sebagian usaha mendekati golongan belia melalui aktiviti kerohanian dan kemasyarakatan. Antara pengisian program termasuk aktiviti keagamaan dan sesi dialog bersama beberapa ikon pemotoran tempatan. Ahli Dewan Undangan Negeri Jepak Iskandar Turki berkata, penganjuran program seumpama itu bertujuan melibatkan golongan remaja dan belia dalam aktiviti yang memberi manfaat kepada mereka. Ini secara tidak langsung mengelak mereka terjebak dalam pelbagai gejala sosial. Seorang lelaki maut dalam kemalangan jalan raya di kilometer 10 Jalan Kota Semerahan, Asah Jaya pagi semalam. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Semerahan DSP Barry William berkata, kemalangan berlaku kira-kira pukul 11.30 pagi ketika mangsa dalam perjalanan menuju Kuching. Van yang dipandu mangsa telah dirempuh sebuah kenderaan pacuan empat roda yang datang dari arah bertentangan. Mangsa yang cedera parah meninggal dunia malam tadi ketika menerima rawatan di hospital. Manakala, isteri mangsa yang merupakan penumpang van tidak mengalami sebarang kecederaan. Pemandu kenderaan pacuan empat roda turut cedera parah. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Jalangan tambah kerusi baru Dun Sarawak dijangka dibentang tahun depan. Pembangunan semula kampung baru Kapit sediakan penempatan lebih tersusun dan selamat. Jangkaan fenomena Super El Nino hujung tahun ini, masyarakat dinasihat ambil langkah berjaga-jaga. Sekian berita Soi FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: Simfoni Mahabah mengusik jiwa seruatan sehati sejiwa.
1: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
2: Banyak khasiatnya. Antaranya pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
1: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
2: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
1: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
3: Sertai uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang piramidi secara dalam talian mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag uji bakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat uji bakat adalah seperti berikut. Uji bakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat uji bakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkuching@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 08

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: lah tu tahun tu 2026 di Amerika nun di USA. Ya, kami dapat tangganya juga make Unify dan juga RTM Click. Jangan lupa download ya ya. Kami tu nang minat benar. Moga-moga Brazil menang tahun tu sekali itu di Piala Dunia 2026.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.
3: Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang hujung minggu kepada kita walau di sini juga dengar dan stream Sarawak FM pada waktu itu. Terima kasih lah terus hati sejiwa di Sarawak FM dari ritma muzik retro terbaik bersama dengan DJ Nana 4 jam yang lepas kan itu. Okey, akan teman kita insyaAllah bersama dengan kita sampai pukul 9 malam tu kelak melalui Simponi Mahabah Muzik Jiwa edisi hari itu, hari minggu Ahad 28 Jun 2026 bersamaan dengan 12 Muharram 1447 Hijrah. Alhamdulillah hujan dah teduh no di Kuching tu pada petang tu. Karena tengah hari tadi lebat hujan no. Ada juga tangga perkongsian di media sosial beberapa tempat jeraya dinaiki air. Apapun kepada kita yang terjejas insyaAllah dipermudahkan lah perjuang urusan kita. Dan daripada ramalan cuaca oleh Met Malaysia, cuaca malam sampai awal pagi esok hujan diramal di beberapa tempat juga antaranya di Kuching, Serian, Samahan, Seri Aman, Seri K, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Sementara sedar hujan diramal di Betong, Sibu dan Mukah untuk sebelah malam sampai awal pagi esok. Dan Bersih Simponi Mawang Musik Jiwa pada jam pertama tu insyaAllah akan disampaikan panduan waktu solat fardu maghrib kepada kita muslimin dan muslimat yang berada di Sozon di Sarawak. Jadi terus je sehati sejiwa di Sarawak FM.

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Simfoni, Mahabharat, Memusik Jiwa.
2: Disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
3: Dimulakan di zon khas bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan, Tanah Sebakul, Sasa, Moncu, Undop, Bukit Manang, Long Berambai, Lembeki Regah, Lembeki Asal, Langguban, Masjid Baru, Patarikan dan juga Kampung Bangkatan. Waktu solat fardu maghrib pada petang ini pada pukul 6.34 menit petang. Zon 1 Limbang sudah terus ada lawas pada pukul 6.36 menit petang. Zon 3 Niah Bekenu Miri Sebuti dan Marudi pada pukul 6.39 menit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu pada pukul 6.41 menit petang. Zon 4 Ikan Oya Balingnya Muka Dalat Sibu Kedawit Kapi dan Song pada pukul 6.45 menit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daru Seri Keju Lau Bintango dan Rajang pada pukul 6.46 menit petang. Zon 6 Kabung Liga Sui Aman Angkelili Lubuk Antu Betong Sepauh Pusa Saratuk Roban dan Debak pada pukul 6.46 menit petang. Zon 7 Samrahan Semunjan Serian Gedong Sebuyau dan Meludam pada pukul 6.48 menit petang. Dan zon 8 bagi kawasan Kuching, Seburan, Bau, Lundu dan Sematan masuk waktu solat fardu maghrib pada petang ini pada pukul 6.51 menit petang.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah, gulana, tak tahu apa puncanya, yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin berkenan Allah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan, dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu pengisian jiwa. Kalau kita makan, kita kenyang dalam perut, tapi roh kita, kita jarang bagi makan, menyebabkan jiwa kita tak tenteram dan tak tenang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasda' kama yasda'ul hadid. Hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, "Wa ma jala'uha ya Rasulullah?" Apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul maut. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran. Quran sebagai teman kita. Ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
5: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM, sehati sejiwa.
6: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.

0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan minal Qur'an fa inna lahu hasanah wal hasanatu bi asyrati amsalha." Sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Qur'an, maka dia akan mendapat kebaikan, dan satu kebaikan adalah 10 kali ganda.
1: Ketenangan abadi, kedamaian insani.
2: Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda.
3: Bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami
4: Al-Maulid,
3: sehati sejiwa bersama anda.
5: Baik, insyaAllah sebelum masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 8 pada pukul 6.51 minit petang, sama-sama kita akan diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebentar sekejap lagi. Dan tujuh malam pula kita boleh ikuti berita ringkas dari Kuala Lumpur. Teruskan bersama Musisi Simponi, Baba Musisi Jiwa di Sarawak FM.

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرح

يهديك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Hello, nama kami Max Russell anak Hamilton. Kami dari Song Kapit. Bagi kami Piala Dunia tahun tu amat bagus sebab kita boleh nanggar secara percuma pakai aplikasi RTM Click mun kami di luar rumah. Tapi mun kami di rumah, kami dapat nanggar Piala Dunia pakai decoder MyTV kami yang not diberi kerajaannya. Jadi syabas kami ucapkan kepada pihak RTM dan terus maju dan unggul.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
3: Ya, Sarawak FM, sehati sejiwa. Alhamdulillah, bersama kita pada jam kedua Simponi Mahkamah Musik Jiwa pada waktu itu dah pun 7.15 minit malam. Jadi semalam malam, kepada kita awalan di sini juga dengar dan stream Sarawak FM. InsyaAllah apa juga urusan kita pada waktu itu terus dipermudahkan semua hendaknya. Okey, Piala Dunia 2026 makin rancak no. Senarai lengkap pasukan-pasukan yang layak ke pusingan ke-32 dah pun ada. Ha, dan bermula esok pagi, perlawanan pusingan kalah mati akan berlangsung. Jadi mau si mau now, namun kalah terus pulang. Ha, si kira lah pasukan pilihan ataupun si perlukan kemenangan untuk marah ke pusingan yang seterusnya, pusingan 16, dan memulakan aksi pusingan ke-32 esok pukul 3 pagi. Afrika Selatan akan menentang Kanada, dan menarik juga hari Selasa tu, lusa wakil Asia kita Jepun pun akan bertemu dengan juara Piala Dunia 5 kali Brazil. Jadi antara dua pasukan tu, salah satunya pastinya akan ditunjukkan jalan pulang. Apa pilihan kita, Brazil ataupun Jepun? Jadi teruskan menyaksi perlawanan Piala Dunia bagi pusingan ke-32 tu di semua saluran RTM, di TV OK, Sukan Plus dan pensiman langsung di RTM Klik. Dan terima kasih juga kepada sahabat kita di live Facebook Sarawak FM pada waktu itu yang stream secara langsung di Sia. Antara yang menyapa kita di Sia, kita ada Pak Su Omar, terima kasih menonton. Mak Teh, Hajarah B juga ada menyapa kita. Waalaikumsalam Hajarah B, salam Simponi Mahabah Musik Jiwa daripada Hajarah B, dengan ucapan salam Maghrib dan Isyak buat semua Muslimin dan Muslimat di sini yang berada. Terima kasih Haji Rabi. Dan Mas Nahloso juga ada menyapa kita. Waalaikumsalam Mas Nahloso, selamat menaikkan salat fardu Maghrib dan Isyak seterusnya lekat tu kepada Muslimin dan Muslimat. Semoga amalan-amalan kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Ada dengan lagu daripada Mehdi Al-Hajj Reda selamanya, insyaAllah. Mas Nahloso, apapun, terima kasih menyapa kita di situ. Nora Ngah Nora juga ada menyapa. Waalaikumsalam Nora Ngah Nora, nyampe salam Maghrib dan Isyak buat Muslimin dan Muslimat. Terima kasih Nora Ngah Nora. Sikit-sikit daripada Sabtu Yahramdi juga menyapa kita di situ. Cuaca cerah di Bandar Miri yang ada, alhamdulillah. Jadi daripada Sabtu Yahramdi juga menyapa kita dengan pertanyaan, apa khabar kita semua? Alhamdulillah, insyaAllah semuanya dalam baik-baik aja lah. Oh. Jadi dengan ucapannya, selamat menaikkan solat fardu Maghrib kepada Muslimin dan Muslimat, seterusnya solat fardu Isyak. Semoga amalan kita diberkahi dan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya, daripada Sabtu yang haram di besta juga dengan ucapan untuk kawannya Fatimah Mael di Mekah, salam hujung minggu. Terima kasih kepada kita yang singgah dan komen di live stream kita Facebook Sarawak FM pada malam tu. Baik, insyaAllah pada jam kedua tu seterusnya akan disampaikan panduan waktu solat fardu Isyak kepada kita Muslimin dan Muslimat yang berada di Soul Zone di Sarawak pada malam tu. Dan 7.30 minit malam pula kita boleh dengar rancangan Lantunan Wahyu terbitan Azlina Ramli.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Nyaman kopi ke hutok man. Tok mesti silah, kopi yang jenak.
5: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
4: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
6: Sarawak FM, sehati sejuk.
7: Disampaikan jadual solat fardu isya untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
8: Baik, dimulakan di zon khas bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan dan sebagol Sasa Muncu Undok, Bukit Manang, Lom Berambai, Lempeki Tengah, Lempeki Asal, Langguban, Masjid Baru, Patarikan dan juga Kampung Bangkatan waktu solat fardu isya. Pada malam ini pada pukul 7.50 menit malam, zon 1 Limbang Sunda Terusan Alawas. Pada pukul 7.52 menit malam, zon 2 Niah Berkenu Miri Sebuti dan Marudi. Pada pukul 7.55 menit malam, zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu. Pada pukul 7.56 menit malam, zon 4 Igan Oya Balinga Muka dan Atsibu Kenawit Kapitan Song. Pada pukul 8.01 menit malam, zon 5 Tanjung Manis Melawai Matu Darau Serikia Julau Bintangoh dan Rajang. Pada pukul 8.02 menit malam, zon 6 Kabun Liga Seraman Angkelili Lebuan Tubetong Sepau Pusa Saratok Roban dan Debak. Pada pukul 8.01 minit malam, zon 7 Sabarahan Semenjan Serian Gedung Sebuyau dan Maludam. Pada pukul 8.03 minit malam, dan bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di zon 8, bagi kawasan Kuching, Semburan Bau, Lundu dan Sematan, maksudnya waktu solat fardu isya pada malam ini pada pukul 8.07 minit malam.
7: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
9: Frekuensi Sarawak FM.

0: ketenangan abadi, kedamaian insani.
1: Simfonikan kerohanian dan kepribadian anda.
2: Bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami,
3: Al Maulid,
2: sehati sejiwa bersama anda.
4: Ya, terima kasih kepada kita yang terus hati sejiwa di SFM pada waktu itu. Selamat berhujung minggu kepada kita, walau di sini juga berada. InsyaAllah semuanya baik-baik ajalah buat kita semua. Dan bagi yang menjamu selera untuk makan malam pada waktu itu, alhamdulillah rezeki kita lah dan sekeluarga. Dan sedikit perkongsian juga dari portal berita RTM tu, industri halal berpotensi jadi pemacu ekonomi baharu Sarawak tu, dijelaskan oleh timbalan premier kita dalam Amar Wang Tegak Ali Hassan. Madah industri tu ada potensi yang luas di pasaran kita, bukan setakat peluang ekonomi dalam sektor makanan aja, malah turut meliputi sektor perkhidmatan dan industri lain. Jadi sebenarnya dijelaskan lagi kerjasama antara kerajaan dengan Universiti Teknologi Melayu RTM Sarawak akan merangka pelan tindakan strategik industri halal yang akan membuka lebih banyak peluang ekonomi kepada rakyat, insyaAllah. Jadi musik simfoni bahawa musik jiwa, seterusnya insyaAllah kita akan diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon 8 pada pukul 8.07 minit malam tu kelar. Dan teruskan bersama dengan simfoni bahawa musik jiwa dari 6 petang sampai 9 malam, hanya di Soul FM Sati Sejiwa.

0: Al-Quran cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku. Hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa, 6 petang hingga 9 malam.

0: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suara yang paling dihormati, dipercayai oleh seluruh anggota masyarakat Quraisy, baik sebelum dirinya diutus menjadi rasul maupun sesudahnya. Sebelum baginda diangkat menjadi rasul lagi, baginda telah diberi gelaran Al-Amin, yang berarti orang yang dipercayai. Baginda mendapat gelaran itu kerana kepribadian yang indah serta memiliki budi perkerti yang mulia dan tinggi. Anehnya, baginda bukan sahaja dianggap orang yang paling benar oleh para sahabat dan para pengikutnya, tetapi juga oleh musuh-musuh baginda, termasuk Abu Jahal, musuh Islam nombor satu.
1: Simfoni Mahabbah mengusik jiwa.

0: सिंफोनी महाभारत मनुष्य।
1: Berikut kita ikuti bacaan surah Al-Ankabut ayat 45 hingga 52 yang akan disampaikan oleh Encik Kamil Majni.
2: A'udzu billahi minasy syaithan.

sejauh apapun kita melangkah, garis finishnya adalah tetap kematian. Dunia ini bukan rumah, bukan juga kampung halaman. Semuanya hanya menumpang, hanya sebentar. Tapi kadang herannya, sikap kita kepada dunia seolah kita akan memilikinya selamanya. Keberadaan kita fana, abadi kita bukan di dunia. Namun lagi-lagi kita memperlakukan dunia seakan ia telah memberi kita segalanya. Kita bersenang-senang di dunia, menciptakan angan yang begitu panjang, hingga lupa dengan adanya kehidupan setelah kematian.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dengarkan Sarawak FM. Sehati sejiwa 88.1 di Miri.
2: Baik, sempurna mahabah musik jiwa di SWFM terus bersama dengan kita sampai pukul 9 malam tu. Alhamdulillah bersama kita pada jam ketiga pertemuan kita pada malam tu. Bagi kita yang masih lagi dalam perjalanan pada waktu tu, insyaAllah perjalanan kita lancar dan selamatlah sampai ke tempat masing-masing. Jadi alhamdulillah juga harga minyak global kini tu dalam tren menurun berbanding beberapa minggu lepas dengan turunnya harga minyak tu. InsyaAllah akan meringankan beban kos harian kita. No. Pada Khamis lepas, Kementerian Kewangan MOF memaklumkan harga runcit petrol dan diesel bagi tempoh 25 sampai 30 Jun 2026 diselaraskan mengikut formula automatic pricing mechanism susulan penurunan puata harga pasaran antarabangsa pada minggu sebelumnya. Harga RON 97 diturunkan 25 sen kepada RM4.10 seliter. RON 95 tanpa subsidi turun 25 sen kepada RM3.47 seliter, manakala harga diesel di semenanjung Malaysia dikurangkan 30 sen kepada RM4.07 seliter. InsyaAllah agak semakin stabil lah hendaknya, sekaligus kelegaan lah buat kita semua. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang berada di live stream Facebook SWFM pada malam tu. Kami yang menyapa kita di share dengan komen, ucapan dan salam daripada sidatnya. InsyaAllah kami akan kongsikan komen-komen dari anda kita sekejap-kejap lagi. Jadi, teruskan bersama di SWFM, session sehati sejiwa kita.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionvvkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 082-248-422 sambungan Section TV.
2: Dengarkan Gatra Music Tanpa Batasan. Sembilan hingga 12 tengah malam. Sarawak FM.
3: Ya, selamat malam kepada kita malam di sini. Jawapan pada waktu itu, terima kasih kerana terus bersama Musi Simfoni Bawa Musik Jiwa dari 6 petang sampai 9 malam tu. Dan insyaAllah semalam malam kelak kita akan bersama dengan rakan penyampai kita yang seterusnya, Musi Gatra Muzik Tanpa Batasan. Dan kita tu ada kesempatan lagi untuk bersama dengan sahabat-sahabat kita di live stream Facebook Sarawak FM. Antara yang menyapa kita di situ seterusnya daripada Mateh. Waalaikumsalam Mateh, nyampe salam kepada muslimin dan muslimat. Dan ucapannya selamat menaikkan solat fardu Maghrib dan Isyak pada malam tu. Dan nak dengarkan lagu daripada Fauziah Latif, Tua Mengejar Kita. InsyaAllah Mateh, terima kasih menyapa kita di situ. Sri Fahni Paset Akil, waalaikumsalam. Terima kasih menyapa kita di situ. Kepada semua sahabat pendengar muslimin dan muslimat sini yang berada, ucapannya selamat menaikkan solat fardu Maghrib dan Isyak. Semoga amalan baik kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Sri Fahni Fasir Akil. Sadiah Jidiah, waalaikumsalam Sadiah Jidiah. Salam simponi juga buat semua pendengar setia Sarawak FM dan rakan FB, semua muslimin dan muslimat. Salam 12 Muharram 1448 Hijrah. Semoga setiap amalan ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Terima kasih Sadiah Jidiah juga dengan ucapan selamat beristirahat di hujung minggu buat semua sahabat-sahabat pendengar. Terima kasih Sadiah Jidiah. Dan daripada Elisman Detra, dikongsikan juga titipan katanya. Waalaikumsalam Elisman Detra. Bersangka baik sesama manusia belum tentu menjanjikan ganjarannya, tetapi bersangka baik pada Allah, hadiahnya pasti menanti di syurga. InsyaAllah. Terima kasih Elisman Detra. Noreni Amrin juga menyapa kita di situ. Terima kasih Noreni Amrin. Suhaila Abdullah, waalaikumsalam Suhaila Abdullah. Salam simponi Mahmah Musik Jiwa terbaik katanya. Semoga sehat walafiat, dimudahkan tugasan. InsyaAllah. Suhaila Abdullah, terima kasih dengan ucapannya selamat menaikkan solat Maghrib dan Isyak kepada muslimin dan muslimat walau di sini juga berada. Terima kasih Suhaila Abdullah. Dan Amran Saili juga, kepada kawan semua, selamat menaikkan solat fardu Maghrib dan Isyak. Asfian Mahyus dari Kalimantan Barat, waalaikumsalam Asfian Mahyus. Salam simfoni malam yang tenang yang dah bertambah kehususan dalam ibadah. Jadi Asfian Mahyus, terima kasih menyapa kita. Nani-Nani juga turut bersama dengan kita pada malam tu. Waalaikumsalam Nani-Nani. Juga sampai salam simponi Bapak Musik Jiwa kepada semua sahabat. Sufian Sulaiman juga, terima kasih menyapa kita. Nur Liana Kuang, waalaikumsalam Nur Liana Kuang. Dan daripada Sufian Sulaiman, jadi salam santai, salam santai malam bersama dengan keluarga daripada Sufian Sulaiman. Semoga ceria sehat, bahagia selalu Dan semoga amalan diterima dan segala doa-doa kita dimakbulkan dan dirahmati, diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Sufiat Sulaiman. Jadi ya, antara sahabat-sahabat kita yang menyapa kita di live stream Facebook Sahabat FM. Terima kasih bersama-sama sejak dari 6 petang tadi sampai pukul 9 malam tu. Dan selama malam pula kita boleh ikuti berita utama dari Kuala Lumpur dan sepasnya seperti yang kami mandah tadi, atau setiap bersama Musik Gatra, Musik Tanpa Batasan selama malam sampai 12.30 malam. Jadi selamat berhujung minggu semua. Semoga dipermudahkan apa juga urusan kita dan dilimpahkan rezeki kita berterusanlah hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi teruskan bersama di Soul FM, station hati sejiwa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum dan selamat malam bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Semestinya di Sarawak FM, sehati sejiwa, bersiaran dari pukul 9 malam tu sampai pukul 12 tengah malam tu kelak untuk edisi Ahad 28 Jun 2026. Apa khabar tuan semua teh? Semoga semuanya sihat-sihat aja malam tu nao dan dipermudahkan segala urusan kita semua. Okey, dan tadi Rail dah pun menemani kita orang dalam simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam tu teh, dan disambung oleh Azri akan menemani kita orang sampailah ke tengah malam tu kelak dengan pelbagai perkongsian dan hiburan lagu-lagu yang best yang dah kami susun khas untuk kita orang bersama dengan kami pada malam tu. Okey, dan untuk kita yang nak kongsikan ucapan dan juga lagu permintaan, boleh aja kita orang komen dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Komen jadi sya, kelak kami akan bacakan komen-komen kita orang semua. Okey, ibu malu, ibu segan, komen je. Alright, dan semestinya juga untuk lagu permintaan take sampai ke pukul 11 malam aja kan. Di jam terakhir kelak kita ada segmen yang lain, segmen Kuasa Dua, yang mana kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan 2 gig lagu dari artis yang sama. Okey, jom kita layan dulu lagu daripada Olivia Dean, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.
1: Dengarkan kami di Sarawak FM 94.8 DC.

FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

Sarawak FM Sehati Sejiwa, kembali bersama kami Azri menemani kita orang dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Laguku Untukmu. Jadi sebelum kami nak tunaikan lagu permintaan kita orang, kami nak kongsikan dulu berkenaan dengan program Jualan Rahmah Madani tu, yang kini tu lebih dekat dengan rakyat apabila penganjurannya ditingkatkan daripada 3 kepada 5 kali sebulan di setiap Dewan Undangan Negeri DUN di seluruh negara bermula bulan tu. Jadi Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh ada berkata, inisiatif itu membolehkan lebih ramai pengguna mendapatkan barangan keperluan asas pada harga yang lebih rendah tanpa perlu menunggu tempoh yang lama. Katanya sebanyak 14,000 program jualan dilaksanakan sepanjang tahun lalu, manakala pada tahun itu jumlahnya meningkat kepada 15,000 program setakat semalam. Jadi KPDN juga akan meneruskan pelaksanaan menu rahmah dan setakat tu disertai seramai 3,278 peniaga di seluruh negara. Dengan adanya jualan rahmah madani tu nao 5 kali sebulan lagi ya, bolehlah kata orang tek meringankan beban kita untuk membeli barang-barang keperluan. Alright, jom kita nak tunaikan permintaan lagu daripada Rashidah Adi. Nak dengarkan lagu Terima Kasih dari Loving Bond, dan juga kita ada daripada Mahani Ani. Nak dengarkan lagu dari Marsha Milan, katanya Hening Rindu. Baik, jom kita layan bersama Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan Sarawak FM.

Halo guys, kembali lagi bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM untuk segmen Laguku Untukmu. Okey, kami nak bacakan komen daripada Hamidah Murdiah tu. Assalamualaikum Azri, waalaikumsalam serta salam Gatra Music Tanpa Batasan buat semua pendengar Sarawak FM dan teman FB. Ha, okey, kita ada juga daripada Masnah Loso. Ha, okey, assalamualaikum dan selamat malam. Selamat bertugas buat DJ Azri ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Semoga sentiasa sihat dan dipermudahkan tugasan. Amin. Okey. Dan nak dengar lagu Kepada Hati katanya dari Cakrahan. Istimewa buat hiburan bersama. Terima kasih DJ terbaik. Okey. Ramli Lee, selamat malam DJ Azri. Selamat berkonti Sarawak FM. Segmen Salam Gatra. Mun ada katanya kesempatan kelak belanja lagu hasutan dari ACAB. InsyaAllah mun ada kesempatan kami tunaikan lagu permintaan kita ya, Abang Ramli Lee. Okey, ada juga daripada siapa lagi? Mak Zai nak dengarkan lagu Hijab Rindu dari Black. Munada lah. Terima kasih DJ terbaik. Semestinya ada. Lepas tu kami mainkan untuk kita. Okey, terus kekal bersama Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM. Okey, pada pukul 10 malam gelap ikuti berita ringkas Sarawak FM. Jadi kami akan kembali bersama dengan kita orang lagi kelak di jam yang seterusnya kelak, jam yang kedua. Alright, Sarawak FM sehati sejiwa.

0: pertandingan bola tu tahun tu 2026 di Amerika nun, di USA. Ya, kami dapat nangganya juga make Unify dan juga RTM Click. Jangan lupa download ya, ya. Kami tu nang minat benar. Moga-moga Brazil menang tahun tu sekali tu di Piala Dunia 2026.
1: Layan lagu-lagu terbaik di Sarawak FM.

0: 亀イマン
1: 亀アイス。
0: Dengarkan Sarawak FM
1: Sehati Sejiwa.

0: Ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
1: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
3: Gatra muzik tanpa batasan
1: 9 malam hingga 12 tengah malam.
0: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM
4: Sehati Sejiwa.
5: Sarawak FM
1: 10 malam

Yo guys, kembali lagi bersama kami Azri memasuki jam yang kedua menemani kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Laguku Untukmu. Jadi di situlah tempat untuk kita nak kongsikan ucapan kita, lagu permintaan kita. Sikit sah lagu lama kah, lagu baru kah, lagu butih kah, apa-apa lagu kami akan mainkan untuk kita orang. Okey, janji tolong komen je dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Okey, jadi kepada kita yang sedang memandu ketika tu, pandulah dengan berhati-hati. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Mun boleh lah, jangan main handphone ketika memandu. Fokus saja dengan pemanduan kita. Dan jangan lupa untuk pakai seatbelt untuk keselamatan kita. Dan terus dengar Sarawak FM sepanjang perjalanan kita ya. Okey, kerana kami akan sajikan kita dengan lagu-lagu yang best untuk kita orang semua. Okey, jom kita dengarkan lagu daripada Lady Gaga sebelum kami kembali lagi selepas tu. Terus layan bersama Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan Sarawak FM.

Sarawak FM Sehati Sejiwa. Ya, kembali lagi bersama kami Azri, menemani kita orang sampai ke pukul 12:30 malam tu kelak dalam Gatra Laguku Untukmu. Okey, ha, tu kami nak kongsikan tu berkenaan dengan seorang lelaki di Indonesia tu mengundang perhatian ramai apabila nyatik ngembak motosikal, menunggang motosikal lah dalam keadaan duduk mengiring ke tepi. Ha, jadi rakaman video tu dikongsi di platform Instagram oleh akaun Jakarta Zun yang menunjukkan lelaki tu sedang menunggang sebuah skuter di jalan raya lah. Dan apa yang peliknya, nya bukan menunggang skuter tu seperti biasa, kita duduk seperti biasa, nak kaki duduk gigit ke depan, tapi tok lain dengan caranya tok duduk secara mengiring ke tepi sambil ya nya mulas apa nama handle skuter tok, makin sikit tangan aja nya embak makin sikit tangan lah. Okey. Dan rakaman tu telah mencatatkan lebih 35,700 tontonan dan menimbulkan pelbagai reaksi. Jadi kami pun merasa pelik, si bahaya kah nya apa mulas apa nama handle nak pakai press lah, dengan sikit tangan aja lekat ya tik duduk mengiring ke tepi. Hai, kita tunjuklah contoh yang baik kepada anak-anak muda yang apa yang teki, yang kini itu enak daripada kita menunjuk perkara yang si bagus macam ya masalahnya tak tira benar. Tapi bagi kami skuter apa relax je abah, mun kita ngembak bukannya ada dekat-dekat gear apa indah enak. Tapi ialah tik macam-macam je berlaku cerita yang kami kongsikan bersama kita orang yang berlaku di Indonesia. Okey, jom kita nak tunaikan permintaan lagu daripada Ahmad Suhaili. Nak dengarkan lagu Unstoppable Sia untuk hiburan semua geng Gatra yang tune malam tu. Okey, kita ada juga daripada Latifah Tia. Hanya nak dengarkan lagu apa nama karaoke sepanjang zaman tu. Pelamin Angan Kumusnah daripada Aziz. Jadi jom kita dengarkan dalam Gatra Laguku Untukmu Sarawak FM.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Inilah Radio Sehati Sejiwa Anda, Sarawak FM, bersama kami Azri menemani kita orang dalam Gatra Laguku Untukmu. Okey, kami nak bacakan lagi komen daripada rakan Facebook Sarawak FM tu, dari Ina SN. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di Gatra Music Tanpa Batasan. Semoga lancar semuanya. Amin. Ya, terima kasih. Okey, nak dengar lagu romantis dari Spring buat hiburan semua sahabat dan pendengar setia Sarawak FM katanya. Okey, kita ada juga dari siapa tu rakan kita, Zara Haji Chi. Itu dia, halu hilang komen nak dibaca kami tu. Oh, Facebook. Okeylah, katanya. Okey, Zara Haji Chi nak dengarkan lagu dari Salmi Hassan, Gelombang katanya. Buat hiburan diri sendiri dan juga buat semua sahabat Sarawak FM serta pendengar-pendengar setia Sarawak FM di sini-sini jap berada. Dengan ucapan katanya, selamat malam. Okey, terima kasih Hazri. Ya, sama-sama. Okey, Mak Teh, Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Okey, selamat bertugas buat DJ Azri. Ya, terima kasih. Semoga urusan DJ dipermudahkan segalanya. Oh, malam tu nak minta DJ main lagu dari Fauziah Latif, Tua Mengejar Kita, buat hiburan kita semua di mana saja berada. Ucapan harap kita semua terhibur. Terima kasih DJ. Sama-sama. Okey, Nicholas Teres, selamat malam dan selamat bersiaran DJ. Ya, terima kasih. Jalina Julaihi, Kak JJ kita, salam Gatra, laguku untukmu, buat DJ Azri. Moga sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan layan Derio Sarawak FM, nang mantap berderap terbaik. Ha, itu dia komen daripada Kak JJ kita. Okey, terima kasih kepada kita yang dah kongsikan ucapan dan lagu permintaan bersama Azri dalam Gatra, laguku untukmu. Jom kita layan.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

Okey guys, lepas tu pada pukul 11 malam ikuti berita utama dan kami Azri akan kembali lagi menemani malam kita malam tu. Okey, sampai ke pukul 12 tengah malam kelak untuk jam yang terakhir lagi. Dah sedar lagi di jam yang terakhir kelak untuk ucapan dan juga lagu permintaan sedar lagi dah. Last lah tu, Tik. Okey, dan apapun untuk jam yang terakhir kelak kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan 2 lagi lagu dari artis yang sama semestinya dalam segmen Kuasa 2. Apapun, kepada kita yang sedang memandu ya, pandu dengan berhati-hati. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju dan terus dengan Sarawak FM CKSA di sini pun kita berada melalui radio dan juga RTM Click pun boleh. Kita boleh download aplikasi RTM Click di Google Play Store dan juga Apple App Store. Alright, dan apapun kami akan kembali di jam yang terakhir kelak. Jangan ke sini-sini, terus bersama Azri di Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
1: Projek LRT3 Laluan Shah Alam yang menghubungkan bandar utama ke Johan Setia dijangka memberi manfaat kepada penduduk sekitar sepanjang jajaran berkenaan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mengarahkan agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang milik Prasarana Malaysia Berhad yang berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit TOD dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan sekaligus mengukuhkan kedudukan kewangan prasarana melalui pulangan komersial yang lebih baik.
0: Jadi walaupun tanah itu sekarang milik prasarana, saya percaya lembaga prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi usaha-usaha dan pedagang-pedagang kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar Sudah Amir dan Balik Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
1: Katanya, cadangan pembangunan di kawasan sekitar LRT itu perlu memberi keutamaan kepada perumahan rakyat. Susulan kesan itu juga, Kementerian Pengangkutan sudah pun mengenal pasti beberapa kawasan Tanah Lapang sekitar stesen berkenaan yang berpotensi bagi melaksanakan TOD. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Sri Antalas, Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
2: Jadi kalau kita build park and ride sahaja, tanah itu tak dioptimumkan. Ia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petak, biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ini, dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petak, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah, dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TUD ini.
1: Luk berkata pembangunan di kawasan terbabit akan melibatkan kerjasama pihak swasta dalam memastikan manfaat dapat dinikmati secara menyeluruh. Dalam perkembangan lain, Turki, Korea Selatan selain dua lagi di Eropah antara empat negara yang dikenal pasti berpotensi membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal NSM untuk projek kapal tempur pesisir. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, pemilihan itu tidak hanya tertumpu kepada spesifikasi asas, sebaliknya mengambil kira kriteria utama bagi memastikan sistem yang dipilih benar-benar memenuhi keperluan operasi tentera laut di Raja Malaysia.
3: Kedua, kita nak tahu bekalan. Macam kita juga, tempah untuk dapatkan mizal tu, ia makan masa 8 tahun. Kalau kita nak timbang siapa yang dah ada dan bangunkan mizal tu dan siapa yang boleh deliver paling awal. Kalau katakanlah dia boleh tapi dia hanya boleh bekal 8 tahun, bukan itu satu kekuatan.
1: Tambahnya, selain aspek integrasi, peluru berpandu yang dipilih perlu memiliki keupayaan setanding NSM termasuk ciri sukar dikesan radar yang mampu mengelakkan sistem pertahanan musuh serta mempunyai ketepatan sasaran yang tinggi. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, semua parti politik diseru melaksanakan kempen secara sihat, beretika dan berbudi bahasa sepanjang pilihan raya itu berlangsung. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, ia bertujuan memastikan proses demokrasi berlangsung dalam suasana harmoni, saling menghormati dan bebas daripada provokasi. Sepanjang PRN itu juga, Tio berkata MCMC akan memastikan perkhidmatan internet berada pada tahap optimum termasuk ketika penganjuran ceramah dan perhimpunan politik berskala besar.
4: Kami juga faham bahawa sepanjang kempen, mungkinlah parti masing-masing akan adakan menganjurkan ceramah ke ataupun perhimpunan penyokong-penyokong di mana kita akan nampak pengguna internet tambah secara mendadak, mungkinlah beribu-ribu orang. Jadi MC-MC juga selalu standby untuk pastikan bahawa sekiranya, tak kira mana-mana parti ya, tak kira mana-mana parti, tetapi sekiranya ada perhimpunan secara besar-besaran, tak kiralah acara ke ataupun ceramah ke, MC-MC juga akan turun pantau.
1: Tio Ni Ching. Dalam pada itu, pengundi muda disaran memanfaatkan sepenuhnya hak serta tanggungjawab untuk keluar mengundi. Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM Dr. Mazlan Cik Soh berkata, generasi muda memainkan peranan yang cukup besar sebagai penentu masa depan dalam memastikan sistem demokrasi terus subur di negara ini. Kempen PRN Johor memasuki hari kedua terus rancak dengan setiap calon memenuhi jadual harian masing-masing. Di Dun Lakin, calon PH Suhaizan Kayat mengambil peluang beramah mesra dengan penduduk sekitar. Pendekatan kempen berhemah sangat diutamakan selain mengelak provokasi yang boleh mengganggu kemeriahan proses demokrasi. Bagi calon BN, Muhammad Hairish Muhammad Shah pula, beliau turut menyantuni pengunjung di Pasar Malam Lakin bertujuan berinteraksi secara bersemuka dengan pelbagai lapisan pengundi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akses awal budi diesel rekod hampir 24,000 transaksi. Empat negara berpotensi bekal sistem peluru NSM. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali lagi bersama kami Azri, memasuki jam yang terakhir menemani kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM. Okey, untuk segmen yang terakhir, okey, untuk segmen Kuasa 2 tu, kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan 2 lagu dari artis yang sama untuk hiburan di jam yang terakhir tu. Okey, hari tu hari Ahad, 28 Jun 2026, esok hari Isnin, hujung minggu dah habis. Jadi esok jangan ada yang mandi blues lah. Okay, tetap bersemangat. Kita nak bekerja hari esok hari, nak mencari rezeki. Alright, apapun, terima kasih kepada kita yang dah bersama dengan Azri dari pukul 9 malam tutik sampailah ke jam tu, dan akan berakhir pada pukul 12.30 malam kala. Jadi terus kekal bersama kami sekisah di sini pun kita berada, dan dengarkan Sarawak FM, sehati sejiwa. Agnes Monica, Tak Ada Logika. Sarawak FM.

Yo guys, kembali lagi bersama kami Azri dalam Kuasa 2. Okey, untuk perkongsian kali tu kami nak berkongsi berkenaan dengan penyanyi dan pelakon Alvin Chong tu kembali dengan karya terbarunya guys berjudul Syarat Cinta. Sekaligus menjadi buah tangan terbarulah buat peminatnya. Jadi pelancaran lagu tu mengundang pelbagai reaksi dari netizen yang tertanya-tanya sama ada lagu tu Tok mempunyai kaitan dengan kisah peribadi si Alvin. Tapi Alvin ada menjelaskan perkara tu yang Syarat Cinta tu bukan diilhamkan daripada pengalaman cintanya dia pun, sebaliknya lahir daripada pemerhatiannya terhadap makna cinta yang berubah seiring dengan pertambahan usia. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Alvin Chong, Syarat Cinta dan Jiwa Aku Kamu. Lagunya berduet bersama dengan Janan Nick. Sarawak FM, sehati sejiwa, Kuasa 2.

Hola guys, kembali lagi bersama kami Azri dalam Kuasa 2. Okey, untuk perkongsian seterusnya tu nak bercerita pasal penyanyi popular Ernie Zakri tu. Yang mengakui kehidupannya sebagai figura awam, si pernah kata orang sunyi lah daripada pelbagai komen, kritikan dan kecaman dalam media sosial. Namun pengalamannya bertahun-tahun dalam industri hiburan kini tu menjadikan Ernie tu lebih matang dalam menepis kritikan negatif. Jadi Ernie ada mengakui setiap komen yang diterima, bila dilihat dari sudut positif, Ernie mengambil teguran yang mampu membantu memperbaiki dirinya selain terus mengekalkan hubungan baiknya lah dengan peminat menerusi media sosial. Jadi Ernie ada berkata juga pada usianya kini tu dah lali dah berdepan dengan pelbagai komen dan kritikan, terutama di platform Threads. Jadi isteri kepada Syamil tu juga turut berkongsi keterujaannya untuk kembali aktif mempromosikan single terbaharunya Tak Berlagu, yang juga merupakan lagu tema rasmi OST filem Seram Kadam selepasnya berehat hampir 7 bulan tanpa sebarang karya baharu. Katanya ada peminat yang bertanya-tanya bila lagi nya nak ngeluar lagu baru, dan alhamdulillah rehatnya yang nya ambil ya memberi banyak manfaat. Ada yang berehat sehingga 2 atau 3 tahun, tetapi bagi Ernie katanya 7 bulan dah cukup dah mengajar untuk memperlahankan rentak dan tidak terlalu mengejar sesuatu. Alright, jom kita dengarkan lagu daripada Ernie Zakri, Tak Berlagu, dan juga Boneka semestinya dalam Kuasa 2 Sarawak FM.

0: Jalan Raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
2: Mulanya berhenti tadi.
0: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

Okey, sampai di situ je kami Azri menemani kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM Sehati Sejiwa untuk edisi Ahad 28 Jun 2026. Terima kasih kepada kita orang yang dah bersama dengan Azri pada malam tu. Jangan lupa juga untuk terus follow media sosial kami orang bagi yang belum ya. Boleh follow kini itu di Instagram, Facebook, aplikasi X dan juga TikTok. Okey, terus dengarkan kami orang sekiranya di sini pun kita berada dengan aplikasi RTM Click. Boleh muat turun secara percuma di Google Play Store dan juga Apple App Store. Kita boleh dengar siaran radio dalam ya dan juga saluran TV. Okey, dan lagi-lagi kita tengah apa demam bola ni untuk now. Kita boleh tonton Piala Dunia FIFA 2026 dalam aplikasi RTM Click dan juga semestinya ada di Sukan Plus dan TV OK. Alright, apapun kami nak mengundurkan diri dulu, terus dengar Sarawak FM dan kami Azri akan bertemu dengan kita lagi, bersama dengan kita lagi kelak di hari apa? Hari Selasa, si salamnya. Kami akan bersama dengan kita lagi pada hari Selasa kelak. Alright, apapun selamat malam dan Assalamualaikum. Bye-bye.

0: 亀イマン
1: 亀アイス
0: dengarkan Sarawak FM
1: sehati sejiwa.

0: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
0: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
3: Gatra muzik tanpa batasan
0: 9 malam hingga 12 tengah malam.
1: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
4: Sarawak FM Sehati dan Sejiwa.
5: 12 tengah

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sati Sejiwa.

hiasan. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan. Guna lampu isyarat ketika ingin menukar lorong, ingin melintas kenderaan di hadapan, ingin membelok ke kiri atau ke kanan, ingin memberhentikan kenderaan di bahu jalan. Jadilah pemandu yang berhemat. Hashtag anda mampu mengubahnya. Hashtag pandu berhemat. Hashtag jiwa selamat. Terus dengar kami di Sarawak FM, sehati sejiwa.

Yan. Nah, itu dah 28 Jun. Ya. Hari Ahad. Ha, dah awal dah orang mbak anak pasar. Ya. Awal mbak anak makan di restoran. Ha. Macam dah hari Minggu itu. Ya. Kadang-kadangnya pergi berkelah. Macam lah mengita di kampung apa kerja kita. Ya. Getah. Tahu ya kerja di kampung tu. Tu cuaca bagus tu. Getah kita. Walaupun getah dan tu apa, tapi ada ya kejuai nak. Eh? Nah, dah ada bumbung. Macam-macam kerja di kampung tu. Ya, bertanam. Mereka di kampung tu sikit bagusnya. Ya, mereka rajin ikan tak beli. Beras tak beli. Sayur bidin tak beli. Ada lakang rumah, rebung tak beli. Nah, hari Minggu tu macam-macam nak pula kita hari Minggu tu. Mereka di bandar tu hari Minggu tu. Nah, rawan-rawan jalan-jalan je lah. Pergi restoran, pergi makan, ngembang anak. Ya kerja. Nah, tapi jangan lelah ke lah. Takut hari Senin lah kita lelah. Nak kerja ofis lah. Ya. Nah, jadi apa prinsip-prinsip hubungan keluarga? Keluarga adalah ejen utama untuk perkembangan kendiri yang sehat. Ya, kita kena ingat. Perkembangan kendiri anak-anak yang sehat. Ya, kita kena ingat. Bercakap halus dengan anak. Ya. Melalui contoh dengan bini-bini kita lah. Dengan bini kita, ya, kakak bagus sikit. Jangan mengat, ya. Berkongsi nilai rohani, ya. Satu padukan, ya. Menyatu padukan keluarga dan menyediakan persekitaran yang memperkayakan pengaruh yang baik. Nilai rohani. Jadi keluarga yang berjaya dibina dengan usaha yang kuat dan dedikasi, adakan masa kualiti untuk keluarga. Ya, kita ada masa juga lah untuk anak ini tau. Anak kerja aja. Ya, macam dah dulu, mau di kampung tu kadang. Sebelum subuh, udah jalan, getah. Ya, lepas getah, agak kebun. Ya, lepas iso buat tang rumah. Jadi anak sudah enggak ukur apa dah. Bapak sudah enggak, sudah ragu dengan anak. Kalau yang cari duit aja. Cari duit tu sudah masalah sebenarnya. Sebab awal-awal sudah ada anak. Musa ada duit, ada duitnya, dah akan beli beras. Ya. Ha. Tapi duit banyak pun hati tak senang ni. Cik dah pedah juga. Biarlah kita laki ini tu, mesti ada ilmu tentang tahap perkembangan anak sedikit. Supaya kita tahu apakah langkah-langkah yang bagus untuk diambil agar pendidikan dan perkembangan anak ya dapat kita pantau dengan betul. Nah, kadang-kadang orang tu rajin lah. Diambilnya gambar anak umur sebulan, diambilnya gambar, direkodnya apa yang berlaku. Nah, 2 bulan macam ni, 3 bulan sampai anaknya pandai berjalan. Tu jenis mak apa yang rajin lah. Bayarlah sama dah. Anak-anak tu kalau kita mak apa tu sebenarnya berusaha sungguh-sungguh menjadikannya bagus, insyaAllahnya bagus ya. Nah, dengan syarat ya, laki bini mesti kerjasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Orang ramai dinasihatkan agar bersiap sedia menghadapi episod hujan lebat monsun timur laut dengan sentiasa peka kepada maklumat, nasihat, ramalan dan amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, melalui laman web www.met.gov.my, aplikasi mobile My Cuaca, media sosial rasmi dan talian hotline Met Malaysia 1300 22 1638.

Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

0: info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Salam sejahtera, ini adalah sesi terakhir kita dalam kupasan Merdekakan Dirimu Daripada Penyakit Pergigian bersama saya Ida Suraya Ismail. Kemerdekaan yang dikecapi perlu dipertahankan selamanya. Langkah terakhir dan paling penting adalah pemantauan berkala. Jadikan doktor gigi sebagai rakan sekutu anda. Lakukan pemeriksaan gigi sekurang-kurangnya sekali setahun. Jangan tunggu gigi berdenyut, sakit baru nak cari klinik. Kerana pada waktu itu, musuh mungkin sudah menawan saraf gigi anda. Doktor gigi boleh mengesan kerosakan di peringkat awal dan membuang karang gigi yang degil. Kemerdekaan pergigian bermakna kita bebas menikmati makanan kegemaran, bebas bercakap tanpa segan silu dan bebas memberikan senyuman paling menawan. Jangan biarkan penyakit pergigian menjajah hidup anda. Akhir kata, jagalah kesihatan mulut anda demi senyuman yang merdeka. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya dalam AIS Sihat. Sehingga berjumpa lagi, salam hormat dari saya, Ida Suraya Ismail, Pegawai Pergigian anda.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

tips elak terbeli makanan tak berkhasiat semasa membeli belah. 1. Jangan beli masa lapar. 2. Buat senarai siap-siap dan ikut ketat. 3. Guna bakul bukan troli. 4. Tanya diri, aku nak ke atau aku perlu? Dan yang terakhir, tegas dengan anak anda. Perkongsian ini daripada kami Sarawak FM, Sati Sejiwa.

Lawas, sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini, setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.

Tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna like. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti teluk kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan

0: Dalam iTech hari ini, Apple kekalkan strategi warna trendy. iPhone 18 Pro muncul dalam warna merah.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
2: iTech.
3: It's game time.
0: Hi, hello guys. Siri iPhone 18 Pro dilaporkan bakal memperkenalkan kemasan warna merah gelap. Langkah ini dilihat sebagai kesinambungan strategi Apple yang sebelum ini menjadikan pilihan warna sebagai elemen utama tarikan susulan kejayaan kemasan Steri Orange pada iPhone 17 Pro yang mencetuskan trend dalam industri. Kedekatan tersebut turut memberi kesan kepada pengeluar Android lain dengan beberapa jenama dilaporkan mula bereksperimen dengan tona warna serupa yang mengulangi kitaran copycat yang sering berlaku dalam pasaran telefon pintar. iPhone 18 Pro juga dijangka hadir dengan nisbah skrin ke badan lebih tinggi. Laporan awal menunjukkan Apple sedang mengurangkan saiz potongan hadapan, front cutout, daripada 20.76mm kepada sekitar 13.49mm, iaitu pengurangan kira-kira 35%. Perubahan ini dijangka memberikan pengalaman paparan lebih luas, walaupun perbezaannya mungkin lebih ketara pada spesifikasi berbanding penggunaan harian. Untuk prestasi, siri ini dikatakan bakal menggunakan chip A20 Pro yang berpotensi menjadi antara chip telefon pintar terawal dibina menggunakan proses 2nm oleh TSMC. Dalam perkembangan sama, Apple turut diramal akan memperkenalkan iPhone Ultra, iaitu peranti boleh lipat pertama mereka seiring pelancaran siri iPhone 18. Walau bagaimanapun, semua maklumat masih di peringkat awal dan belum disahkan secara rasmi. Dengan lebih banyak butiran, dijangka muncul menjelang pengumuman rasmi kelak. Jadi, bagaimana? Anda bersedia untuk menggunakan model ini? Kongsikan bersama dengan kami menerusi FB Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita gadget terkini, guys.
4: Tune in again next time.

Kesihatan adalah aset paling berharga. Lakukan pemeriksaan kesihatan berkala untuk mengesan masalah lebih awal. Langkah kecil seperti ini dapat menyelamatkan nyawa dan memastikan anda terus sihat untuk menikmati hidup sepenuhnya. Lakukan saringan kesihatan secara berkala. Sarawak FM, prihatin.

Kadang-kadang suara paling kuat bukan datang dari luar, tapi dari dalam kepala. Dan di sinilah kami 88.9 MHz yang mendengar suara hati anda. Sarawak FM, sehati sejiwa. Bukan sekadar muzik, ini gemar pikiran anda.

Kadang-kadang suara paling kuat bukan datang dari luar, tapi dari dalam kepala. Dan di sinilah kami 88.9 MHz yang mendengar suara hati anda. Sarawak FM, sehati sejiwa. Bukan sekadar muzik, ini gemar pikiran anda.

0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majelis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumber Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Jangan panggil saya yang amat berhormat, panggil saya Adnan sahaja. Ungkapan ini ringkas namun ia menceritakan segalanya tentang susuk tubuh ini. Beliau bukan sekadar ketua menteri, beliau adalah abang, bapa dan suara hati setiap anak Sarawak. Inilah biografi pejuang autonomi yang kita kenali sebagai Tok Nan. Lahir pada 27 Januari 1944 di Kampung Lunduk, Adnan bin Satim memulakan langkahnya sebagai guru dan wartawan sebelum terbang ke University of Adelaide untuk mendalami ilmu undang-undang. Sekembalinya ke tanah air, beliau berkhidmat sebagai magistrat namun takdir kepimpinannya telah tertulis di pentas politik. Di peringkat negeri hinggalah ke Kabinet Persekutuan, setiap jawatan digalas dengan penuh integriti. Namun saat paling bersejarah adalah pada 1 Mac 2014 apabila beliau mengakat sumpah sebagai Ketua Menteri Sarawak yang kelima. Walaupun hanya 3 tahun memegang tampuk pimpinan, Tok Nan membawa perubahan luar biasa melalui pendekatan yang digelar The Adnan Way. Beliau adalah pejuang yang tidak gentar menuntut hak Sarawak di bawah Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63. Beliau memansuhkan tol yang membebankan, memerangi pembalakan haram dengan berani dan mengiktiraf UEC serta bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi kedua. Baginya, kebajikan rakyat merentas kaum adalah keutamaan mutlak. Beliau tidak mahu melihat rakyatnya terbeban kerana cintanya pada Sarawak tidak bertepi. Beliau membuktikan bahawa politik tidak semestinya kaku dan pemimpin boleh menjadi sangat dekat dengan rakyat melalui apa sahaja medium. Pendengar yang dimuliakan, 11 Januari 2017, bumi Kenyalang seakan berhenti bernafas. Kepulangan Tok Nan ke Rahmatullah akibat komplikasi jantung meninggalkan duka yang amat mendalam. Beliau adalah ketua menteri pertama yang pergi ketika masih dalam tugas, meninggalkan legasi keberanian yang tidak akan dilupakan. Tok Nan telah pergi, namun semangatnya dalam mempertahankan maruah Sarawak akan terus hidup dalam setiap jiwa anak watan. Semoga Allah merahmati roh beliau. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

Kini tu kita sedang dengar segmen layan 12:30 malam sampai 6 pagi hanya di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bayangkan satu kembara ilmu yang luar biasa mengembara beribu batu demi menuntut ilmu, bukan hanya semata-mata menuntut ilmu tapi nak mengumpul hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukanlah satu tugas yang mudah untuk kita mengumpulkan hadis pada zaman dulu. Kini itu mungkin mudah. Kini itu kita buka je sunnah.com dah dapat. Dulu mari si mudah macam mana kena mengembara. Ataulah bukti cinta dan minat mendalam seorang lelaki yang luar biasa ini, yang mana kesungguhannya terselah semenjak usia remaja lagi. Dan namanya adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ia bermusafir sejauh 8,000 kilometer hanya untuk mendapatkan sepotong hadis. Cuma tadi kita nak cerita tentang ketelitiannya dalam menyaring hadis. Ia sangat teliti dalam menyaring hadis. Ia kalau dia nak nerima hadis, ya, ia akan mengklasifikasikan sebagai hadis sahih. Pada satu ketika, ia berkunjung ke sebuah rumah seorang perawi hadis. Ia lihat individu tersebut tadi sedang menaburkan sesuatu untuk menarik perhatian binatang makan supaya binatang dekat. Rupa-rupanya ia hanya menaburkan pasir ataupun istilah lainnya yang umpan palsu lah. Maka bidanya lihat lelaki tadi, Imam Nawawi terdetik dalam hatinya, jika orang macam tu boleh si jujur terhadap haiwan, nya pun berisiko besar si jujur dalam urusan ilmu. Lalu Imam Bukhari bukan sekadar simak bertemu dan simak mengambil riwayat hadis langsung dengan lelaki tadi yang menunjukkan ketelitiannya. Dan ada pula Imam Bukhari itu adalah sangat beradab, walaupunnya tegas dalam menolak hadis yang diragui perawinya. Ia si pernah mendedahkan keaiban, mengumpat dan mencela perawi tersebut. Beliau hanya akan berkata dengan penuh adab, hadis itu ia si memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk diakui sebagai sahih. Dan bila mana kita lihat ibadah dan penulisan Imam Bukhari yang menghabiskan sebahagian besar daripada umurnya untuk mengembara yang pertamanya dan memuatkan hadis dari kitab agung. Itu nama kitabnya adalah Sahih Al-Bukhari. Beliau sering bangun malam dalam kedinginan untuk berwuduk dan bermunajat kepada Allah. Setelah bersolat, ia akan menulis dan menyalin semula hadis yang diterima. Menjelang subuh, ia akan sambung solat sunat sebanyak 13 rakaat. Dan setiap kali ingin masukkan hadis, ia akan mandi, berwuduk dan menaikkan solat 2 rakaat sebagai tanda memohon pertolongan Allah agar kerjanya diberkati. Maka kita lihat macam ni Imam Bukhari yang menjaga ketelitiannya, menjaga adabnya, menjaga ibadahnya. Moga-moga kita diberikan, dikurniakan himmah seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Saudara-saudariku, sebagai anak Adam, kita diberi kelebihan dan kekurangan. Setiap kekurangan itu untuk menunjukkan diri kita hamba yang saling bergantung sesama sendiri dan memerlukan kebersamaan. Dan pada kelebihan itulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diujinya bukan pada jasad, rupa, harta, tetapi pada hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa fi riwayatin wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang pada rupa kita, harta kita, amal zahir kita, tetapi yang dipandang Allah ialah hati-hati kita.
1: Suatu ketika seorang lelaki telah melalui di sebuah lorong dan mendapati seorang lelaki yang kudung tangannya dan kakinya serta buta matanya sedang mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah di atas segala nikmat yang besar. Maka ditanyakan kepadanya, apakah nikmat besar yang kamu dapati sedangkan kamu kudung dan cacat matamu? Maka lelaki itu berkata, tidakkah kamu perhatikan yang Allah masih memberikan kepada aku lidah yang masih dapat memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramaikah manusia di luar sana yang dianugerahkan lidah dan juga nikmat yang besar kepada mereka, tetapi lidah mereka masih belum dapat memuji Allah, belum masih dapat mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita bersama-sama untuk bersyukur kepada Allah di atas segala keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala perlakukan ke atas kita. Semoga kita digolongkan daripada kalangan hamba-hambanya yang bersyukur.

0: Pastikan suara punya warna. Apakah suara anda biru laut yang terang? Atau jingga senja yang rindu? Di sini, setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Subhanallah tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani bainas samawati wal ardh. Yang bermaksud, ucapan Subhanallah memenuhi neraca mizan di akhirat kelak, dan ucapan Subhanallah dan Alhamdulillah akan memenuhi di antara langit dan juga bumi.
2: Sebagai manusia, sebenarnya kita mempunyai perjalanan yang sangat panjang menuju ke alam yang hakiki, ke alam yang kekal abadi, iaitu hari kiamat. Sedangkan di dunia ini tempat kita merantasi perjalanan untuk diuji sama ada hati kita berpaling atau tidak daripada mengingati Allah. Maka ketahuilah, di akhirat sana kita akan ditimbangkan segala amal oleh Allah di atas dua neraca. Maka neraca itu untuk diberatinya juga dengan mengingati Allah, satu daripada yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kalimatan khafifatan fil lisan thaqilatan fil mizan, dua kalimat yang ringan pada lidahnya menyebut tetapi berat di akhirat kelak di atas timbangan. Apakah kalimat itu? Subhanallahi wa bihamdih Subhanallahil Azim. Memang ringan pada lidah tapi malas pada hati kita untuk

Kadang-kadang kasih sayang Allah tu, dia bukan selalunya tentang apa yang dia bagi, tapi juga tentang apa yang dia ambil daripada hidup kita. Satu hari nanti, kita akan sangat faham semua yang tidak ditakdirkan untuk kita tetap akan menemukan caranya sendiri untuk pergi. Dan semua yang ditakdirkan untuk kita akan sentiasa menemukan caranya sendiri untuk hadir dan muncul dalam hidup kita. Belajar untuk redha ketika menerima dan belajar untuk ikhlas ketika melepaskan. Kita sebenarnya tak kehilangan apa-apa selagi yang hilang.

شكرك عنا يا حي يا قيوم.

الله أكبر الله أكبر.

0: 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mudah mereka memahami perkataanku.

0: bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag Geng Pagi Kita.

0: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti minum air kopi. Oh.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap mun si dengar selamat pagi Sarawak.
0: Ha, ya baru betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat pagi Sarawak. #GengPagiKita. Seperti biasa, 6 sampai 10 pagi. Ini dia selamat pagi Sarawak Tours bersama kita semua. 4 jam bersiaran. 6 jam mati kita.
0: Boleh, mulutku 6 jam.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat hari Isnin.
0: Oh, biasalah hari Senin tu baru-baru nak start lagi nak.
1: Kan?
0: Jangan ada mandi blues lah untuk pagi tu.
1: Betul.
0: Apapun, dah di penghujung bulan Jun kita tu 29 hari bulan.
1: Kan, sik berasa, Lino.
0: Ni sik berasa. Kan? Jam celik, jam pelik.
1: Kita dah memasuki fasa tengah tahun lah.
0: Tengah tahun.
1: Hmm. Betul, betul. Dan kita berdoakan lah segala urusan kita untuk peramatik seterusnya dipermudahkan segala urusan kita semua. Seperti biasa, Andy dan Lim menemani kita semua untuk 4 jam. Pelbagai cerita, pelbagai pengisian untuk kita semua hari tu. Ya. Yeah?
0: Ya, yeah, dan okay, macam biasa di jam pertama tu ni kita ada orang pagi. Mm-hmm. 6.45 kelak kita buka talian untuk kita sampaikan berita himat keluarga lah. Dan banyak sebenarnya perkongsian kita 2-4 jam.
1: Yeah?
0: Selain daripada topik kita juga hari tu.
1: Betul. Topik pun cukup menarik untuk hari tu. Ya, apa sama-sama tunggu, okey? Selamat pagi Sarawak. #GengPagiKita.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
2: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
3: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
2: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.

0: aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 menit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
1: Baik, seperti biasa setiap pagi kita akan bersama dengan panel-panel kita. Dan untuk pagi Isnin tu, walaupun kita kini tu masih dilanda demam Piala Dunia, Lino, kena juga kena segera dalam beramal. Gini pendekatannya, kita terus bersama dengan Fadil Ustaz Sarbini bin Dahlan. Assalamualaikum ya Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar DJ berdua pagi tu?
1: Alhamdulillah, sihat. Ustaz, mudahan sihat juga Ustaz, no? Sama-sama ya, berfungsi.
2: Kembang bunga di taman.
1: Sama lah kita tau Ustaz. Ustaz, perkongsian kita bersama tajuk pagi tu cukup menarik, segera dalam beramal. Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah binamatul iman wal islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad. Rabbi israhli sadri wa yasirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah bertemu di kesempatan yang ada pada pagi ini. Mudah-mudahan situasi yang ada kita alami waktu ini menjelangnya waktu siang yang telah kita masuki sekarang, setelah kita melewati malam dengan istirahat kita. Allah mengatakan waja'al laila libasa waja'alna nahara ma'asa. Kami jadikan malam itu sebagai istirahat untukmu dan siang itu sebagai ma'isyah, berpenghidupan untuk kita. Dan meniti perjalanan kehidupan kita ini sendiri, sudahnya kita masih dalam perjalanan. Dan perjalanan kita ini tanpa hentinya, daripada alam roh masuk kepada alam rahim, daripada alam rahim masuk ke alam dunia. Ketika di alam roh itu sendiri, kita tidak tahu apa situasinya, tapi kita pernah membuat kesaksian kepada Allah SWT tentang ketauhidan kita dan tentang roh itu sendiri. Allah mengatakan dalam surah Isra' itu sendiri, yas'alunaka 'anil ruhil ruh min amri rabbi wa ma utitu min ilmi qalila. Tiada yang mengetahui tentang roh itu melainkan sedikit, ketika para sahabat bertanya. Kemudian masuk ke alam rahim 9 bulan 10 hari, keluar kita ke dunia. Ini perjalanan kita di alam dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa umur umatku baina 60 wa 70 ke 70. Kemudian lepas itu perjalanan kita diteruskan. Di dunia inilah kita harus yang namanya berbekal dan bermodal. Berbekal dan bermodal ini maksudnya sendiri, kita ketika menghadapi Allah SWT nanti, mau tak mau kita berhadapan dengannya, membawa kitab catatan amal kita. Maka marilah untuk kita semua dalam rangka meniti perjalanan kehidupan ini sendiri, bahawa kita harus melaksanakan, mencari bekal modal kita itu sendiri. Sebab Allah mengatakan wasyari'u ila ma'firati min rabbikum, segeralah kita itu mencari keampunan Allah SWT. Kenapa? Di dunia ini sendiri kita tidak lepas daripada dosa itu sendiri. Yang namanya anak Adam tidak akan terlepas daripada dosa, tapi ampunan Allah yang kita harapkan. Maka bekal modal amal kita itu sendiri yang kita bawa untuk bertemu Allah SWT. Sehingga Allah juga mengatakan wasyari'u ila ma'firati min rabbikum, bersegeralah kamu kepada ampunan Allah. Dan fastabiqu khairat, dalam ayat yang lain surah Al-Imran itu, bersegeralah kamu ke arah akhirat itu sendiri. Dan ketika kita mengimbangi kehidupan dunia itu sendiri dengan akhirat, Allah mengatakan dalam surat Qasas itu tadi, wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, segeralah urusan akhiratmu dan jangan lupalah urusan akhiratmu. Maka berbekal bermodal dengan urusan akhirat itu sendiri, sesegera mungkin kita laksanakan. Umur kita misterius, bila, di mana dan bagaimana kita itu, kita tidak tahu umur kita itu sendiri. Tapi mari untuk kita bersama kita merenung firman Allah SWT surah Kahfi ayat terakhir itu mengatakan, ayat 110, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, fal ya'mal amalan salihah dan beramal amal yang salih wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang sentiasa ingat bahawa urusan bumi ini kita ada aturan langit, sehingga dengan ini kita kembali kepada Allah SWT dengan keredaannya, insyaAllah. Jadi saya kira ini sajalah, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama.
1: Baik, terima kasih Ustaz perkongsian kita untuk pagi itu. Jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 menit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.

0: 5 tips santai supaya semangat pergi kerja.
1: 1. Pasang lagu kegemaran. 2. Pastikan bawa bekal atau beli sarapan kegemaran. 3. Pakai baju kegemaran. 4. Anggap kerja sebagai peluang untuk level up bukan beban. 5. Buat reward kecil. Contohnya, siap kerja awal boleh layan drama atau makan dessert.
0: Jom santai bersama kami dan dengarkan terus Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
2: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
3: Lampu kuning jatuh. Sempat lagi tu.
2: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Munlahnya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: slot berita keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
3: Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
4: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
5: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
6: Kepercayaan kepada Tuhan.
7: Kesetiaan kepada raja dan negara.
8: Keluhuran perlembagaan.
9: Kedaulatan undang-undang.
4: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: Kembali lagi bersama Andy dan Lin di Selamat Pagi Sarawak. Dan untuk kita semua yang mungkin tengah memandu pada waktu tu, semak-semak juga pada mati kuantiti minyak kenderaan kita, mungkin sengah-sengah dan nak habis.
1: Tinggal sebar
0: pada mati cek, pada mati isi lah ke di sesir minyak yang berdekatan, ok. Jangan kelak dan on the way ke kerja bermasalah pula kita sebenarnya. Jadi apapun, ada perkongsian berkenaan dengan minyak juga kita nak kongsikan untuk kita orang sebenarnya. Sebelum tu, kita mengenali peramati program Budi 95 petrol nak dan kena itu sebenarnya kerajaan berkenan sikit lagi,
1: okay,
0: yang baru iaitu Budi Diesel. Kena itu kan kerajaan baru yang Abang Berhormat Perdana Menteri yang umum waktu di Bintulu, peramati diesel diturunkan rega. Jadi murahlah diesel kena itu.
1: Bukan RON 95 je lah.
0: Betul. Jadi mekanismenya sama, masih menggunakan MyCard juga. Kita perlu ada menggunakan MyCard untuk kita beli ataupun pada mati ngisi minyak di kenderaan diesel kita.
1: Macamnya.
0: Betul. Jadi sebenarnya kena itu dah di pada mati kemas kini oleh pada mati Kementerian Kementerian Perdagangan Dalam Negeri kena itu 24,000 transaksi dah direkodkan pada hari pertama pelaksanaan diesel awal Budi Madani diesel membabitkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak di Semenanjung. Di Semenanjung wasanya dah mula dah sebenarnya. Betul. Dan peramati Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan MADA, transaksi yang membabitkan pembelian hampir 1 juta liter diesel bersubsidi bernilai 21 juta ringgit pada harga RM2.15 seliter. Wush, memang cukup murah sebenarnya negeri itu.
1: Jadi gunakanlah dengan bermanfaat sekali ya.
0: Betul. Jadi sidak di pengguna kata diesel sidak lagi nak merungut lah. Kena itu sebelum itu kan belanja perlu ngisi borang, perlu ada kad SKDS apa semua. Rencih. Jadi kerajaan peramati maulah pendekatan baru sama dengan petrol RON 95 dapat menggunakan MyCard. Kita ada MyCard, you can purchase the diesel.
1: Okay? Memudahkan lagi lah.
0: Betul. Okey. Ya, antara info yang pertama kita kongsikan untuk kita pagi tu, dan hari tu kita akan berkelakar mai dengan adakah kamu orang yang sentiasa available?
1: Kan. Lepas tu lah kita akan kongsikan lagi di jam yang kedua.
0: Betul.
1: Apa yang dimaksudkan dengan available untuk semua orang.
0: Ya, betul. Menarik cerita tu. Okey, seperti biasa 7 pagi kita akan ikuti berita utama. Lepas saya kembali lagi bersama Andy dan Lin. Selamat pagi Sarawak.
1: #geng pagi kita.

0: sebenarnya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
1: Pengumuman tersebut disambut baik pengguna khususnya pelajar. Pelajar Ijazah Sarjana Muda Kewartawanan UiTM Arissa Ahmad Khairul, 22 tahun berkata, pemberian tambang percuma itu amat membantu pelajar yang sebelum ini bergantung kepada perkhidmatan e-hailing atau bantuan ibu bapa untuk berulang alih. Yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar UiTM se-Malaysia, Muhammad Adib Hazim Muhammad Razali pula berkata, pembukaan itu memberi manfaat besar kepada penuntut khususnya mereka yang tinggal di luar kampus. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menggesa kerjasama semua pihak agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang milik Prasarana Malaysia Berhad Prasarana berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan.
0: Jadi walaupun tanah itu sekarang milik Prasarana, saya percaya lembaga Prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi usaha-usaha dan pedagang-pedagang kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar Sudami dan Balik Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan perkara tersebut, beberapa kawasan Tanah Lapang di sekitar stesen berkenaan dikenal pasti. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Sri Andalas Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
2: Jadi kalau kita build park and ride sahaja, tanah itu tak dioptimumkan. Ia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petak, biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ini, dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petak, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah, dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TUD ini.
1: Anthony Luke. Bagi memperkukuh penggunaan produk tempatan, juga merancakkan pertumbuhan ekonomi domestik dan meningkatkan daya saing usahawan tempatan, kempen Jom Beli Produk Malaysia, Jom Malaysia dilancarkan. Demikian menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali.
3: Program Jom Malaysia, Jom Beli Produk Malaysia ini merupakan satu gerakan nasional, gerakan masa yang melibatkan bukan hanya kerajaan tetapi juga industri dan rakyat secara keseluruhannya. Dan akhirnya matlamatnya juga akan kembali kepada rakyat, kerana program ataupun gerakan seumpama ini akan membantu kepada pertumbuhan ekonomi negara yang akhirnya akan dapat dirasai oleh rakyat, dan pada masa yang sama adalah pendayaan kepada para peniaga kita. Sebab kita tahu pendekatan kita dalam kerajaan bila melihat kepada isu kos sara hidup.
1: Jelas Dato' Armizan, inisiatif itu dilaksanakan ketika nilai jualan sektor perdagangan borong dan runcit negara mencecah 1.87 trilion ringgit, sekaligus mencerminkan prestasi ekonomi domestik terus kukuh. Empat negara, Turki dan Korea Selatan selain dua lagi di Eropah, dikenal pasti berpotensi membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal bagi projek kapal tempur pesisir. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, proses pemilihan itu tidak hanya tertumpu kepada spesifikasi asas, sebaliknya mengambil kira kriteria utama bagi memastikan sistem yang dipilih benar-benar memenuhi keperluan operasi tentera laut diraja Malaysia.
4: Kedua, kita nak tahu bekalan. Macam kita juga tempah untuk dapatkan mizal tu, ia makan masa 8 tahun. Kalau kita nak timbang siapa yang dah ada dan bangunkan mizal tu dan siapa yang boleh deliver paling awal. Kalau katakanlah dia boleh tapi dia hanya boleh bekal 8 tahun, bukan tu satu kekuatan.
1: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Kanada lakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya dengan menyaksikan tuan rumah bersama Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama.

selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan. Namun, rembatan kencang Stephen Ausakio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal berdepan Belanda atau Maghribi Ahad ini. Ketua Jurulatih Jepun, Hajime Moriyasa, yakin semangat berpasukan mampu membantu skuadnya mencipta kejutan apabila menentang Brazil dalam pusingan 3-2 terbaik awal pagi esok. Jelasnya, kesemua pemain bersedia memberikan komitmen penuh demi pasukan meskipun bakal berdepan cabaran getir menentang juara dunia 5 kali itu. Samurai Biru pernah menewaskan skuad Samba 3-2 dalam aksi persahabatan tahun lalu. Jangka tampil lebih bermotivasi untuk membalas kekalahan tersebut. Sementara itu, Sweden berdepan tugas getir apabila bakal menentang Perancis dalam pusingan 3-2. Penyerangnya Victor Gyökeres menegaskan mereka perlu mempamerkan aksi sempurna di benteng pertahanan jika ingin mengejutkan juara 2 kali itu Rabu ini. Penyerang Arsenal itu juga turut mengakui bahawa Sweden bukanlah pasukan pilihan namun tetap yakin mampu mencipta kejutan jika memanfaatkan setiap peluang yang diperoleh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 40,000 pembelian diesel bersubsidi direkod terima lebih 18,000 permohonan baharu. LRT3 tambang percuma selama sebulan mulai hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Bangun Pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag Geng Pagi Kita.

0: Baik, untuk mengetahui info cuaca kita di pagi Isnin tu, apa kata kita terus bersama Fazmi dari Met Malaysia Sarawak. Selamat pagi Fazmi.
1: Selamat pagi.
0: Okay, ini untuk info cuaca kita pagi tu, silakan.
1: Okay, Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa daripada pukul 7 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi ini, diramalkan tiada hujan untuk bahagian Kuching, Serian, Samrahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu, Limbang, Kapit dan juga Miri. Bagi cuaca petang dan senja, puluh ribu petir dan beberapa tempat boleh berlaku di bahagian Kuching, Serian, Samrahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Untuk kedalaman laut di Pulau Sarawak, laut berombak boleh mencapai ketinggian sehingga 1 meter dengan angin bertiup arah barat-barat laut selaju 10 ke 20 km sejam. Suhu pulau dianggarkan di antara 24 ke 34 darjah Celsius. Sekarang saja info cuaca pada pagi ini, kembali bersama Surat FM.
0: Baik, terima kasih Fazmi. Selamat bertugas.

WhatsApp lah nya ya. WhatsApp lah ya. Ah, nangga FB lah, nangga IG lah, nangga Twitter lah, nangga Tok lah, nangga ya, nangga video lah. Oi, kita ya tengah ada rebing. Tahu sikit kita ada rebing di Jeraya eh. Ah, kelak lo WhatsApp ya, kelak lo nangga telefon, kelak nangga FB, nangga segala macam, nangga kau spin dah nya lo tengah ada rebing. Eh, fokus lo dengan pemanduan kita ya. Kena lah masa ada rebing juanya nampak WhatsApp. Oh, nak nangga segala cerita dek Korea, cerita Tamil, cerita Melayu. Eh, nangga ada teleponnya. Kelak lo, kelak lo. Ah, berhati-hati sentiasa. Pesanan tu daripada kami orang di Sarawak FM. Sehati sejiwa.

0: Baik, trending kita di pagi Isnin tu berkenaan dengan kami boleh madahnya cara kerja kot ataupun polisi kerja.
1: Available.
0: Bukan.
1: Apa ya?
0: Trending. Yalah, yalah kau layap gila. Biasa.
1: Bukan layap. Rasa aku tak nak. Dah pergi ke apa kata kita kan hal tak. Trending.
0: Belum lagi trending.
1: Aduh,
0: kita tu ni.
1: Alright, okeylah. Tu berkaitan juga dengan apa nama tu ID sebenarnya di.
0: Okey.
1: Berkaitan dengan ID.
0: Oh, baik. Jadi,
1: kan gini tu semua bekerja pun menggunakan ID.
0: Ya, polisi kerja lah.
1: Kira polisi kerja. Mm-mm. Kira macam memudahkan lagi syarikat tu tadi lah. Memudahkan pekerja. Tapi kalau kau dah terlebih gila polisi.
0: Betul.
1: Jadinya menyusahkan.
0: Yes.
1: Pekerja-pekerja lah.
0: Benar.
1: Jadi perkongsian seorang wanita tu tadi. Yang badannya pernah kerja. Di syarikat ataupun organisasi. Tapi peraturan anaknya tu lain-lain. Syarikat tu macam tu kerenahnya, syarikat tu macam tu kerenahnya. Dan yang ada share syarikat yang didakwa mengamalkan polisi yang langsung sih masuk akal kita. Dan sebaliknya bukan menyenangkan, menyusahkan kaki tangan. Nyamadahnya pernah kerja di syarikat yang perlu update dalam sistem, even though kau nak pergi ke
0: jamban,
1: jamban sekalipun.
0: Ya.
1: Sampai ke pintu, sampai ke pintu tandas ya, kau kena imbas kad identiti pekerja.
0: Keberadaannya.
1: Keberadaan. Ya, belum dahsyat lagi. Ada yang dahsyat lagi. Siap ada senarai nama lagi. Siapa paling lama duduk dalam tandas?
0: Woi. Ada rekod lagi.
1: Ada rekod.
0: Dahsyatnya.
1: Dan akan ada ketua yang akan dilantik untuk meng-highlight nama dan juga nampal dekat dinding. Jadi satu jabatan akan tahu
0: kau orang lama dalam jamban.
1: Yep.
0: Kami asal Lin. Lin siap bagi polisi tu.
1: Syukurlah ni si ada kita ni jamban lah. Kena, Alhamdulillah.
0: Aduh, bagi kami kakan gila lah.
1: Kakan gila. Dan juga ni nyamadah nak yang pernah juga berkhidmat di syarikat yang amal peraturan yang sama macam tu tadi. Nyamadah ada pekerja yang keluar ke pejabat tanpa sebab. Jadi kalau nak pergi ya kata orang tadi buang hajat besar pun kena maklumkan di dalam grup. Dalam grup ya tadi ada pengarah.
0: Si paham aku kau.
1: Nak pergi buang hajat kecil kan, hajat besar kan.
0: Ya dah kira macam macam ni ada dah common sense lah sebenarnya.
1: Yes. Dan
0: dah perlu nak berpadah semua benda kan.
1: Data yang tadi 100% tepat ah. Jadi mun sama ada bos suka ataupun isi nya seda point lah nak merendahkan masa masa appraisal kau ya. Jadi
0: ada siapa kerja di sini ya.
1: Sedangkan yang ada bosnya pun kena ikut sampai kerja. Pergi ke tandas.
0: Ya, ada sih orang masih sedang kerja sih ya.
1: Allah alam setahu lah. Ada ndakkan lagi. Tapi yalah rata-rata daripada warga net madam. Bersyukur aku di tempat kerja yang kini tu sih lah macam ya gila. Kadang-kadang katanya nak buang hajat besar sembelit pun sedang orang kisah.
0: Betul.
1: Dah jadi kata orang tadi menyukarkan.
0: Kita sih tahu macam ni kita nak estimate bila kita tu pernah urusan di jamban. Kejap ada yang mengambil masa yang lama, ada masa yang mengambil masa yang sekejap.
1: Belum ya kodaria lagi.
0: Kan.
1: Muka kau aja depan.
0: Belum muka sakit perut macam ni.
1: Bingung juga
0: nyati.
1: Tapi
0: siapa kerja cuma
1: Tapi syarikat macam tu sebenarnya wujud.
0: Wujud.
1: Sebab so, ialah perempuan tu tadi dah set lagi di, bekerja di tempat. Ialah cuma share pengalamannya aja.
0: Ya nantinya berkait juga dengan tajuk kita untuk pagi tu. Kena, sebenarnya perlu sih kita available untuk para mati setiap polisi yang dipadah tadi.
2: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak. #GengPagiKita.
0: Baik tajuk pagi tu sebenarnya nya agak macam ni omadah nya agak tersirat sikit bunyinya. Perlu sih kita sentiasa available untuk semua orang.
1: Maksudnya
0: maksudnya di situ. Okey. Lin, kau nolong mulah tu Lin. Okey, boleh. Lin, kau pergi sini Lin. Okey, boleh.
1: Maksudnya tadi secara ringkasnya lah jenis orang susah nak nolak.
0: Ambil kata lah, ambil katanya tu seorang yang si pernah madah tidak ataupun no.
1: Si boleh je macam ni aku.
0: Sakit juga kan?
1: Sebab kau terpaksa mengorbankan diri kau pun
0: Kan?
1: Untuk kata orang menyenangkan hati orang lain.
0: Satu, kami rasa benda tu punya macam terasa terpaksa.
1: Nak nolak si dapat. Mana tidak pun si dapat. Tapi sampai bila yang perlu bertahan untuk mengorbankan diri yang pun.
0: Kan?
1: Supaya aku tak sentiasa available untuk orang lain.
0: Kan.
1: Siapa tak aku kedaya?
0: Penin balak.
1: Okey lah, kita orang share lah di grup.
0: Betul.
1: Di grup pagi di page rasmi Sarawak FM. Gitu aku trendingnya.
0: Okey, boleh ajak mungkin, mungkin ada pengalaman cerita berkenaan dengan tajuk kita hari itu. Boleh ajak kita kongsi di live Facebook Sarawak FM untuk kita bercerita dan pengalaman masing-masing untuk tajuk kita. Perlukah available untuk semua orang? Di Selamat Pagi Sarawak, hashtag geng pagi kita.

0: Batik. Jaringan Epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Berikut adalah tips untuk menguruskan hutang. Langkah-langkah menguruskan hutang dengan efisien. Senarai dan kenal pasti hutang anda. Buat rancangan belanjawan baru yang realistik. Utamakan hutang mengikuti prioriti. Kurangkan pembelanjaan yang tidak penting. Elakkan buat hutang yang baru. Cari sumber pendapatan tambahan dan kerja sambilan. Perkongsian ini daripada kami, Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.
2: Seperti biasa, ibu-ibu, bapak-bapak, nona-nona manis yang imut bersama

Sekian, masih lagi bersama saya 29 Jun ya, hari itu hari Senin. Nah, bagi yang dah lelah pagi, agak-agak di office hari itu dapat kerja dengan bagus lah, bukan Black Monday lah. Nah, tentu kadang-kadang tidak cukup masa, ya, ada demam, ada pening pala, sesemal, dan ada minta sick leave. Ya, minta sick leave, dapat kerja kunyah hari Senin, lelah lah pagi, jalan berkelah. Ya, hari Minggu, biasalah orang hari Minggu. Hari Minggu tu bersama dengan anak. Ha? Hari Senin tu dah bekerja balik. Baiklah, saya madah maaf sekalian. Untuk menjadikan anak, inovasi kita lakukan, disiplin adalah tunjang penting mendidik anak. Disiplin diri menjadi norma penting. Kita pun mesti berdisiplin juga, baru anak berdisiplin. Disiplin dalam makan, disiplin dalam minum, semua dah norma yang penting, disiplin. Orang kampung tahu ti disiplin tak? Orang kampung cara kita sebenarnya. Balo-balo di kampung cara kita dan itu anak kita. Disiplin anak. Anak ya mesti diatur waktu biak. Saya dah madah apa kali sama dah. Diatur waktu biak. Dengan orang tua waktu itu ragu nak aturnya. Biak ditanda saja. Andah nyagi iak. Dia katakan jangan ditanda saja. Ya, didiklah anak, dikatakan dari awal. Umpun apa kadang-kadang orang tu dah datang membini yang kandung yang baca buku depan buku bini, ya, seolah-olah anak dalam tu dengar kononnya lah, supaya anak yang pandai. Tapi mun kita biarkan anak kita ditandah kita aja, sekati nyempun anak di sekolah tak ragu, anak belajar rumah tak ragu, anak nak main sia-sia tak ragu, sekati kau. Jadi anak kita teruk lah. Siapalah anak kita? Sebab keluarga mempengaruhi keupayaan intelek dan pencapaian sekolah anak untuk melahirkan sikap mental yang positif, kata bijak pandai. Keluarga, saya ada lebih pada keluarga. Jadi kita mak bapak, ya, apakah inovasi yang boleh kita sebagai mak bapak lakukan dalam keluarga? Esoklah, last day sama lah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.